sidak medak ya, sidak nyembah ya. Tak sekedar agi kakang hati. Jesus mansang agi sidak, lalu kaya berjakuk dengan sidak. Aku dah diberi semua kuasa di syurga dengan dunia. Nyalai jalai kita dengan semua bangsa orang di sebarang luar. Lalu ajar sidak nyadi murid aku. Baptisa sidak dalam nama Bapai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Lalu ajar sidak ngasih keutai kudada pesan aku dengan kita. Kingat kau, aku seruran dekat ngau kita datai ke pemadu dunia. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Bapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bo Injil kaya dibaca kita minggu tu, kita ninga pasal Jesus tingasuh bala murid yo, berjalai merita ke Injil serta maptisa bala tiarap dalam nama Bapai, Allah Anak, ngau Allah Roh Kudus. Artinya Tuhan Jesus nyuruh iklesia maptisa bala tiarap dalam nama Trinity. Lalu Trinity tu meh perkara tidak ingat ke kita minggu tu. Lutuk meh kebuah minggu tu dikumai Minggu Trinity. Jadi perkara Trinity tu meh utai tidak karap ke kita orang Kristian pasal Allah Ta'ala. Jadi jakuk Trinity tu datai dari jakuk Latin Trinitas. Trinitas. Lalu retianya utai ti tiga. Utai ti tiga. Hari itu kita boleh jakuk orang putih Trinity. Trinity. Lalu reti ianya tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Tu mekbuah menjadi lepas kita madah kalau talau tu Trinity. Kita madah kia nyok tiga dalam satu. Kebenar leka jakut Trinity kenyebut pasal gaya Allah Ta'ala tu nang nadai ditulis dalam bub kudus. Tamat leka jakut Trinity tu nadai dalam bub kudus. Tang ukai reti tu jakut Trinity tu ndak betul. Dikenal kita nusui pasal Allah Ta'ala. Kebuah pihak lebang penemu toko perkara tinunjuk ke Allah Ta'ala tu nang Trinity. Dan terang benda daripada dalam bub kudus kita. Semina leka jakut Trinity aja tiada dikena tau kau ditulis dia. Jadi jakut Trinity itu tidak kena kita madah pasal Allah Ta'ala mega dan nadai dikena bangsa orang Judah dalam penyanggup lama kelia. Mutik kita orang Kristian tinyebutnya pasal Allah Ta'ala. Jadi bala buat penyanggup lama laban tibaru ngelala Allah Ta'ala, lalu mayuh megak bala tinglingi sidak agi nyembah mayuh macam petara, tu mekebuah bala sidak orang Judah mayinyak keliak, muti diajar Allah Ta'ala siti pemendar pasal yempu. Ianya Allah Ta'ala tu nang siku aja. One God. Jadi bab penyanggup lama, Allah Ta'ala bedau ngajar orang Judah pasal ia di Trinity. Laban ngai ngenyarut ke penemu ngau pengharap sida. Pengawak tiarap serta belajar ke pasal Allah Ta'ala tu di siku aja udah cukup berat bersida orang Judah kelia. Nyalai enti sida nya belajar ke pasal Allah Ta'ala di tiga dalam satu tako Trinity tentu sida carut penemu. Leka jakut Trinity itu digagak serta dikenak bala tuai Kristian kelia lebuah sedak berengkah berunding atau kenyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala kena sembah sedak. Netiah kedepadah ke dalam bub kudus serta megak netiah kati diasai ke sedak dalam penghidup ngau pengalaman sedak. Lebih agi mai sedak berjalai ke pengawa Allah Ta'ala. Lalu lebuah sedak berengkah nyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala tingayan kediri buat penyanggup lama. Lebuah sedak nyagam pasal Tuhan Jesus didatai ke dalam dunia tu serta nyadi manusia. Lalu lebuah sedak nyagam pasal Roh Kudus didiasai ke sedak ngiring iklesia mayanyak kriya. Sedak mutus ke penemu timadah ke Allah Ta'ala tu amat ia ndang siku aja. Tang dalam ia siku aja, ia megak tiga.
Laban alah apai megok petaro, lalu alah anak tau ke Tuan Jesus megok petaro, lalu Roh Kudus megok petaro. Sedak tiga sama petaro, dan sedak sama dalam gerempuang tak ke penyerakup alah talo siku ajak. One Godhead, kura putih. Tak menjadi, nanti bila kita ngasai ke penemu pasal Trinity itu, ke terang ke aku itu, mar laundaulah sagam, anang irau serta tusa. Laban kebenar penemu pasal itu nang balat dalam, serta nanda oleh temu toko sagam kita mensia ngau silia, toko cukup. Aku mpu pandau oleh nyagam ngau silia, ni jalalah talau itu, tau Trinity toko tiga dalam satu. Tang tajak pihak, aku harap kalau talau itu nang Trinity. Laban itu meh, utai ti diajar dalam bab kudus kita serta mega ditetap kepada tuai kelisio klio hari mula ya klio Allah Taala spiaku ndo mega guna ka kita merti ngosilia pasal Trinity itu ya muti ka ka kita nglalo serta nrimo perkara tu ngop pengarap ianya Allah Taala tu ndang tiga dalam satu. Apai anak ngoro kudus. Nyalai jatuh kemai kita pulai setelah berarti kebaca kita minggu tu. Ti diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 hingga 20. Menjadi tu meh pengujung Injil kena tulis St. Matthew. Lalu nitiah ke St. Matthew tu meh jaku tak kepesan ti penudi yo. Dia beri Tuan Jesus kepala murid yo. Lepas yang bertemu penghabis yang ngebala murid yang sebedau yang pulai ke surga. Nitiah ke Injil terbaca kita tadi, sidak bertemu dengan Tuan Jesus buat siti munggu di Galilee. Hari gaya tulis Matthew, Jesus nyangka dulu di pedak sidak hari jauh api yang datai bersidak. Nyangka bakal kita ke medak bilun terbaik masang semak ngaga kita. Lalu sangka aku lebuh bala murid ya medak ya di Jawa bisi bala sidak ndak ngelalanya Tuan Jesus. Tu meh kebuah bisi dari bala sidak agi kakang nyembah ya. Lebuah sidak udah ngelalanya Tuan Jesus. Tu menyadi ukai nunjuk ke sekedak dari bala murid ya ndak arab ke Jesus. Tang ya nunjuk ke sekedak baka Thomas lama agi rebala bukai Arab ke Jesusnya aman udah angkat hidup baru are mati. Medak sekedak bala murid agi kakang Jesus lub jaku ngosidak serta netap ke hati sidak. Jesus netap ke hati bala murid ya. Lalu yang ngerjatu ngau tiga itik jalai. Keterubah Jesus netap ke hati sidak. Lebuh yang madah ke diri, udah diberi semua kuasa di serga dengan dunia. Udah diberi semua kuasa di serga dengan dunia. Artinya semua kuasa udah diserah kalau talang ngakai Jesus magang. Lalu nadai utai dari luar kuasanya. Lalu nadai muka utai tetap ngalah ke kuasanya. Jesus sudah mati sehidup baru hari mati. Lalu dia tu duduk dari puak kanan Allah Ta'ala bempu semua kuasa dalam dunia tu. Lalu semua kita di murid Jesus dan bisik kuasanya dari belakang kita. Tu makbuah kita Kristian tak patut selalu irau serta takut. Maka orang tenadai orang nulung kita. Jadi kedua, Jesus megak merik sidak murid dia tugas. Lebuah yang asuh sedap berjalai ke semua bangsa orang di sebarang luar serta mengajar orang nyadi murid Tuan Jesus. Baka apai kudang ngirum keyok dalam dunia tu, bakanya megak Tuan Jesus ngirum kepala murid ya, awak kemerita ke Injil ke semua sukut dunia. Jesus megak ngasuh sedap murid ya, maptisa semua bala tiarap dalam nama Trinity, dalam nama Apai Anak Roh Kudus. Nyala menjadi, kita orang Kristian sudah disuruh awak kemai berita mana pasal Jesus
ngagai semurang tiapin ampit beritanya. Awak kesida oleh nemu pengeridu Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus. Tau menjadi, kita bukan mutik ngemasuk kurang jadi kaban tubuh Kristus. Tauran tiarap setelah nerima Kristus mega patut diberi ajar dicukup. Awak kesida uliah jadi murid Tuhan Jesus. Tugas tingajar udah diberi Jesus ke Ekklesia. Lalu Ekklesia mesti ngambil tanggungjawab tu enggak berat. Laban enti orang dah cukup ajar, tau konti ajarnya mekang atau kesalah, orang tiarap dia sebenar oleh jadi murid Tuhan Jesus ti menuku. Biar mega tiajar ke diberi salah, pengarap renyok tau wapangai wapakara kendak betul. Serta mai pengerusak ke penyarut ke dalam penghidup ronyo. Penghabis benar, Jesus bersemaya pada kediri dekat selalu bisi semak ngimai bala murid ya, belama-lama. Jesus tinyebut tu, ndang kejang ya di dekat pulai ke sergok. Lalu bako ke dekat ninggal ke sidok. Tang semaya Jesus, ianya ya dekat bisi ngau sidok selalu, belama-lama ya. Lalu tu nyadi menyadi lebuah Roh Kudus datai serta nampung pengawak Tuhan Jesus. Lalu dalam roh tu Jesus oleh diau ngau pula murid ya di semua tempat ngau di sebarang maya mega. Nyadi tu menyadi utai kepada datemu serta dikarap ke kitai. Lalu tu mega patut mai pemaya penetap ngau pemberani kepada kitai orang Kristian. Lebih lagi kita dibialai ke pengawal Ekklesia. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu delengkok ke aku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lu bersampi ngu aku ngagailah talo tip taro ngu apai kita ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu ianya minggu Trinity. Allah Ta'ala di mana berkuasa di namruan uliah pengasih ke diberi ke kami nemiak nuan kami ngaku diri Arab kalah Ta'ala di Trinity di bermulia di namruan lalu uliah kuasa nuan di pemandu besai kami nyembah Allah Ta'ala taruh siku aja kami minta nuan asuh kami tetap mengenai pengharapnya. Lalu itu kami berari dari semua penusah. Oleh Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau siku wajah, dia tahu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak, ngau penghidup kita. Lalu, ngenak peluang tu aku menggak meri selamat hari gawai dayak ke semua bala peninga. Lalu bersampi, awak ke Tuhan merekat ke bala kitai, awak kitai gaya guru, gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua injau tu. Ngupu aku.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Pengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngandung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi kureh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Ya, pukul 8.30 tahun lagi, dia kita ada sama pergelangan Pastor Raymond Goliang bertungkat semangat. Lalu programnya dikeluar ke Ken Michael Ari YFM.

0: nang gawai kita kelia ngawai kelia tu nya tarik
1: macam ada mesti kan suah mangkulu tanya orang mesti tahu kena asmin nerang ke minta nerang ke dia jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong yang kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia daya day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lebih kita datu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu kata ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengedere itu saya sudah terkelanjur ada kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai daya tu jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkait pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai
0: iya
1: selagi ia ngomai dengan pengharapan bangsa daya jadi tahu ia ngintu gawai daya ngocara yang pun jadi selamat gawai daya muka ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun tu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.
2: Hai hai hai, aku Durin Jadora dekat beri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerai nyamai senang lantang nguan menua. Oh.

0: Shalom.
1: Selamat kita sekali lagi bertemu baru dalam program Tungkat Semangat. Beri terima kasih ya ngagai Tuhan untuk beri kita peluang dan kena kita mendiang lalu berarti kajaku Tuhan kendang ditagak kena merangsang pengawak kita nambi ke kita keriang serta tegap. Lalu lepuh kita tetemu kau utai tik benar kita berpeluang buliah penglepas tik diungkup ke kita dengan pengawak Tuhan. Aku mengaku bersampi awak ke kita sama belok gerai lalu regas ngerja semua bangsa pengawak ke dasuah serta dikerindu ke Tuhan. Sekali itu aku mai kita berarti ke jakut Tuhan tidak ambil ribu kudus Isaiah bagi 8 ayat 13. Aku ditu madah ngagai kita ingatkah Tuhan ti pemadu berkuasa tindang kudus kok Tuhan semina aku ajak ti tahu dikenangi kenuan kati kok Tuhan berjaku ngagai Isaiah nangkan kenyok ku bo ayat 14 ketegal pengudus aku ti ndak uliah dikira aku bako batu ti nur orang tersangkut aku dekat bako panjua ti minta menua Judah ngau Israel serta ngau orang Jerusalem. Jadi utai ti di kedekat ke Tuhan ku ditu ianya Tuhan dekat ke sidak nangi nangi ke pengudus ya pengudus ya ukai utai ti tau dekena ketai bermain pengudus Tuhannya cukup balat untuk ia ketegal Tuhan tadi ukai pengasih ia hidup ke kita ia dekat ngasuh kita rebah ia dekat ngasuh kita kena sintak panjuk ke Tuhan semina aku si ku ajak patut dikenangi Tuhan tang Aaron dulu agar itu nangi ke mensia lalu nurut ke penekak orang mayuah lalu ngagak anak sapi mas lalu nyak tengah suatu Tuhan ringat Moses megak nurut ke penemu mensia mayuah tang ndak nangi ke Tuhan lebuh ia ringat tu bisi dalam buah penyampau 20 ayat 12 ku Tuhan berjakuk ngau Moses seluai Aaron laban seluai nak arap kaku, nak nangi kaku, bawa mata mua orang Israel. Ketigalnya seluai nak mai raban tu ngagai menua ti udah diberi aku ke sidok. Nyalai, berguna benar, kita nangi ke Tuhan, lalu ukai semina utainya udah terkelanjur degagak kita, indah ke kita agak berunding kok ngerja utai tindak betul utai tindak mana kita patut nangi ke Tuhan ko Tuhan bedaku semena aku ajak ti tahu dia kenangi Tuhan tu ia bedaku ngagai Nabi Isaiah ditu Tuhan madah ke pengudus yo laban ko Tuhan kuasa bempu utai ya ke dekena kita netap ke penyadi utai tu di hari ndang bawa jari Tuhan megang nyalai dia tu manyuh utai ngasuh mensio takut serta nangi munyiti ngasuh mensio berbagi penemu nadai berbahasa lalu carut ngau pengandiri orang beripih lalu belaban ngau pengandiri berpecah ketegal utai ti endang uliah diputar ketegal utai ti tau ngempuang ketai tang lebuah mensio nyonitiah ka penemu dirimpu nitiah ka pengingin dirimpu dia mensio berpecah namo kebuah Tuhan ngasuh Isaiah nangi ke yosiku aja Tuhan meda ati mensio bebatu tempat berubah nadai megai semaya diri. Nyalaiku Mazmur 41 ayat 9 madang agak kita munyitu nyentuk ke pangan aku tek besai. Ya ndak ya tidak karap ke aku. Ya tek mulai makai ngau aku. Udah mengkok mutar ngelaban aku. Tok meh gayo pemalat mensio nitiah karundiang diri, nitiah ke penemu diri. Nyentuk ke pangan ti rapat sekali. Ngau penulis Mazmur tu udah angkat ngelaban ya. Tu jaku benabi ngenang pasal orang ti nyadi ke murid Tuhan. Maya Jesus ditangkap siku demi siku ngelari ke derimpu. Lalu Peter mengkau pesangkal. Pesangkal kena ngelaban Tuhan Jesus. Nah aku ngelalau orang tiku kitanya. Ukai semua pangan tau diturut. Tau ke ditunduk kita ya. Lebih lagi maya mensio capuh rame sari dua tu nak malat pengrame degagok mensio laban ngai nak betitih pangan diri laban tik nak netih hilak de bantah lak de percai elak macam-macam lak de kerindu de kengai de kelari ka tangko saya nyebut pa bagi 8 tadi ayat 12 naga 15 anang netih ke pengawa orang manyuah. Lalu anak takut kau tadi dia kena nangis tidak. Maya rami tu maya naura. Nangis ke kerambak, takut ke kerambak. Takut ke pelantu. Ingat kau, aku Tuhan ti pemadu berkuasa ti nang kudus. Semina aku aja ti tahu dia kena nangis kenuan. Ketegal, pengudus aku ti nak uliah dikira. Aku waka ti nur orang tersangkut. Aku dekat baka panjuat. Di dekat nyintak. Nilai buat ayat 15. Madaka mayu orang. Dekat tersangkut. Lalu rebah. Sidak dekat rebah. Lalu redak. Sidak dekat. Kena sintak panjua. Nilai nama penyadi. Di orang kena sintak panjua. Di nadai orang mata. Di nadai orang nemu. Nyau matudah. Lalu ku Isaiah 30 ayat 1b. Sidak ti nitiah katur ti ukai digaga aku nguing nyain sempekat ti ngelaban aku nambah kenyok pemayuh nambah ke pemayuh dosa sidak yo yang lain menjadi dia tu ibu orang rame orang nada berdagang ngerja utai nitiah ke penkak derimpu nitiah ke penkak orang mayuh oh tu kau dah dia kerandau ke yang lain menjadi berjimat. Berimat awak kaki tay. Nak malut derimpu ngau pengawak ngau penyai pengawak orang ti nyembah kerambok nyembah belantu. Awak kaki tay ngasai ke derimpu nada itu dia kenangi lepas kita bertuai ke Tuhan siku aja. Nyalai sekali itu tuk meh jaku Tuhan dituju ke ngagai kita awak kaki tay bisik pengering awak kaki tay lihat hati, tetap hati, bertuai ke Tuhan siku aja. Amin. Shalom, Tuhan meri berkat ngagai semua kita.

0: Aku Cigu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajik ke semua kita, gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat meri pesan Selamat Ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai

0: cikgu ya. Dai udah habis-habis.
1: Ya, menyanyikan lagu dari Filbert, Roxy, Bugulanggau, Sweeney B, Merindang Kita, Ngelingit Ranyai. Siti lagu Arab ke oleh Merindang Kita, Ngau Hati Tigaga, Kita Ngintu, Pengerami Hari Gawai Dayak Tahun 2026 tu. Jadi, udah tu lagi, dia kita dekat mendiang ke berita di Tabur Terus Hari Kota Midiang Kasapuri di Kuala Lumpur. Lalu, ninggal ke kita ngau lagu Ari Joni Aman, Berpadu Nyawa, Bugulanggau, ngau Angela Latajua, Anang Nindiang Maya Gawai. Ngau tu, hari aku Nancy Tambun, meri selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, nguan menua, oh ha, selamat hari gawai.

0: adi gawai.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tangi nai, aku kena landak nyumai.
1: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
2: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu No Mary.
3: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di sana. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada RM1.5 bilion berbanding RM600 juta membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Locke memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Lepas itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
4: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
5: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang. And then ikut itu arahan jalan. Jangan jalan yang tak ada orang punya jalan. Jangan buat jalan sendiri. Jalan yang itu yang sudah ada orang jalan penyala. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
4: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi, semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan. Kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
6: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
4: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
6: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan itu, tapi mungkin terhalang oleh sebab disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam, sedikit lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nakkan kejayaan. Tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
4: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
7: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penombor muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat George Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lembang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
1: Dari bumi Kenyalang yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang Menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.

0: This is your radio. Jimba FM, pasti di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam berpaduan, salam Malaysia Madani, salam Sarawak maju makmur dan selamat berhujung minggu kepada anda yang mendengarkan kami pada waktu ini. Terima kasih mendengarkan Limbang FM untuk pertemuan kita hari ini edisi Ahad 31 Mei 2026 Masihi. Bersama dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi untuk hari Ahad hari ini di hujung minggu kita bersama, Eva akan menemani anda selama 3 jam ini untuk Eva berkongsi cerita ataupun juga berkongsi info-info kepada anda semua dan pasti juga hiburan di hujung minggu ini akan Eva putarkan untuk menceriakan hujung minggu anda untuk hari ini. Dan Eva percaya anda juga pastinya ada perancangan ataupun aktiviti anda sendiri di hujung minggu ini ataupun juga yang mungkin bersantai di rumah saja beristirahat kan. Jadi diharapkan anda akan terus setia bersama dengan kami bersama dengan Eva sehinggalah ke jam 12 setengah hari ini nanti. Jadi untuk info yang pertama, Eva suka sangat nak kongsikan kepada anda ramalan cuaca bahagian Limbang untuk hari ini. Yang mana pagi ni tiada hujan diramalkan. Petang nanti dapat petir diramalkan di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam nanti hujan diramalkan di beberapa tempat. Dan suhu untuk permukaan bumi di bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baik, kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini. Yang mana dari pagi sehinggalah ke sebelah malam nanti tiada hujan diramalkan dan laut dijangkakan berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat-barat daya selaju 20 hingga 30 kilometer sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca bahagian Limbang yang berkuat kuasa selama 12 jam dari pukul 9 pagi ini yang mana telah pun Eva kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi diharapkan juga dengan perkongsian ramalan cuaca itu sedikit sebanyak dapat membantu anda melancarkan lagi apa juga rencana ataupun rancangan anda di hari ini dan diharapkan juga dapat membantu anda merancang. Yalah, mungkin ada yang belum lagi tahu ataupun tak tahu nak buat apa hari ini kan. Jadi diharapkan dengan perkongsian ramalan cuaca itu dapat menghiburkan, menceriakan hari anda. Dan kepada anda yang tengah memandu, berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang paling penting, sentiasa patuhi peraturan jalan raya. Dan Eva doakan, semoga anda akan selamat sampai ke destinasi anda. Tak kira ke mana juga hala tuju anda, ke mana juga destinasi anda untuk hari ini. Baik, kita nak berhibur lagi. Terus bersama kami. Terus dengarkan Limbang FM. Adio kita ni pasti di hati.

0: bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik.
1: Program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
2: Ini tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
1: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
3: Terima kasih kerana mendengarkan Limbang FM sebagai radio pilihan di hati anda. Limbang FM pasti di hati.
4: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
5: Pertama, basuh muka dengan air.
4: Alah, makeup aku ni macam mana?
5: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
4: Sayang nyawalah.
5: Kedua, dengar muzik yang rancak.
4: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
5: Ketiga, elak memandu berseorangan.
4: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
5: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
4: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Terima kasih kerana mendengarkan Limbang FM sebagai radio pilihan di hati anda. Limbang FM pasti di hati.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang, tetapi
1: baik, kembali mendengarkan Limbang FM, geng Sambat Adio kita ni pasti di hati. 9.39 pagi pada waktu ini. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami menerusi frekuensi utama 104.9 MHz. Apa je cara mendengarkan Limbang FM? Semoga semuanya terhibur mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang 3 jam kita ke udara bersama untuk edisi hari ini. Baik, untuk info yang seterusnya Epan nak kongsikan kepada anda adalah mengenai notis makluman waktu operasi klinik, yang mana dimaklumkan bahawa Klinik Kesihatan Batu Danau dan Klinik Kesihatan Lawas akan beroperasi pada 3 dan 4 Jun, iaitu hari Rabu dan juga Khamis, bagi memastikan perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat terus berjalan dengan lancar. Jadi waktu operasi klinik adalah bermula jam 9 pagi sehinggalah 1 tengah hari. Jadi orang awam yang memerlukan perkhidmatan rawatan dan urusan berkaitan kesihatan boleh hadir ke klinik dalam tempoh waktu operasi yang telah ditetapkan. Jadi ini adalah notis yang dikeluarkan oleh Unit Promosi Kesihatan Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang yang bertarikh 30 Mei 2026. Jadi kepada anda, ini makluman kepada anda yang mana berada berdekatan dengan Klinik Kesihatan Batu Danau dan juga Klinik Kesihatan Lawas. Walaupun waktu bercuti pada 3 dan juga 4 Jun, cuti umum hari Rabu dan juga Khamis, tapi Klinik Kesihatan Batu Danau dan juga Klinik Kesihatan Lawas akan beroperasi selama 3 jam, selama 4 jam dari jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari. Jadi itu makluman kepada anda yang mana mungkin ada urusan ataupun memerlukan perkhidmatan rawatan ke klinik Kesihatan Batu Danau juga Klinik Kesihatan Lawas. Sebab kita nak berhibur lagi untuk anda semua, terus bersama kami, terus dengarkan geng Sambat Adio kita ni pasti di hati.

0: nyalam yang kaya dengan budaya, terselah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku.
2: Dengarkan Jeng Sambat Radio Kitari, pasti di hati 9 pagi hingga 12 tengah hari.
3: Bos, kami nak jumpa kita. Kami nak menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami siap puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami siap puas hati? Kita siap percaya kami kan, bos? Siap percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih siap percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor nun. Siap percaya lagi?
4: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
3: Ah, apa kita tak? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agit kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat palat mek penin, bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel, dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, ni segar cerita, tok.
4: Ai, mak bertenang, ha? Siapa madah dengan kita, tok?
3: Ai, he, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah, ya. Yang kami mau tahu, apa hal kita cari kami, bos, berkali-kali? Ai.
4: Sabar. Okey, faham dah,
3: Hamid. Tahu tak apa.
4: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
3: Kan? Ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Empang hati kita, bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik, pala penin, badara nangit, bah.
4: Ah. Oh, sabar, sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita, nak nanya, minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, si sihat. Ha? Faham kami? Faham gila-gila. Faham, ya kami simak call kita lagi. Lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
3: Ai,

0: bos daripada kita tu.
1: Eh, benar lah.
0: Macam ni daripada kita ni. Boy. Sorry, bos. Kami salah, bos. Aduh, budak gila kami tu dengar daripada sidak, bos. Aduh, salah kami tu, bos.
1: Yalah, kita asyik nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
2: Terima kasih, bos.
1: Lain kali, kita ingat. Okay. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah Mbak Ati Manas lalu berkelahi. Bermasa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
2: Awaklah bos, yang kali kami habis dulu semua maklumat nak sebelum bertindak. Malas kita dengar kata-kata tidak lain bah. Yalah tok jadi macam tok jadi. Sorry bos, kasih kita jenis cool. Mudah diatur.
1: Dan kali mungkin

0: 기다리. 사스티 디하디.
1: Anda masih lagi mendengarkan geng Sambat Adio kita di Liba FM. Pasti di hati 9.55 menit pagi pada waktu ini. Dan tepat jam 10 pagi nanti anda kena ikuti Dunia 10 Pagi. Dan seterusnya di jam yang kedua. Pertemuan kita setiap hari Ahad. 10 sehinggalah ke jam 11 pagi. Kita akan bersama menerusi rancangan ataupun segmen Halu, yang mana menggabungkan 3 stesen, 5 FM, Miru FM dan juga Bintulu FM. Jadi nanti di jam yang kedua juga, anda berpeluang ke udara bersama dengan kami dengan berkongsi salam ucapan anda dengan menghubungi Fah di talian kuanti 0852-11246 di jam yang kedua nanti. Anda juga boleh kongsikan salam ucapan anda di ruangan kami di Facebook 5FM. InsyaAllah nanti Fah akan bacakan, kongsikan kepada semua pendengar untuk segmen Halu untuk hari ini. Mungkin ada ucapan-ucapan ataupun salam anda, nanti boleh hubung Eva di jam yang kedua. Baik. Sebelum kita dengarkan lagu yang seterusnya pada kongsikan kepada anda, info berita Eva petik daripada Berita Ehwal Semasa. Antaranya Eva nak kongsikan juga mengenai penerbangan tambahan antara Miri dan Bario telah diluluskan sebenar Pesta Makanan dan Kebudayaan Bario atau Pesta Nukenen. Ia bagi menampung peningkatan permintaan perjalanan sepanjang festival tersebut yang akan berlangsung pada Julai kelak. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin menyatakan perkara itu menerusi kenyataan media semalam selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Menteri Pengangkutan Malaysia Anthony Lok Siu Fok di Putrajaya. Dalam pertemuan itu, kedua-dua menteri turut bertukar pandangan mengenai beberapa inisiatif pengangkutan yang melibatkan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak. Pertemuan itu jelasnya mencerminkan hubungan kerjasama erat antara Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Kementerian Pengangkutan Sarawak dalam menangani isu pengangkutan serta meningkatkan kesaling hubungan demi manfaat rakyat. Dan dalam perkembangan lain, Ifana kongsikan juga golongan belia diseru terus memelihara warisan budaya masyarakat Bidayuh sebagai lambang identiti, perpaduan dan jati diri komuniti itu. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Dr. Jirib Susil berkata warisan budaya seperti adat resam, amalan selepas menuai, permainan tradisional dan tarian kebudayaan perlu dipelihara agar tidak pupus ditelan arus pemodenan. Penglibatan mereka amat penting bagi memastikan identiti dan tradisi komuniti itu terus kekal. Datuk Dr. Jirib berkata demikian pada Majlis Peragawai Kampung Emperoh Karu Padawan. Tambahnya, budaya pertempatan diperkukuh menerusi pertandingan tarian, pakaian adat dan permainan gong sebagai produk pelancongan. Beliau turut memaklumkan Dewan Serbaguna Baharu di tapak RGC Bio sedang dibina dan bakal menampung lebih 1,000 orang untuk sambutan gawai. Baik, itu antara info berita yang Eva petik daripada Berita Ehwal Semasa untuk makluman kita bersama. Jadi kepada anda, terus bersama kami, terus dengarkan dan terus berhibur bersama dengan geng Sambat Adio Kita Ni Limbang FM, pasti di hati.
0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa.
3: Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang berhubung.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lebanon. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon sekaligus mencabuli perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi Berita Nasional Lebanon melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Bufat. Susulan itu, kumpulan Hezbollah bertindak balas melancarkan roket ke penempatan Kiryat Shemuna utara Israel. Selain menyerang hendap pasukan darat, rejim Zionis di Ghanduria bagi memaksa mereka berundur. Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel di kawasan selatan sambil menyifatkan peningkatan itu sebagai berbahaya. Beliau menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Berikutan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Nawaf juga membidas Israel kerana mengenakan hukuman kolektif ke atas Lebanon dengan memusnahkan bandar dan kampung selain memaksa penduduk berpindah dan melarikan diri. India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. New Delhi sebelum ini membekalkan peluru berpandu anti kapal berasaskan darat itu kepada Filipina menerusi perjanjian 2022 antara BrahMos Aerospace Private Limited dengan Jabatan Pertahanan Negara Filipina. Kanada dan China pula berikrar memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dengan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Carney berkata Kanada sentiasa bekerjasama rapat dengan China untuk memperkasakan lagi hubungan ekonomi sedia ada termasuk dalam sektor perikanan. Arab Saudi menerusi Perbandaran Makkah mengumumkan kejayaan pelaksanaan pelan operasi musim haji 1447 Hijriah. Pelan itu dilaksanakan lebih 22,000 petugas khusus dengan sokongan 3,000 aset dan jentera yang beroperasi sepanjang masa di Makkah dan Tapak Suci. Menurut jurucakap kementerian, lebih 250,000 tan sisa dibersihkan di Makkah sejak 15 Zulkaedah lalu. Selain lebih 16,000 tan sisa dibersihkan di Tapak Suci. Tiada kes keracunan makanan direkodkan sepanjang musim haji ini. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat satu sama memangsa perlawanan diheret ke masa tambahan. Namun, kedudukan kekal sehingga tamat tempoh 120 minit permainan. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia kekalahan kedua di pentas akhir Liga Juara selepas tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas kerana berjaya mengemudi The Reds merangkul kejuaraan Liga dalam musim pertamanya sebagai pengurus. Bagaimanapun, prestasi Liverpool merosot mendapatkan musim ini apabila sekadar mengutip 60 mata, iaitu rekod terendah sejak musim 2015-2016. Akhir sekali, perumba Moto Grand Prix Itali di Liga Mugello, pelumba muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua pada sesi kelayakan kategori Moto3 semalam, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama. Perlumbaan dijadual berlangsung hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Thank you.

Doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang memelihara kami, tiadalah ada yang berserta kami melainkan Dia, dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya.

0: Hello.
1: Hello.
0: Gabungan tiga stesen, Miri FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Hello.
2: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
0: Oh, wai. Selamat Hari Gawai. Gayu guru gerai nyamai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
5: Halo, halo, halo.
1: Gabungan tiga stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
5: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
6: Halo. Halo.
7: Ya, halo. Kembali di jam yang kedua. Dan untuk panduan kita bersama, waktu sekarang pukul 10.13 minit pagi. Dan kita bersiaran untuk hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih untuk kita orang yang mendengarkan kami di Mir FM, juga yang sedang dengarkan Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Pastinya kita bersama dalam segmen Halo bersama-sama dengan rakan penyampai kita di Bintulu dan juga di Limbang. Baik, sebelum itu, telefon kita pun dah berkelip-kelip sebenarnya. Tapi kita sebentar dulu. Baik, untuk di Miri, talian kontinya 085-423-634. Ya, nombor untuk kita orang menelefon konti untuk sampaikan salam kita orang. Dan pastinya kita juga bersiaran secara langsung di live Facebook Miri FM di Facebook. Okey, untuk kita orang yang mungkin belum follow, bolehlah follow dulu. Okey, baik. Saya pun anggap rakan-rakan saya di Bintulu dan juga di Limbang dah bersedia. Jom kita menyapa sidaknya dulu. Okey, hai Syah, hai Eva.
8: Hai Dia.
9: Hai. Hai Dia.
8: Assalamualaikum. Selamat pagi.
7: Waalaikumsalam.
8: Juga.
9: Waalaikumsalam.
7: Banyak baju kita sama, gelap. Hitam.
9: Oh, hitam.
7: Baik. Macam ni cuaca di Bintulu, Syah?
9: Itu Bintulu, alhamdulillah. Nak padah panas sejuk, tapi sedang-sedang panasnya.
8: Yang sedang-sedang saja.
9: Yang sedang-sedang je, yang pun panas ya.
7: Baik. Okay, kalau di Shah teruskan, macam mana cara untuk pendengar kita berinteraksi kalau di Bintulu, Shah?
9: Okay, kalau di Bintulu, memandangkan kami orang punya talian masih lagi ada masalah, so hanya boleh menitipkan kiriman salam di Facebook RTM Bintulu je.
7: Baik, terima kasih Shah. Apa kata kita pergi ke Limbang bersama dengan Effa? Effa, jom kongsikan talian di Limbang.
8: Okey, baik, sebelum tu Effa nak kongsikan dulu Tia keadaan cuaca di Limbang pagi ni. Alhamdulillah, sebelum masuk korang tidak ada cuaca cerah dan apa je kata orang perancangan aktiviti untuk yang mendengarkan ataupun yang berada di Limbang. Effa rasakan cuaca hari ni cukup sesuai lah untuk nak melaksanakan ataupun melakukan apa je perancangan aktiviti anda untuk hari ini. Baik, untuk cara di Limbang, Tia dan juga Shah untuk berkongsi salam ucapan, boleh hubungi Effa di talian 0385211246 ataupun juga anda boleh hantarkan salam ucapan anda dengan kami di Facebook Limbang FM. Jadi dua cara juga di Limbang, Tia dan juga Shah, untuk pendengar kita boleh berinteraksi bersama dengan kita melalui segmen Halu untuk itu.
7: Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita yang dari tadi berkelip-kelip.
9: Halo. Angkat.
7: Ya, siapa di talian?
6: Teka.
7: Itu kata-kata.
8: Intro dah kita dah boleh tahu.
7: Anissa namanya.
8: Dah tukar nama, Syah.
9: Oh, dah tukar nama kah?
7: Kita beri namanya Anissa.
8: Anissa nama.
9: Oh, Anissa.
7: Anissa, apa khabar Anissa?
6: Alhamdulillah.
7: Baik. Oh, saya dah pergi makan tahun hari tu.
6: Ada.
7: Ada dekat kampung ni tu.
6: Ha?
7: Dekat kampung, di mana kampung yang makan tahun minggu tu?
6: Bekenmu.
7: Bekenmu besar.
6: Nak tahu juga.
8: Ya, saya mau share lah.
6: Kan belum jalan
7: lain. Belum bangun.
6: Tengah makeup.
7: Oh, tengah makeup.
8: Tengah bersiap lah ni. Anissa.
6: Dah, cantik-cantik lah.
7: Makan betul. Baik. Lepas tu mau pergi makan tahun lah. Baik. Ada juadah yang dimbak kah? Ataupun memang membawa perut je lah.
8: Bawa diri je.
6: Ada.
7: Okay, kita berkongsi rezeki kan. Apa yang dibawa ya?
6: Kalau kami bawa tu kambing mata rendang.
9: Wow.
7: Menarik.
9: Sedapnya.
8: Menu Anissa jarang.
7: Lapau dah Syah dengar ya.
6: Apa? Kek lumut dengan kek belacan.
9: Kek lumut dengan kek belacan. Kek belacan sedap.
8: Aduh, sedapnya. Anissa. Keadaan cuaca di tukar hari tu macam ni?
6: Okeylah, keadaan cuaca di tukar sekarang ni dia panas dan ada mendung juga di beberapa tempat. Dan tempat Anissa sekarang ni dia panas dan tak berapa panas sangat.
7: Macam mana tu?
6: Suhu 29 darjah sehingga 33 darjah.
8: Besar tu. Darjah selesai sekali. Nang dahsyat lah Anissa tu.
7: Baik. Teruskan Anissa dengan salam ucapannya.
8: Silakan Anissa.
6: Bella, buat ucapan ni buat kita bertiga, selamat bertugas dan selamat menjalani tugas. Semoga dilancarkan urusannya. Amin. Dan dipermudahkan urusan dan di apa? Dilindungi Allah SWT.
7: Amin.
6: Nanti balik jangan lupa tengok kanan
8: lagi. Ya, terima kasih pesanan dia.
6: Kenapa DJ Limbang Diam?
7: Limbang Diam?
8: Limbang Diam?
6: Lupa dia
8: tu lama ni. Effa rasa pernah berbunyi dah tadi.
6: Yalah, lupa dah dengar orang lama.
8: Amboi. Effa berbunyi dari tadi. Anissa. Effa berbunyi dah dari tadi, Anissa.
6: Okeylah, sambung salam lagi lah.
8: Okey, teruskan.
6: Okey, buat makcik saya yang di Lebuang, tak lupa juga buat makcik saya di apa?
8: Di mana?
6: Limbang. Tak lupa juga buat saya punya cousin yang telah menjalani angkat nikah untuk hari ini. Selamat pengantin baru. Semoga dipermudahkan urusannya dan semoga di apa?
8: Majlis yang berjalan lancar. Mudah-mudahan.
6: Boleh minta lagu?
7: Lagu apa, Anissa?
6: Lagu orang kahwin.
9: Selamat pengantin baru.
7: Diregis sedih pilih.
8: Bagi sikit Syah.
7: Terima kasih Anissa.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Jadi pemanggil pertama kita untuk hari ini.
8: Ya, dan sekarang ni dia Limbang pun dah berkelip sebenarnya.
7: Sama lah, Miri pun. Silakan Limbang dulu lah.
8: Cuba dapatkan pemanggil kita dari Limbang ni terlebih dahulu. Hello, selamat pagi.
10: Hello, Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Waalaikumsalam.
8: Nat, apa khabar Nat?
10: Alhamdulillah. Minggu lepas dapat apa? Juen sebab anak buah kahwin.
8: Sibuklah kan.
10: Ramai tetamu datang lah.
8: Alhamdulillah. Majlis berjalan dengan lancar kan.
10: Alhamdulillah. Dengan orang
8: Semenanjung. Nat, hari ni sekarang berada di mana ni Nat?
10: Di rumah saja.
8: Di rumah, bersantailah.
10: Pakai handphone. Tadinya pakai telefon rumah. Handphone jelah.
8: Handphone sendirilah. Kita kena cepat ni, takut habis nanti. Kreditnya.
10: Insya-Allah.
8: Okey, nak teruskan dengan salamnya Nat.
10: Salam toh juga buat yang menyambut gawai esok. Sama hari gawai. Kayak kayu guru-guru nyamai. Moga meriah lah. Moga jangan banyak minum tuak. Hati-hati. Nanti mabuk wai. Buat kawan-kawan, yaitu karokannya ibu, kazen-kazen, siapa lagi nak rakan-rakan Facebook, siapa dari Miri, Bintulu, dan ucapan dua pagi. Yang mau pergi kenduri kahwin, hati-hati di perjalanan. Buat yang berpupi hari ini, berpupi sejalah. Buat anak buah yang akan balik dari Limbang ke Bintulu. Sadiq dan Wafa. Ucapan hati-hati dalam perjalanan. Hati-hati memandu. Kalau ngalih tu, berhentilah makan di mana-mana. Di Bintulu ke. Makan restoran mana-mana lah. Buat para apa tu yang suka maraton tu, ada ucapan hello, salam perkenalan buat maraton. Mana saja berada lah, Bangka, Amerika, Bintulu ke. Tapi kan kami mau join Bintulu lah, ni kali lah saja.
7: Tengok Syah ya.
10: Dia tahu dia Bintulu ajak-ajak.
9: Balik.
10: Apa abang kami ya yang yang pendue mau balik ke Kuching. Hati-hati. Salam dengan orang Kuching. Kepada bapa saudara kami yang berada di yang berada di Miri, Ngah Kusin. Thank you minggu lepas datang menghadiri majlis perkahwinan anak buah di Limbang. Dan juga kajian kami lah, Mas Lina. Maksudnya banyak. Pada para tamu yang jauh-jauh tu, di pintu luka, diri kan, mana-mana sejak. Tinggi lah di, apa tu?
8: Bertandang.
10: Bertandang. Siap keroke dah gitu.
8: Wah, meriah. Pastinya meriah.
10: Ramai-ramai orang datang, senandung datang. Berarti lah aku selfie dengan apa tak? Sepupu anak buah dari Johor.
8: Jauh ni.
10: Ya, orang Johor pun cute-cute, lawa-lawa. Perhidah. Macam-macam DJ orang ni. Lawa-lawa.
8: Kita-kita tiada rasa
10: nak. Macam DJ pintu lu tu lah. Ni tahu jodoh kami orang pintu lu kah?
8: Orang Miri. Orang Miri. Kemana perginya orang Miri, Nat?
7: Nat, betul. Adakah cinta tu dah?
10: Nanti lah suruh. Apa tak? DJ Miri jadi apa tak? MC kami lah.
8: Ya, yeah, boleh.
7: Boleh.
8: Jemput Tia boleh.
7: Boleh.
10: Suruhnya, suruh DJ pekeroke je lah. Pekeroke, belaku-belaku.
8: Okay, kita duit Aisha. Sebab Tia dah jadi MC. Ya.
10: Pada karakan rumah kami. Mana dua berada lah.
8: Iya.
10: Mana sedia berada lah. Dan ucapan salam berkenalan juga lah dari kami. Kami pun minat Zumba juga.
8: Iya.
10: Dia buka lagu.
8: Lagu apa tu, Nat?
10: Mengulik kenangan dari CD datang.
8: Okey, insyaAllah nanti di jam yang kita akan putarkan.
10: Buat warga Limbang, warga Lawas, warga pampiran tu, jangan lupa datang. Pesta Raya Limbang. Ada artis lah.
8: Iya, akan menghiburkan pengunjung.
10: Akan menghiburkan.
8: Iya.
10: Kalau yang live tu, jangan lupa live lah. Facebook. Assalamualaikum.
8: Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih, Nat.
8: Itu dia Nat. Dengan ucapannya ditujukan nak request dia jadi MC kan.
9: Lepas yang Ifa dengan Ifa dengan Syah ya jangan nyanyi je lah, lagu je lah.
8: Lagu sama pengantin baru.
7: Dan bila majlisnya kita tunggu.
8: Kita tunggu.
9: Kita tunggu kad jemputan.
8: Betul Syah.
7: Baik. Okey. Syah dan Eva kita dah pemanggil untuk di bilik ya. Kita jawab
9: silakan. Teruskan. Teruskan. Silakan.
7: Halo.
11: Halo.
7: Ya, yeah, selamat pagi.
11: Selamat pagi.
7: Siapa di talian?
11: Mesti tahu.
8: Okay, siapa namanya tu Tia? Ifa lupa
9: Anip.
8: Nama.
9: Anip.
8: Anip.
9: Anip kan?
7: Apa khabar ni?
8: Baik.
7: Anik telefon dari di mana Anik? Sekarang berada di?
11: Teka.
8: Tukar lah kan.
9: Mungkin di Anik mungkin Anik di Johor sekarang kan?
8: Di Johor.
11: Jam 20 flight.
7: Anik mungkin Anik mungkin berada di dalam bilik, jadi mungkin perlu keluar untuk mendapatkan talian yang lebih lancar.
8: Tak terputus-putus ni.
9: Macam putus-putus ya.
7: Kamu tak dengar ni.
11: Sebabkan jauh.
7: Betul. Tapi mungkin boleh keluar ke atas bukit.
8: Ke atas bukit.
7: Mencari lain.
8: Kau memandai je dia.
7: Apapun.
11: Dekat Bandung mana ada gunung.
7: Saja bergurauan.
11: Kalau nak naik dekat apa? Biasalah kalau naik dekat tingkat tinggi sikit mungkin dah. Sebabkan Anik dekat kondo ni, dekat kondo.
7: Mungkin perlu ke balkoni. Saya cuba untuk memahami keadaan Anik di sana. Selepas menekan nama Anik, kami pun meneka di keadaan Anik di sana. Anik, apa khabar Anik? Kabarnya di mana? Kabarnya?
11: Maksudnya?
8: Apa khabar?
9: Apa khabar?
8: Apa khabar kita? Apa khabarmu di sana?
11: Alhamdulillah je, baik. Mari tanya. Siapa yang perempuan dua tadi tu lama juga pun?
8: Tak apa, semua berkesempatan. Semua berkesempatan
7: itu
8: hari
7: ini. Itu pemanggil di Limbang ni. Kita pun kita bergile-gile. Tadi di Miri, kemudian di Limbang.
8: Betul.
7: Kemudian di Miri semula.
8: Ya.
7: Begitulah.
11: Ya dah lama lah.
8: Ya, tak, sekejap seorang. Sekejap seorang, sikit seorang.
7: Sikit seorang ni. Kita berkongsi talian.
11: Kenapa di pintu tu sama di Limbang jam je?
8: Air?
7: Diam.
8: Macam mana ni? Adakah suara kita tidak kedengaran, Syah?
9: Mungkin suara. Adakah suara kita tidak kedengaran, Ifa?
7: Baiklah, Miri, kita diamlah.
8: Anik.
11: Apa khabar Gigi bertiga?
8: Baik. Sehat.
9: Baik, alhamdulillah sehat ni.
8: Anik.
11: Mana Gigi, Pak?
8: DJ apa katanya?
7: Ifa.
8: Ifa?
11: DJ Pak.
8: DJ Fas.
9: Oh, DJ Fas.
7: DJ Fas esok DJ Fas akan bekerja. Peminat, peminat DJ Fas.
8: Yeah.
7: DJ Fas akan kita ke faham. Udara esok hari.
8: Dah faham. Fas memang banyak peminat.
7: Mungkin boleh tengok secara live esok.
8: Yeah.
7: Ataupun tengoklah kalau DJ Fas buka talian, bolehlah Anik telefon esok.
11: Anik rindu lah sama DJ Fas.
8: Seronoklah ada rindu.
7: Ada yang merindu.
9: Okey, Tia. Lepas tu nak minggu depan tu suruh Fas ya jadi untuk.
7: Yalah, saya ganti. Kerja lagi dah. Saya si kerja lagi. Hari Sabtu Ahad, Syah. Saya si ada dirindui.
11: Yalah, manalah tahu nanti Anik balik Miri nak jumpa DJ Fas. Boleh. Nak dapat rindu-rindu sama DJ Fas.
8: Nanti boleh datang apa terus ke STM Miri kan? Boleh kan, Tia?
7: Boleh.
11: Yalah, nantilah Anik secara senyap-senyap pergi dekat STM Miri sana.
8: Ya, yeah, surprise lah kan. Kalau surprise, Anik. Kalau surprise, tak boleh tangan kosong, Anik. Pantun satu.
9: Pantun satu.
7: Kami ramai ya Nik di sini. Bukan hanya DJ Fas sahaja Nik. Kami ada ramai.
11: DJ Fas dia lagi.
8: Gurau Nik, gurau.
11: Apa boleh je Anik tanyakan kepada DJ semua dekat kursi dan juga di ATM ni.
8: Wow, tak sia-sia pantun yang Fatia.
11: Tapi kesian juga lah dengan DJ Bintul dengan DJ Bimbang. Anik terdapat nak, apa? Terdapat nak belanja lah.
8: Boleh kirim.
7: Boleh kirim. Tak ada aplikasi.
8: Kita bagi alamat ATM Miri dan Bintulu.
7: Ada delivery, Anik. Kita ada banyak cara.
8: Kurnia banyak, Anik.
11: UR je lah.
7: Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.
11: UR je.
8: QR. Beli sendiri.
11: Untuk kan hari raya Aidil Adha. Jadi QR je lah.
8: Duit raya lah tu. Duit raya.
9: Anik, jangan lupa Anik. Kami orang dekat Bintulu ada GrabFood. Panda.
7: Yalah, aplikasi delivery makanan memang tersedia.
11: Nantilah Anik bawa nasi apa?
8: Mesti Anik tengah berpeluh waktu ni.
11: Nanti Anik buat lamb sheng. Nanti Anik bawa lem sheng 1 ton. Untuk supaya DJ di apa ATM di Sulu dan juga ATM Limbang supaya buat makan dan ATM ini supaya orang buat makan.
7: Baik Ani. Okey Ani, teruskan dengan salamnya Ani.
11: Okey, buat salam ni buat di Jepang. Kalau di Jepang tengah ni mesti dia ketawa. Lalu juga buat Makcik Ani, terima kasih juga kepada Makcik Ani suatu Ani apa beraya tu waktu Aidil Adha, Anik pernah Anik beraya dekat rumah Makcik Ani. Jadi berterima kasih banyak-banyak buat Makcik Ani. Tak lupa juga buat Mak Ani. Anik surprise je lah. Anik tak nak bagi tahu kalau Anik balik hari ni. Ha, Anik buat surprise je.
7: Tapi Mak Anik dengar radio ketika ini Anik. Jangan risau.
11: Ada, dia terdengar tu. Jangan kalau cincin dia jangan ketau lah kalau Anik balik ni dia.
7: Saya tak bagi tahu tapi saya cakap dengan radio. Saya beritahu dengan radio.
11: Dia tu suruhkan Mak Anik suruh dengar radio.
7: Panik tu saja Nik.
11: Ada lagi lah, banyak lagi.
7: Oh okey.
12: Teruskan.
11: Buat DJ bertiga. Semoga sihat selalu dan dipermudahkan urusannya.
12: Amin.
11: Kalau balik kalau keluar simpang tu jangan lupa tengok kiri kanan dulu.
8: Ya sama pesanan dia macam apa Anissa tadi
7: macam
8: kan.
7: Anissa tadi.
8: Cek kembang
7: ada jodoh Anik dengan Anissa.
11: Jangan.
7: Sebab ucapan lebih kurang.
8: Lebih kurang je.
11: Tak lupa juga untuk perayaan untuk perayaan hari gawai untuk keesokan harinya. Selamat hari gawai gerai guru gerai nyamai. Buat semua yang beragama Kristen, Anik pun boleh dia ikutkan nanti. Besok kan Anik nak pergi balik rumah panjang dulu jumpa kepada nenek Anik di rumah panjang. Sebab nenek Anik ni orang Iban. Jadi Anik nak jumpakan dulu nenek Anik di rumah panjang bahagian Kucing. Dan terima kasih juga buat DJ bertiga sudah melayan Anik.
8: Sama-sama.
7: Lagu apa Anik?
11: Kalau di Jempas mesti tahu lagu ni. Lagu Jangan Paksa Rindu.
8: Jangan Paksa
7: Rindu. Baik, kita cuba cari Anik. Sebab ada banyak list lagu sini Anik.
11: Tapi ditujukan semua buat DJ bertiga. Tak lupa juga buat my mom Anik tu dekat ITM. Mesti DJ dia tahu.
7: DJ Shaz katanya.
11: Buat my mom Anik juga tak lupa juga buat DJ semualah dekat mana saja berada. Terima kasih DJ apa-apa pun. Semoga dipermudahkan urusan. Okey. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
12: Terima
7: kasih. Itu dia pemanggil kita yang ketiga. Apa kata kita berhibur dulu dengan lagu seperti yang diminta Anissa tadi. Lagu untuk orang kahwin katanya. Okey, jom kita berhibur.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan 3 stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.
3: Baik, hello kembali di Miri FM, di Bintulu FM dan juga di Limbang FM bersama dengan Syah dan Eva dan juga saya Tia. Baik, berkelip-kelip talian di Miri FM. Jom kita layan dulu.
4: Okay.
3: Hello.
4: Silakan.
3: Terputus sudah. Baik, kepada pendengar kita yang ingin menghubungi talian kita 0854236 34, kita cuba lagi. Hello. Hello.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Yang
3: setiap
5: minggu telefon.
3: Kak Safia. Apa khabar Kak Safia?
5: Lagu DJ Tia, DJ Eva.
3: Syah.
5: Masih ada yang rindu pada. Mengapa diragu rinduku? Rindu selalu. Bulan

0: Iya aja, ada lagi lagu. Kalau lagu siapa ya? Kalau
1: mau tahu, iya lah.
0: Era-era Pak Jojo, era-era Dak Mak Minah Liu, era-era Dak Fatimah Awang Lai pun lah. Era-era Pak Jojo, Roslan Sebli pun era-era satu buka. Memang lagu lama. Kalau dimuzikkan lagi best. Lagi bagus, memang cantik lah. DJ Rizal memang suka lagu tu. Siapa yang penyanyinya? Nya pipinya tebam-tebam ya. Nya suka lagu Tajurisi ya. Aku dah beri clue dah ya. Penyanyinya siapa?
1: Siapa dia?
0: Penyanyi yang sebenarnya siapa ya? Si tahu siapa lagi nya pun pipi tebam-tebam nya lagu lagu traditionalnya penyanyi ya lagu siapa ya best kan lagu ya
1: Eva dah imagine siapa pipi tebam-tebam
0: penyanyi ya Nur Aziza Idris padaku masih ada yang rindu padamu. Mengapa diraguan cinta aku

0: menyamankan ya ya. Ada pantunah burung nuri terbang malam, terbang malam singgah kedahan salam. Apa kau si mengirim salam? Salam itu ada kebaikannya, mengerti silaturahim, pedoman. Yang jauh tu kita berkirim salam. Yang jauh tu kita kabarkan. Betul tak Cici Eva?
1: Betul. yang dekat kita sayang.

0: sederhana, tak lebih-lebih. Saya suka DJ Eva, saya suka DJ Syah, semua DJ lah. Ayang saya suka. Kita dah kenal lama kan, kan Tia dah stop, Arya kan sambung balik kan jadi DJ. Penampilan DJ Tia pun bersederhana orangnya. Sederhana, suka mengalah diri. Walaupun saya tak jumpa, saya berkali pergi konti di Miri, saya tak jumpa, jumpa DJ Tia. Buat DJ yang bertugas, semua DJ untuk lagu YSFN juga saya lah nyanyikan. DJ yang dua orang tu DJ siapa? Pana, itu yang perempuan tu saya tak ingat.
1: DJ Benda.
0: Selamat Hari Gawai, selamat hari-hari. Saya ucapkan semua DJ, Pak Jojo, jadi yang juga DJ Pak Pas, DJ Mall, semualah DJ S1, semua yang DJ yang lain. Kita tu dia berjaga-jaga. Kita jangan percaya juga cakap orang. Kita takut juga. Takut terperangkap. Apa lagi? Pesan Sofia. Kita mesti jangan suka dipengaruh oleh orang. DJ betul, DJ Syah, DJ Eva. Yang dikendong tak dapat, yang dikepung tu berciciran. Kita harus berjaga-jaga. Kita seorang perempuan mesti ada harga diri. Betul tak dia DJ yang ya, DJ Syah?
2: Ya, betul. Sebab ramai skamer dekat luar.
0: Buat Pakcik Sena, Haji Sena sebelah, dengan bapa anaknya menunaikan fardu haji di Masjid Tanah Suci. Habibah, apa khabar? Setakwaga, Kak Sadah setakwaga yang berada di Limbang, Kak Nas Timudi, Wabasa yang berada di Limbang, Usursi yang berada di Kuching. Boleh minta buah lagu? Lagu apa? Di persimpangan dilema. Apa salahku kau buatku begini? Ataupun lagu Janji Manismu Aisyah lah.
2: Boleh.
0: Dalam si panas tu siapa lagu lain pun boleh.
2: Bye. Terima kasih Kak Safia.
0: DJ Zana, DJ N, DJ Dimas, semua. Bye. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dia Kak Safiyah, semua nama DJ ni tahu.
1: Semua.
2: Betul-betul pendengar, pendengar setia.
3: Betul-betul pendengar setia itu. Tadi ya tu, RTM tu.
2: Bukan macam Anik tadi. Baik, kita ada pemanggil lagi.
3: Teruskan.
2: Kita teruskan ah. Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
4: Apa khabar DJ?
2: Baik, Jas. Bagaimana di sekitar Jas?
4: Di rumah.
2: Di rumah. Tidak membakar sate. Tidak bakar sate.
4: Sudahlah hari ini.
2: Cuti.
4: Ya.
1: Jas.
4: Ya, tu dibukan tu sate tu.
1: Jas, kalau sekiranya waktu cuti kan, Hari Raya Haji ataupun gawai, bakar sate di Sepitang tu buka kan Jas?
4: Rasa-rasanya tutup tu kalau hari raya. Lepas raya baru bilang buka balik.
2: Kalau gawai pun tutup.
1: Gawai, yes.
4: Gawai pun rasa-rasanya mungkin buka petang. Petang baru ada sate tu.
2: Eva mau pergi sudah ni, Eva. Eva sebelah Jas.
4: Petang baru buka dari sate sana.
2: Ya, kalau tutup? Kalau Eva pergi lepas tu tutup,
1: kita serbu rumah Jas.
2: Jas kena. Kami hubungi Jas. Jas turun. Jas bakar sate.
4: Malah ada mana buat sate ni.
2: Oh tidak.
4: Ada mana buat sate.
2: Pikirkan pandai. Pas lalu bagi tahu.
4: Kalau mau makan sate, pergi pekan saja.
2: Baik.
3: Jas yang panggang lah. Jas yang panggangkan untuk kami orang.
4: Hari raya di sana. Di sana ramai di bandar saya.
1: Di bandar
2: ya, meriah.
1: Di Biri.

0: Maria.
1: Maria, kalau di Miri,
0: ada
1: Maria.
0: Ada makan kenduri-kenduri lah.
1: Iya, ada makan tahun kalau di Bengkenu.
0: Oh, epesnya. Hai, ya, siang pesto.
1: Iya.
0: Kalau saya kemarin baru lepas dari jemputan juga. Jemputan kenduri apa, hari raya. Kawan jemputkan. Petang kemarin.
1: Baik.
0: Ada juga pergi lah.
1: Tiada pergi rumah ni, kematan.
0: Nada.
1: Tiada jemputan.
0: Tiada jemputan.
1: Pergi ke rumah terbuka.
0: Ada di Jisha ke tu?
2: Ya, di Jisha.
3: Ada.
0: Oh,
3: ada Jas.
0: Hey.
3: Hai Jas.
0: Oi. Apa kabar kau?
3: Sehat Jas.
0: Alhamdulillah.
3: Saya
0: ada dengar tadi suara Syah tu, saya call lah.
2: Kalau Syah tak ada, tak call lah kan.
0: Kalau ada pas lagi. Saya mencari-cari pas ni.
1: Iya. Esok pas ke
2: esok
1: udara.
2: Esok baru ada.
0: Minggu depan dia ada tugas ke sudah?
1: Minggu depan ada. Hari
0: ada.
1: Tetap pasti Sabtu atau Ahad. Tapi ada. Baik, jadi
0: siang ditunggu-tunggu.
1: Tunggu minggu depan.
0: Di kita.
3: Ya.
0: Sudah sarapan kah?
3: Sudah. Tadi sudah sarapannya dengan nasi lemaknya.
0: Aduh, saya Sabtu. Nasi lemak di sini ada tuh nasi lemak yang sedap.
3: Kalau Jas di sana sudah sarapan enggak? Jas sudah sarapan tadi?
0: Sudah. Minum air kosong dengan Maggi.
3: Maggi.
0: Makanannya dengan biskuit lah. Biskuit dapat dari kenduri kawin kemarin.
3: Jas.
0: Itu kuih lidah.
3: Jas. Jas. Ya. 2 Ogos ini nanti Bintulu Marathon. Bolehlah pergi ke Bintulu.
1: Jemputan.
0: Belum ada cadangan lagi mau pergi sana lah. Kalau dapat kali tu
3: Dan merajuk.
2: Lain kali boleh Jas.
0: Boleh. Belum ada perancangan lagi tak mau makan angin. Kalau mau makan angin nanti mau bawa sapi keke.
2: Mau bawa apa? Mau apa katanya?
0: Nah, coba. Jangan lah. Keke.
2: Baik.
3: Ya.
0: Enggak
3: jelas. Okey, Jas. Teruskan dengan salamnya Jas.
0: Salam ini saya tunjukkan buat DJ yang bertugas lah di Jantetan.
2: Terima kasih ucapannya.
0: Buat DJ Pan, DJ Iswan, DJ N, DJ RB. Selamat hari Minggu. Buat keluarga lah, kita yang sekeraja. Selamat hari Minggu, selamat hari raya. Dan buat Joko kawan lah yang mana diri saya. Di mana saya berada lah kan, selamat hari Minggu.
2: Okey.
0: DJ Tia katanya.
2: Tia.
0: Boleh minta putarkan lagu kah?
1: Ya, Jazz. Lagu apa Jazz?
0: Lagu Aku Cantik.
2: Aku cantik.
3: Aku cantik. Lagu dandut kan? Lagu dandut.
0: Lagu anu kah? Lagu kumpulan anu kah? Pernah nampak tu? Malam semakin dingin. Boleh juga. Adik Jisa.
3: Ya.
0: Talian sana masih boleh berhubung kah?
3: Telefon di bahagian pintu tu masih lagi enggak dapat digunakan Jas.
2: Belum lagi Jas.
0: Jadi dah lah dapat call tu.
3: Iya.
0: Boring tu.
2: Tak apa, boleh hubungi Miri ataupun Limbang Jas boleh.
0: Bah, okey yeah. lah.
1: Bah. Bah. Terima kasih, Jas.
0: Ya. Okey.
1: Selamat hujung minggu.
2: Jumpa lagi, Jas. Bye.
0: Oh, oh selamat hujung minggu. Okey, bah. Kamu-kamu.
3: Bye. Bye.
1: Okay. Itu dia pemanggil terakhir kita untuk hari ini.
2: Yeah.
1: Jadi kita pun menghampiri waktu
2: minit-minit yang terakhir.
1: Jam 11. Ya, betul.
3: Minit yang terakhir, 2 minit.
2: Itu segmen halo lah, itu halo.
1: Kita akan bersua kembali di jam yang sama pada minggu hadapan. Yeah, memasuki bulan yang baru, bulan Jun. Kita akan mungkin bersama dengan rakan penyampai yang lain. Jadi teruskan kesetiaan kita orang mendengarkan halu setiap hari Ahad di jam yang kedua pukul 10 pagi bersama dengan teman rakan penyampai kita di Limbang dan juga di Bintulu. Terima kasih Syah. Terima kasih Eva. Talian Miri Tok masih lagi sebenarnya berkelip.
2: Panas.
1: Apapun minggu depan kita jumpa lagi insyaAllah.
2: InsyaAllah.
1: Terima kasih untuk semua tim MCR di Limbang di Bintulu. Terima kasih Syah. Terima kasih Eva. Bye-bye. Selamat bercuti.

0: yang kaya dengan budaya, terselah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Adio kita ni 5FM. Pasti di hati untuk pertemuan kita di hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026. Masih bersama dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih mendengarkan kami melalui frekuensi utama Star Kesawang 4.9 MHz. Juga kepada anda mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz, di Medamit 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM. Klik. Tak juga ketinggalan kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi portal RTM. Jadi di mana juga anda berada, apa juga cara anda mendengarkan 5FM, semoga semuanya terhibur mendengarkan lagu-lagu yang putarkan sepanjang 3 jam kita ke udara bersama untuk hari ini. Baik, untuk info yang seterusnya pernah kongsikan kepada anda adalah mengenai dengan program imunisasi influenza kebangsaan untuk warga emas bagi peringkat bahagian Limbang yang meliputi daerah Limbang dan juga daerah Lawas. Jadi orang ramai khususnya warga emas dan golongan yang berisiko adalah dijemput untuk mendapatkan vaksin influenza melalui program imunisasi influenza kebangsaan yang disediakan di klinik-klinik kesihatan terpilih di bahagian Limbang. Jadi orang awam yang berumur 50 tahun ke atas dan mempunyai salah satu komorbid seperti kencing manis ataupun diabetes, penyakit saluran pernafasan kronik, penyakit kardiovaskular kronik, obesiti, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit buah pinggang dan juga lain-lain komorbid, boleh ketorang mendapatkan influenza, mendapatkan imunisasi influenza ini secara percuma dan sukarela. Jadi senarai klinik yang terlibat untuk yang mana orang awam boleh mendapatkan vaksin secara walk-in di klinik kesihatan seperti klinik kesihatan ataupun KK Ibu dan Anak Limbang, KK Batu Danau, KK Medamit, KK Kuala Medalam, KK Penganan, KK Nanga Merit, KK Lawas, KK Sundar, KK Terusan, KK Merapuk, KK Kuala Lawas, KK Tang Lapadan, KK Long Sukang, KK Long Semadoh dan juga Klinik Kesihatan Bak Kelalan. Jadi pemberian vaksin ini akan berlangsung sehingga jumlah vaksin telah habis digunakan sepenuhnya. Jadi ini adalah kata orang hebahan yang mana telah pun dikeluarkan oleh Unit Promosi Kesihatan Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang yang bertarikh 30 Mei 2026. Jadi kepada anda orang awam yang berumur 50 tahun ke atas dan mempunyai salah satu komorbid yang Eva kongsikan dan juga Eva sebutkan tadi, bolehlah mendapatkan vaksin secara walk-in di klinik kesihatan yang Eva senaraikan tadi secara percuma dan secara sukarela. Tiada paksaan untuk anda mendapatkan imunisasi influenza untuk warga emas ini. Baik, kita nak beribu lagi dan selepas ini nanti akan kongsikan kepada anda info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon satu. Jadi terus kekal, terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM. Adio kita ni Limbang FM, pasti di hati.

ini. Jika anda prihatin tentang penyakit tangan, kaki, dan mulut, cegahlah penularannya. Periksalah fizikal anak-anak anda. Sama ada mereka mempunyai ruam dengan lepuh pada tangan, kaki, dan mulut. Jika terdapat tanda-tanda tersebut, segeralah membawa anak-anak anda untuk mendapat rawatan. Kasihanilah mereka. Sayangilah anak-anak dan keluarga anda. Semoga anak-anak terus ceria.

0: Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
1: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM. Pasti di hati.

0: Murah juga emas tuh, rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nang murah, Murah. Dalam emas min satu nang. Rezeki tuh. Susah cari emas murah ke dah tuh. Dalam emas naik tegak ni tuh. Itu benar tuh. Sial, aku mesti mau beli tuh. Mau makan tuh nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku make bangga. Dia juga kan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepa kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga rabi. Tangga kita lo.
1: Ni.
0: Barang dijual FB tu. Murah bang. Mas 16.
1: Murah juga. Mau bulat tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu. Scammer lah apa. Nang kita macam ni aku mungkin
1: nak beli barang. Tu.
0: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar mun kami make barang masuk nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, "Bini siapa ya?" Kan. Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena.
1: Nang benar, tapi kan? Kita jangan lupa scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak bot tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sidu dia. Kami tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga.
1: Ya Allah.
0: Skamer dah payah saya dah. Cahaya gila lu macam dia. Ya mesti bang kami dah sampai. Ya mesti sampai. Ni. Nama kami tu. Kalau. Buka ni. Ya kacak Ikan julu Nyonya kecik mas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecek emas tu. Jo. Cek lo. Cek emas kami lo. Aduh, kacak Jo, ya betul. Pasu. Benar kasih tu. Nak kata Jo tu. Patutlah buah gila. Aduh, ya aku si dengar kata laki ku tu. Aduh. Lagi pun tidak lo.
2: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Di dalam talian. Hai, Ria aku telefon ada apa? Pakai di dalam talian dah. Hai, kena tipu lah aku tu. Pun aku dapat itu ke apa tiku. Kau kasar kuku kuntang tak. Tidak tu menipu aku macam tu. Dia beraninya tak aku sapa aku tu. Geram aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami di RTM.

0: Bos, kami nak jumpa kita. Kami boleh menang kita, bos, eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya dengan kami kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos, tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat daripada doktor tu. Si percaya lagi?
1: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
0: Ah, apa kita tak? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita, kami si sihat palat mek penin bah darah mek naik. Tadi dia beri doktor pel dah turun dah. Tok naik lagi tak tak? Ha, ni segar cerita tok.
1: Ai, mak bertenang ah. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, he, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu apa hal kita cari kami bos berkali-kali. Ai,
1: sabar. Okey, faham dah
0: kami. Tahu tak apa.
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan, ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Empang hati kita, bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik, pala penin, badara nangit, bah.
1: Ah. Oh, sabar, sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita, nak nanya, minim syarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik, si sihat. Alah? Paham kami? Faham gila-gila. Faham, ya, kami simak call kita lagi. Ya, lepas faham. Ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai. Benar ke bos daripada kita tu?
1: Ai, benar lah.
0: Macam dia tak daripada kita ni. Eh, boy, boy, boy. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, budak gila kami tu dengar nak daripada sidak, bos. Aduh, aduh, aduh, salah kami tu, bos.
1: Yalah, kita si nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
0: Terima kasih, bos.
1: Lain kali, kita ingat. Okay. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing bah Mbak Ati Manas lalu berkelahi. Bermasa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
0: Awaklah, bos. Lain kali kami habis dulu semua maklumat nak sebelum bertindak. Malas dengan

0: Pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Hati kita ni, Limbang FM, pasti di hati.
1: Program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
2: Din ki tarif, ye tarif kabil nahi yahan ke manager.
1: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baja Ahad, 31 Mei, 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2. Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

baik boleh mendengarkan geng Sambat Ado kita ni Limbang FM. Pasti di hati. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami menerusi frekuensi utama 104.9 MHz di mana jua anda berada. Apa juga cara mendengarkan 5 FM. Anda bertemankan Nefas hinggalah ke jam 12.30 hari ini. Dan sekarang 11.48 pagi, berbaki 12 minit sahaja lagi.

yang setiap mendengarkan 5 FM seawal jam 9 pagi tadi. Sebelum tu FM nak kongsikan juga kepada anda, ini adalah program sebenarnya yang tengah berlangsung sebenarnya ataupun yang sedang dilaksanakan, iaitu kaunter bergerak Majlis Daerah Limbang yang mana hari ini 31 Mei bermula jam 9 pagi tadi sehingga ke jam 1 tengah hari yang bertempat di depan Home Dynamic Ground Floor Limbang Plaza. Jadi antara perkhidmatan yang ditawarkan adalah pembayaran bil cukai taksiran dan juga kemas kini data peribadi. Hashtag jom bayar cukai pintu. Jadi itu antara yang sedang berlangsung dan juga hadiah menarik menanti anda sementara stok masih ada. Dan itu antara yang sedang berlangsung juga. Selain itu, Irfan nak kongsikan juga yang akan berlangsung pada 3 dan juga 4 Jun ini nanti akan adanya Kem Asas Budaya anjuran bersama Biro Perkhidmatan Pendidikan Majlis Islam Sarawak dan juga jawatan kuasa pengurusan Masjid Al-Muhtadin Kampung Pahlawan Limbang, yang mana penyertaan adalah percuma terhad 25 orang peserta sahaja. Jadi antara syarat penyertaannya adalah Islam, belia lelaki, belia perempuan dan juga berumur 13 hingga 30 tahun. Dan antara keistimewaannya juga akan menerima sejil penyertaan, makan dan minum juga disediakan dan juga akan diberikan t-shirt secara percuma. Dan menerusi Kem Asas Budaya ini, peserta akan mendapat ilmu yang bermanfaat, pengalaman yang tak dapat dilupakan, riadah yang menyeronokkan dan juga akan mendapat kenalan baharu. Jadi itu yang akan berlangsung pada 3 dan juga 4 Jun ini nanti. Baik, untuk info yang seterusnya juga Evan nak kongsikan kepada anda. Ini adalah program yang akan berlangsung tinggal beberapa hari lagi sebenarnya ni. Hari ini dah 31 Mei. Jadi program ini akan berlangsung dari 5 hingga 7 Jun 2026 iaitu Pesta Babulang dan Lumba Kerbau edisi ke-21 Anjuran Persatuan Bisaya Sarawak. Jadi program ini akan berlangsung dari 5 hingga 7 Jun 2026. Dan Irfan nak kongsikan juga antara pengisiannya akan adanya pertandingan sukan rakyat Babulang seperti pertandingan gasing, tarik upih pinang, pertandingan menebar jala dan juga jangkungan. Selain itu juga akan adanya pertandingan mewarna yang mana akan ada 5 kategori dipertandingkan, iaitu yang pertama murid-murid tahap 1, yang kedua murid-murid tahap 2, yang ketiga pelajar sekolah menengah, seterusnya belia dan juga terakhir sekali bagi kategori warga emas. Jadi ini adalah pertandingan mewarna yang akan berlangsung, yang akan dilaksanakan sempena dengan Pesta Babulang dan Lumba Kerbau bagi tahun 2026. Seterusnya lagi yang akan berlangsung juga akan adanya pertandingan tarik kalat tertutup cawangan Persatuan Bisaya Sarawak dan juga pasukan jemputan, yang mana akan ada 2 kategori dipertandingkan, iaitu wanita 420 kilogram yang mana akan dilangsungkan pada 5 Jun nanti dan bagi kategori lelaki 540 kilogram akan diadakan pada 6 Jun 2026. Seterusnya, ini akan dilangsungkan pada 4 Jun iaitu pertandingan Bagandang 2026, yang mana irama gendang pertandingan adalah irama Poro Aru dan irama gendang persembahan adalah bebas. Jadi Evan nak kongsikan juga serba sedikit syarat-syaratnya. Peralatan gendang disediakan oleh pihak penganjur. Setiap kumpulan terdiri daripada 10 orang ahli serta 2 orang ahli berumur 12 tahun dan ke bawah. Semua peserta wajib memakai pakaian asal Bisaya. Dan tempoh persembahan gendang adalah selama 3 minit. Jadi itu antara syarat-syarat bagi pertandingan bergendang. Seterusnya pertandingan badminton tertutup yang mana berlangsung bermula semalam

juga hari ini di Dewan Serbaguna Kampung Bidang, dan untuk kategori berpasukan adalah untuk antara cawangan PBS, dan untuk kategori individu beregu veteran 45 tahun ke atas, beregu lelaki novice dan juga beregu wanita. Dan lagi untuk Malam Kebudayaan dan Pementasan sempena dengan Pesta Bapulang dan juga Lumba Kerbau akan dihiburkan dengan artis jemputan Bisaya seperti Florence, Sekumpulan Gambus, Yok Tapak dan juga Kumpulan Kebudayaan, yang mana akan memeriahkan ataupun menghiburkan pengunjung pada 5 Jun hari Jumaat bermula jam 6.30 minit petang di Pusat Kebudayaan dan Kesenian Masyarakat Bisaya Ya, Limbang. Dan seterusnya pada 7.30 malam hari yang sama akan pengunjung akan dihiburkan oleh artis undangan Ricky Anderson. Dan untuk 6 Jun 2026 hari Sabtu pula, artis jemputan Bisaya, Sally dan juga JJ serta Kumpulan Kebudayaan akan memeriahkan suasana. Dan seterusnya pada jam 7.30 malam, pengunjung akan dihiburkan dengan persembahan daripada artis jemputan country band. Jadi itu yang dapat saya kongsikan kepada anda mengenai dengan Pesta Berbulang dan Lumba Kerbau edisi ke-21 bagi tahun 2026 untuk makluman kita bersama. Jadi kepada anda yang mendengarkan info ini, jangan lupa kita meriahkan Pesta Berbulang dan Lumba Kerbau di yang mana akan diadakan bermula 5 hingga 7 Jun 2026. Baik, rasanya setakat ini merupakan saya Effa untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali di waktu yang sama, di hari yang akan datang. Nanti akan ada akan dapat dengarkan juga. Dan juga kita akan bersua lagi di hari-hari yang datang untuk jam yang sama, 9 hinggalah ke jam 12 tengah hari. Baik, tepat jam 12 tengah hari nanti anda akan dapat ikuti berita ringkas Sarawak FM, dan sekembalinya nanti anda akan terus hiburkan menerusi Pampatan Lun Bawang sehinggalah ke jam 3 petang nanti. Efah tinggalkan anda dengan sebuah lagu yang mana sebagai meraikan pendengar kita yang akan menyambut hari gawai nanti. Jadi pesanan juga kepada anda yang pulang ke kampung halaman. Jadi diharapkan akan terus berhati-hati jalan raya dalam perjalanan anda, dan pastikan anda meninggalkan rumah anda dalam keadaan yang selamat. Jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi di waktu yang sama, di hari yang akan datang. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Terima kasih karena mendengarkan Limbang FM sebagai radio pilihan di hati anda. Limbang FM pasti di hati.
1: 12 tengah hari.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Dayang Fariza Abang Fauzi dalam berita ringkas Sarawak FM. Hari Waisak merupakan perayaan yang amat bermakna. Ia bawa mesej kedamaian, kasih sayang, toleransi dan keprihatinan terhadap sesama insan. Ini selaras nilai yang menjadi asas kepada keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama negeri ini. Yang di-Pertua Negeri Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, rakyat negeri ini wajar terus menghargai serta memelihara semangat persefahaman dan saling menghormati yang menjadi tunjang kepada kestabilan, keamanan dan kemajuan negeri. Nilai kebersamaan dan muafakat perlu terus diperkukuh agar rakyat dapat menghadapi setiap cabaran secara bersatu dan matang. Lebih-lebih lagi ketika berdepan pelbagai cabaran semasa termasuk ketidaktentuan ekonomi global, perubahan teknologi yang pesat serta isu kemanusiaan dan alam sekitar. Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi berharap sambutan Hari Waisak bukan sahaja diraikan penuh kesyukuran, malah menjadi wadah memperkukuh hubungan sesama anggota masyarakat serta menyemai lebih banyak amalan kebajikan dan nilai kemanusiaan. Lebih ramai anak tempatan dan syarikat tempatan perlu diberi peluang sertai industri berteknologi tinggi yang semakin berkembang di negeri ini. Ia sejajar agenda pembangunan ekonomi berasaskan inovasi dan bernilai tinggi. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menyaran OCI Holdings terus mengutamakan penglibatan tenaga kerja serta kandungan tempatan dalam operasi dan pengembangan pelaburan di Sarawak. Ketika ini, operasi OCI terasus di Taman Perindustrian Samalaju menggaji kira-kira 1,100 pekerja, 90% daripadanya rakyat Sarawak. OCI turut melaksana pelbagai program pembangunan bakat termasuk latihan profesional serta pendedahan antarabangsa di Korea Selatan dan Jepun bagi meningkat kemahiran tenaga kerja tempatan. Beliau berkata demikian ketika mengetuai delegasi Sarawak dalam lawatan kerja ke Ibu Pejabat OCI Holdings di Seoul. Lawatan sebahagian usaha memperkukuh hubungan pelaburan dan kerjasama ekonomi antara Sarawak dan Republik Korea. Sementara itu, dalam kenyataan yang sama, Dato' Amar Awang Tengah memaklumkan keyakinan berterusan OCI terhadap ekosistem perindustrian Sarawak diterjemahkan menerusi pengembangan pelaburan. Ia melalui kerjasama strategik dengan Kumho B&B Chemicals menerusi OCI Kumho dan Tokuyama Corporation melalui OTSM. Kerjasama tersebut diyakini mampu memperkukuh kedudukan Sarawak sebagai hub pembuatan berteknologi tinggi dan ekonomi mampan di rantau ini. Beliau turut menyatakan keyakinan terhadap komitmen jangka panjang OCI di Sarawak serta menegaskan kerajaan negeri akan terus mengekalkan dasar mesra pelabur dan pendekatan proaktif dalam memudah cara pelaburan strategik demi manfaat ekonomi negeri dan rakyat. Pesta Sungai dan Rami Gawai Kampung Simpuk berpotensi menarik lebih banyak penyertaan daripada komuniti budayu yang lain pada masa akan datang. Adun Tarat, Datuk Seri Roland Sagah Win berkata, ia boleh dilakukan menerusi perancangan rapi penganjur untuk menampung penyertaan yang lebih besar. Kapasiti Sungai Serin yang terhad perlu diambil kira bagi memastikan kelancaran penganjuran festival berkenaan. Pesta edisi ke-8 tahun ini melibatkan penyertaan kontijen daripada 6 zon Kampung Simpuk yang berarak menggunakan rakit-rakit berhias di sepanjang sungai. Pengunjung turut berpeluang menikmati pelbagai juadah tradisional sempena Hari Gawai seterusnya mengeratkan silaturahim antara penduduk kampung. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
3: Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Edema kena keluarkan dengan Rina Nadi, Nani Rata Pasa, Balang Seluta, Nani Tatana Nameta Bupu, Nani Ngukaba Putau, Bang Jam, Luka Pun Pun Aputau Ajo Sini. Ajo Minggu, Telu Pelajar, Jo Bulan 5, 2026. Mawang niat, miak wapapu, idi padba dengan kenenak sakwa baru. Lama bapu pulih da Jo, dung minggu, ini padba dengan ku DJ MA, Dabal Arwai Lungakam. Pulih dua, maci pukul telu pulih da Jo, napa ya, do rehat bang majo ini. Jangan ngalah pekan mana dah jauh kuantau lu kena kuman. Terima kasih kuantau lu kena milik siaran radio tau. Peringaran kena nak ningar nani-nani. Idi info lu kami akron kai ngajing. Kuantau lama bapu tau ini ya. 12-15 pinita mana dah jauh bang karabini. Idi apa penasaran kena kuna dengar. Lu mulik rat rumah tebu pun lu kena bang lawe, dodok lawe. Tuhan ngeperwan manit buru tau bang ajo sini. Ajo lu kena tau mudang. Ajo lu kena tau ngalah perwan. Edi mo kena keluarkan dengan apa pulih dan cu jam luka pun pun kuantau luka pian ngajing berita keluarga bala mereka di info aktiviti miak nawar radio talma batalian 0852-246. Kuan kena-kena tau luka nak dengar secara patajul lama bawa Facebook Limbang FM miak ngajing bala ataupun info kena nak lama baruangan komen di nak lupan like di share siaran radio tau ini pendengaran ya apa-apa penak bangkar abini ya. Lalu pula aja Jo bulan 5 ini kena keluarkan dengan Jo sini ngegalak Jo esak. Jo esak yang naruan among penganut agama Buddha ngerayah ya. Siapa Jo esak ini bahkan mau mangunku perayaan keagamaan. Siapa ia pernah mangunku atu penyatuan nilai kemanusiaan. Ini di keharmonian. Luka penak ngegalak ratnan atu perpaduan lukdo luka ruan ngeraya abang semangat saling ataupun abang semangat ngehormat ini seburuk lekubakan ya. Di tahun merepat kuah namung bupun luk ngeraya joesak ini banget joes ini. Pada jumulun ini tupat meraban bang semangat perpaduan. Tak pernah merapat nada ngeraya ajo ini dengan do ini mawang niat ya. Ajo sini mangun ku ajo bulan kekipat bang bulan 5 tak kena keluarkan ingat. Kelirungan bang ajo napa tau mia kukang bang bulan luka mabaru luk ngekala tangalak 2026. Kita merapat tak letap semangat ini anun panak luka ruan tau bang anida-nida jo. Ya apa penaswinan kena nak kunada ningar ini kai merapat. Paling manit buruk tau bang tinu do luk do mo ya. Ini tau miak pata cu itan kai ningar ta cu na nani ngeramai na tau. Lemaba apu pulid jo ini.

0: istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
1: Ini tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
0: Nantikan aksi dan gayanya yang penuh komedi. Special on 2. Baca Ahad 31 Mei 1 tengah hari. Selamat menyambut Hari Besar daripada kami di TV2.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, make up aku ni macam mana?
3: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
4: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Itu makan aku kan ngari na nani uwi pinuwi tuwi penganura na janani rata pasta di balang nani nguang aputau bang jam luka pun pun ini. Jadi dah mana dejo, dah empat puluh dah dengar radio tau sakwa baru kuah namun kena tamantinan ya apa penaswinan tau na dah dengar bang karabini. Dodo bang Jo minggu ini dodo lawe kuan muyu lukun dan bang lawe sakwa baru merapat terkena tamantinan analan dengan Malio ini majin dengan selamat dengan do ame ia papa nak ulak tau bang muna dajo ini ya. Jadi mau kena klu kaningar tau petaju pad pada itan kunia ratna nat yunudo ajo kuan bepat limbang ajo sini telu pulu ajo bulan lima. Siapa boleh dajo di malam ini kena klu kaningar bang limbang senior muda melalam bang tuda-tuda suinan. Selamat ini dua Pak Raya, maya tengah bapak-anak Sarawak, rini pot meribut kerita aja, majing aja poin lima meter di bui mabui rat barat barat daya, kena warpu 20 majing telu pulu kilometer sejam ya. Kita merapat ku anak kena teman tinan, lu ke tutuna kuantau, lu kinan lawi, kena le ke neba, pekatu aja cuti gawai, bawang tau Sarawak cuti majing 4 aja bulan ya. Kuan lun luka kerja, selabak kuan anak-anak tahu luka sikulak macing tuduh ajo bulan lima, ajo minggu. Jadi ngarawi mula arang tahu luka malan lawi, pad-pad dengan anak-anak ataupun pad-pad dengan keluarga tahu cuti. Di tamar patah pelikin anak tahu melio di malan lawi tahu dengan do. Ya papa nak ulak tahu, nguita keluarga tahu cuti bang lawi sekua ini. Kita merpat peletau matar keselamatan di kesihatan bertau dengan doa ya. Ini pad-pad dengan ini kena klu ke ningar tau itan ku ningar nani tajun nani luka pebalaratan Tuhan nguyut laweku.

0: Radio Malaysia, Limbang FM.
1: Maror pengakerja, tudo ujuk Selabah. Ningar nekai maya arang gawa.
0: Madamit, FM 54.5 MHz, Radio Town.
2: Dari bumi kenyalan yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang Menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
3: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Edema kena keluarkan ia siapa puluh walum ni tak baru macam jam 1 mendadak jauh tau mi apa pada tengkai ni ngar berita utama 1 ini bang jam lu ke 2 na apa tak mau apa puluh maba program ataupun segmen dan ni ngar ramai puluh dah jauh macam jam 2 puluh dah jauh pukul 2 puluh dah jauh salin berita bang bawang. Segmen ini dengan ramai ya boleh dajo ngaki pada putau bang jam ke telun apa penak ya. Jadi lu tak peningar radio tau kena keluarkan ingat lu tak setia ningar ya apa penainan kerenak bang Karabini.

ikuan kanak-kanak tau lukang araya ajo gawai imanu manid buru tau pangatamin ang araya ajo ini kita merapat kanak lukan ingar sambutan ajo gawai ya ini mangunku aja instrumen luka penting inan tau ngaraba na baru semangat muhibah arang seburur idiluk bakan ya. Raya Jogawa ini dengan penuh kesyukuran di ubur tahunan Tuhan. Aja ku asa di paruan luk Tuhan pengamare kuantau seruka da ini. Majik banget jo sedih kena kelukan ingat tau mia kang raya jo ini dengan doa. Lukunat bang lawe muli ame swinan tau manit-manit lio-lio bang lawe muyu. Dan nguyut lawe tau manit-manit burur pale tau miak macing dengan do. Ini mapamong mapapuk dengan keluarga raya tau banget jo raya ini dengan do tak ya dengan mawangnya. Edi kuan kena-kena klu kapian ngajing bala ataupun berita lama bapu tau bang jam pun-pun macing jam kata lu ini na apa lama baruangan komen Facebook. Yang ngajing bala mereka li kena nak dok ya bala tabi ajo gawai ken lek bala ajo keamatan kuan kena-kena tau bang bawang Sabah luka raya ajo ini. Siapa ajo sini pernah ajo wesak kena klu kan dengar. Enan arang luntau luka ngeraya ajo wesak alun rurum daya amiak ngajing balata idianun pernah kena luka ninger pataju padpa dengar radio tau ini nani-nani ngaramai luka tina peringaran tau lama bapu tau bang jam luka pun-pun majing jam telu puli dajo napa di tau pataju itan ku dengar nani ratnik senani tatanan yama ina.

0: Radio Malaysia, 5 FM, Radio Tau, Lutep Ngobangnya.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Daya ina nani ngaramai na tau kena kelukan dengan wang apu tau bang jam luka dua ini. Sakwa baru kemala do berdada co dom papu do ninga radio tau. Mabang Limbang FM baca 04.5 MHz. Apu jos ni aja minggu talu pulu aja jo bulan lima. Dong raya co tinggal nak kuan kena kena tau luka raya co tinggal nak bang jo sini Tuhan ngaparuan namo. Dia apa penasaran yang kena kedian panak luka ruan tau ngadalan. Dan naju si badak yang lalaku nada kerja bangkar abini. Letak patah cumangun kuparuan kuan kena-kena kelupad badingan tau ya. Terima kasih mula kuan Dalini, Guru Rining, Pita Paris, Deli Noel, Georgette, Dubline, Nidi Markus Dadius, ngeramai natau. Mari like lah mabah Facebook ke Limbang FM bangkar abini. Terima kasih mula pad-pad dan ingat radio tau. Daily lema barwangan komen dua puluh dajo minggu kuah namung pupu tau ya apa penainan tau manit Tuhan Yesus memberkati mayak radio tau orang gawar ratungi kucing kebalana lutap mabangnya radio tau lutap mabangnya. Terima kasih kena ke Daily Tuhan ngaparwan namu banget jo sini di among keluarga tau. Leo Bang Lawe kena kelukan dengar kuan muyu luku na dengar Bang Karabini. Terima kasih ngajak ku na milik siaran radio tau padengaran kena nak. Muit Lawe tau Bang Ajo sini tak ya. Di galak luk tutu na kuan kena-kenak tau luka dek kucing siapa counter UPS Immigration Pusat Transformasi Bandar UTC Kucing. Ngitak selabak ngimun rata jo sini macin ngepat jo bulan 6 luk macin kuan mula. Siap UPS Immigration Malaysia JIM Sarawak. Anak ngegalak lemah bawah Facebook rasmi na. Kantai na mita ke pekatu dengan cuti umum. Pekatu dengan Ejo Wesak, Ejo Gawai Daya di Ejo Keputeraan yang di Pertuan Agong. Siap UPS Immigration UTC Kucing miak ngimun operasi bang Ejo 5. Yang nama kena 5 jo bulan 6. Ngimun pukul 8 pekak majing pukul 5 pulih dan jo ya. Di kuan lun mula luka pian ngitun. Miak ngitun lema basis sistem pertanyaan online SPO UPS Immigration Malaysia. Lema ba pautan eapp.imi.gov.my. Di ini info kuan kena-kena tau bang kucing luka kian lek. Dan ngedalan urusan dapat badingan UPS Immigration Malaysia. Dan UTC kucing ya. Kelupan kena kelukan ingar, UPS ini muka bebang Ejo 5 minggu baru.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan terdumpuk. Hanya di TV OK.
4: Radio Malaysia, Limbang FM.
5: Anca dua talu, anun bala muyo.
6: 456, merapat na muyo, nama dadam.
7: Limbang FM, Anca 04.5 MHz, Radio Tau.

naklu kaninga ra kudangina nani rami gawai ya janani rata Ramless Walter. Ramless Walter. Ramai nata di nungi tata maci pukul 1:35 minit menada coba garaba ini. Di tamarapat kena-kena kelukang raya jo gawai. Ramai-ramai ngeraya jo gawai dengan doa ya.

Ini mungkin nak keluarkan ni kalau siapa bangun dunga minggu ini yaitu program Pesta Babulang di Lubak Kerbau. Luka paling atur persatuan Nabi Sayak Sarawak. Luka pia karuan ngadalan dari Batu Danau. Jadi pad-pad dengan ini kena keluarkan ninger program luka ngimu natun. Katu dengan pesta ini yaitu program Tabupun Pesta Babulang. Luka mia ke ruang ngadalan ajo telu, telu ajo bulan enam ya. Imun pukul tuduk malam dari Dewan Persatuan Bisaya Batu Danau. Kita merapat ku anak-anak tahu, luku na dengar, luku tutun na munang dengan kawasan ini. Letak mia kemacing pad-pad mempamumbang tabu pun Pesta Babulang di Lubak Kerbau kuat ke 20 aja 2026 laka ini. Tabu pun dari Dewan Persatuan Bisaya Batu Danau. Ini nak kena keluarkan dengan ratnan program luka mia karuan ngatur ngimun bangajo talu ini yang dapat katu dengan Pesta Babulang.

Pada dengan ini kena keluarkan ini ngimun rata lima majing tuduh aja bulan nama ini yana pesta babulang aktiviti-aktiviti luka mia karun ngadalan siapa lima aja bulan makana aja lima nan malam kebudayaan ini di pementasan ya. Mia karuan ngatur ni adai pusat kebudayaan di kesenian masyarakat Bisaya. Malam kebudayaan di pementasan mia kimun pukul 6:30 Pulih Dajo. Inan artis jemputan Luka Titang dan Majing Bang Karabina di tahu merapat kuan kenak-kenak Luka. Pianyer tan pesta babulang ini tahu Majing. Pusat kesenian kebudayaan di kesenian masyarakat tapi saya Limbang ya di Batu Danau. Lirungan lamu-lamu di aktiviti lu kemia karuan ngadalan apa katu dengan ajo ini dia apa panak swinan kena kuna daningar pantau lu kena pernah nanyerna na pesta babulang ini pekatu dengan cuti sekula pekatu dengan cuti kadang ini kena keluarkan ingat tahu merepet tahu miak ngeramai ya pesta babulang kuat kedua puluh aja kuat lak 2026. Edi mo padpa dengar radio tahu ya apa penainan kena nak bang amun ada joy ini nak lupan kuan tahu lupian ngecing bala tapi kuan tahu luka pian ngecing info ya ke ngecing bala manit-manit lemah baruangan komen Facebook ke Limbang FM. Ini tahu itanku ningar nanita junan nanita tenan suit budak.

0: Insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Message ini daripada Radio RTM.
1: Radio Tau, Anida Jorang Gawa, Pendengaran Nama Lawak.

0: 50 minit baru kena keluarkan dengan majing jam 20 dan cerita pada hari dengan salin berita Bang Bawang. Saya perlu mabah info berita Luka Rinuata bernama Malaysia Mia ke semut bang sebelum fasa penting bang peralihan tenaga. Kerap krisis bekalan global menet bangun bang kerap ini so apa kadar adunan biodiesel ruan ngenang secara tetak-tetak rat ku B pulu amik nan B pulu lima bang aput semenanjung Malaysia imun rat nebaya. Jadi maya bala tara Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Anwar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akang Prita Madani tun pasaran tenaga global lukna tatu bang karabini bukan mau bangun kutua inan ngurang pujang patun diesel fosil import yang mau ia senior bangun ku kang inan ngaraban baru keselamatan tenaga negara ini bang karablu kama padangi kita putu patun umau sawit bang bawang ya. Karabnata ini tara Perdana Menteri dan ngegalak yang nak lukan ingar perita nanuduk inan ngeruat biodiesel secara tetak-tetak mangun kuaka ngetimun karabnata kadar campuran ruan ngenak mayak kesesuaian pasaran di kemampuan perusahaan. Kudang inan luka rinuat lemaba info berita maco ini ya. Dipadpada dengan ina pernah ratnan amaran ribut petir. Ini dojo mudan mebat di bui luk mebarui luka tirawe mangun bang bawang pahang luk ngerapu raw bidi bentong. Dan Johor luk ngerapu keluang mersing kulai kota tinggi di Johor Baru. Majing pukul telu pulih dojo ini napa. Tau merepat kuan kanak-kanak tau luka tebawang. Pahang di Johor luku nedinger radio tau secara petaju lemah baik aplikasi RTM klika ini menggalak dengan amaran luka pengarinuat Ratu Pis Meteorologi Malaysia maco ini ya. Jadi petaju pad-pad dengar radio tau kena keluka dengar nak lupan sepengah berita bang bala tau napa segmen aning ramai pulih dejo miak ngaki padaput tau bang jam telu pulih dejo dorehat bang karabini. Dan lagi anak orang tahu luk berkuman muna dejo lewlayakan tau. Rehat banget jo minggu. Terima kasih pad-pada dengan radio tau ini. Ini dengar info rapunani nani luk keruan kaini nak. Mecing kaki pada putau bang jam telu pulih dejo napa.
1: Program istimewa meraihkan sambutan Hari Besar bersama TV2. Seorang detektif amatur yang kelakar secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi besar.
2: Ini tarif. Ini tarif kabil ni yang ke manager.
1: Nantikan aksi dan gayanya yang pedoh komedi. Special on 2. Baca. Ahad 31 Mei, 1:30 hari.

Dobli Dejo di Tabi Malaysia Madani Padpa dengan Kumeri Troko Ngaji Salim Berita Rajeksyen Berita Was Masa RTM Kuching. Tajuk berita utama Puli Dejo ini. Projek kereta api Trans Borneo Bintulu sama laju Unadinan Sibada. Cadangan inan ngerana rangkaian kereta api Ame Kuching Pucang dengan jajaran nasional. Berita Sarawak ngapu geregan, berita persekutuan dengan do inan nekap di Sibada ku model desentralisasi NKIA.

0: sakwa baru kai ngajing tajuk berita utama Puli Dajo ini. Projek kereta api Trans Borneo Bintulu sama laju una dinan sibada. Cadangan inan ngerana rangkaian kereta api Amik Kuching Pucang dengan jajaran nasional. Berita Sarawak ngapu geragan berita persekutuan dengan do inan nekap di sibada ku model desentralisasi NKIA. Dengan ini macam yang salin berita Luksinusun Ratna Saimin Rat Section Berita Awal Semasa RTM Kuching. Berita miap dengaran baru pukul 20 Dajo Nepa 20 Dajo Editabi Malaysia Madani.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: tetap mengutang niat. FM aja, kosong aja, WN aja, megahertz.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda. Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Click.

0: Radio Malaysia,
1: Radio Tau,
0: Anida Jorang Gawa,
1: Pendengaran Nama Lawa.
2: Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan akan dikenakan terhadap perokok dan juga pemilik restoran.

Ini dah boleh rejo dom papa baru kena keluarkan dengan jam kaki par barbawat segmen nani ngaramai boleh rejo bang karabini. Rehat bang udung minggu bang ajo minggu ini luk tutuna barbawat segmen ini. Lima tuduk ku anak kanak-kanak tau luka kian le kangin ulat ratna program dalam melikan luka kalender wan tau ngaruat pukul 2:30 pulih dajo. Tapi nan tudak-tudak sabang ngebang karabini kena luka ningar. Nam ya ngaruat rata program ini pendengaran kena nak kini tau merepet banget jo lupatun program dalam melikan. Mia ke pendengaran tau baru pukul 2:30 pulih dajo ani dajo minggu. Dia pun pernah kena clue kena dengar patut cu pekatu dengan lalu pula aja cu bulan 5 ini ilai ratna na cu awesa ilai ratna na pesta keamatan siapa cu sini pernah litap mangunku sambutan cu tanpa tembakau. Apa ajo tanpa tembakau lukaron ngaraya ani telu pelajar jo bulan 5 lemangun kutuai nan ngikit kesedaran alun mula ratnan bahaya na tembakau patun kesihatan ya. Lipat pada dengan ini siapa ni dah beritahu luka mangun kulun tersebur rinan bepat luka penting inan nepad persekitaran luka bebas ratku rampun gulung. Ibi matar masyarakat luka libut iring tau ratnan risiko luk met luk merapu dengan tembakau. Dengan cokwina kena luka dengar tau pad-pad tau ngeraben, pad-pad tau ngikita tua, ngega idi ngadu kuan kesejahteraan rakyat, kuan kesejahteraan tetak rumah. Awan idi anak-anak tau luk medari ngerapu bupun luka enan risiko. Jadi kuan kenak-kenak tau luk ngulung bang karabini. Merapat na tau miak ngala perawatan uga ngulung bang klinik-klinik ke luka munang ya. Klinik uga ngulung bang puta Malaysia. Dina ratnan info kuan tau lemaba. Apa tahu bang Jo sini kena keluarkan ingat siapa telu pulau aja Jo bulan 5 panah mangunku aja luk li tapi nantau ngeraya aja tanpa tembakau. 2:30 pulih dah Jo bang karabini lemah apa tahu baru segmen nani ngeramai ya pulih dah Jo. Jadi apa pernah inan kena aku nani ngar bang karabini tau pad paritan kuningar nani tatanan inul lundaya.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Dia makin nak keluarkan dengar siapa kesedaran masyarakat patut ancaman penipuan digital. Tajur dan ikut lembaga program Be Smart, Avoid the Scam, Scam Awareness for Everyone, SAFE. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil Nemala, program inaulakinan namare pendedahan Kuan Lun Mula, Ratnan Taktik Penipuan Digital. Jadi, pekan Ratnan Ina yang Ratnan Akang Perlindungan Diri. Bang Alam Cyber, ini kalai ngurus kawangan Luka Malun Selamat ya. Lun mula lu ke mangun ku mangsa penipuan pituan da paling agatum nupur liwak-liwak tuduk dengan masagat. Siapa bakar bini kena lu kan ingar? Skema ataupun ancaman skema ame-ame kemikit ya. Jadi dede penak mia ke mangun ku mangsa penipuan ini kudang tau na malio. Apa katu ku ina? Tak merapat lama bah program lu karuan ngadalan lu tetenan safe ini. Yakni kita baru kesedaran masyarakat ratnan penipuan digital bank karabiner. Kuandun mula lu ke mangun ku mangsa nak lupa ngegatum ataupun nawar nubur liwa-liwa tuduk dengan mesagat.

Siapa lah Mabai Info, berita penak-kenak Liu Kaninga dengan gala masyarakat Bumi Putra Bang Sarawak perlu nguasa ataupun perlu mila bang bepat sains, teknologi kejuruteraan di matematik STEM, rapu pendidikan di latihan teknikal di vokasional Tibet. Yang di Pertuan Negeri Sarawak, Tun Bizri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar namalah penguasaan bang dua-dua bepat ini penting dan meletak agenda transformasi pendidikan Miaka Makanjing. Siapa so, penguasaan STEM di Tibet pernah perlu dan undang baru ado ekonomi luka malun raya arang masyarakat. Jadi kudu ina kena keluka dengan luka ginalat tua yang di Pertua Negeri Sarawak. Bapak info berita boleh dah jo ini nak lupan bang jo neba aja jo bulan 6. Marwat program radio tau kena nak kami ke padba di ninger perutusan khas pekatu sambutan jo gawai daya. Luka mia keruan yang di Pertua Negeri Sarawak ngaji. Padpa dengan Premier Sarawak ya. 16 minit baru kena keluarkan dengar tahu papu lemah papu tahu baru segmen nani ngeramai puli dajo bang karabini. Adi tahu petajutan kuningar nani gadis manis ngeramai tahu apu puli dajo radio tahu lu tahu bang niat. Ya.

Maya inan dua acara tonggak. Mia karon ngadalan bang kucing. Siapa Maya Balatara Premier Dato' Amar Douglas Sugambas acara Niti Daun namia karon ngaraya. Maka ada 20 acara bulan 6 luka mancing ini seruka ada dalan datang bapak kucing. Luka ngarapu suat 55 kontijen Rataput Sarawak. Selabak data kuman malam gawai Dayak mia karon ngadalan maka ada 20 acara bulan 6 dari Pusat Convention Borneo Kucing BCCK ya. Jadi dua acara ini kena keluka dengar mangunku tarikan utama pekatu ngeraya Jogawai tetak bawang di bangkara beluka mepad miak ngeraban baru perpaduan semangat perpaduan ini di penghargaan kuan patun warisan budaya di masyarakat Dayak. Dong raya Jogawai Dayak kuan mungkin akan tahu luka ngeraya Jo ini gayu guru gerainya main. Edi merapat macam papu baru kena keluarkan ir bang Jojo Lukpatun ya apa penaswinan tau. Edi merapat petaju mari sokongan kuan radio tau. Lama bapu pulik puk pulik dajo ane dajo ane karabia. Petaju pukul telu pulik dajo ini napa ningar berita ringkas 3 Rat National FM Kuala Lumpur. Macam papu baru Tuhan ngeparuan. Edi ini nani ngaki pada putau pad badingan kuluk ngekam ara-arabian.

As long as you love me nak kenak lu kani garnani guang apa tau bang jam ke kipada ini. Edi mau berkatu dengan Jo Gawai Luka Ruantau

0: مدني.
1: Hai, aku Mejori. Tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai bagi masa antara pelajaran maya aktiviti sekolah. Sebab macam bo pun pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadio Jati. Sudah tentu no lam genau.
2: Ujian kepada salam sejahtera, salam kini jati di Mosli yang bersama untuk pertemuan jati dalam seribadat di pertemuan dalam siaran perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia Limbang FM untuk edisi Terlalu Pemisuh pada bulan 5 2024 bersama unjuk lain Brozam yang akan ngerina nemuyun gembolo tadi te sabo pukul 6 sore pada terjemah Moslid yang bolam jam yang lumbolo jadi akan bersama dalam pertemuan jati untuk rancangan suara terlalu dapat puncak prestasi yang bo ada ti aku akan bersama mai sebelum tetamu jati yang akan aku call setogos ya lagi pengajar jati bersama lama atau pertamuan jati langsung berarti pukul 8 jati akan berhenti setogol untuk ngau lu berito talbo berito RTM Kuching. Pukul 4 saboy pukul 5 jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk kerancangan rancangan asik bersama Brozam pukul 5 berita nasional dan poso berita radio RTM Kuala Lumpur akan malap kongon pengoino jema Osli jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan seleksi untuk minggu saboy pukul 6 sorop adau jadi nama jema Osli gato pertemuan jadi untuk adau te pertemuan dalam siaran perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia Limbang FM. Terima kasih timo miun yang bersama di Jokia Primus Jaya siaran te malap kongon semoga miun dalam keadaan yang sihat-sihat saja dalam keadaan yang muncul-muncul saja seawat pertemuan jadi dalam seribad adau no. Jadi aku akan ngibit memberinang dulu bersama mai popo buah lagu sojo pergi jati tarus timo pi pertemuan jati untuk rancangan suara talu pendapat puncak prestasi. Terima kasih sekali lagi timo miun yang bersama Jokia Primoja Sehat malam kongon yang bersama juga Facebook Limbang FM bin buli ngongau juga live Facebook ya jemaah Oslid live Facebook mana sejak pi Facebook Limbang FM bin buli ngongau ni juga RTM klik mana timo pi RTM klik mana gium timo pi siaran radio begium logo Limbang FM menakan kalap ngongau siaran itu pidombo saja dalam seluruh Malaysia ataupun dari bawah negara. Mereka ni boleh ngongau nyugut frekuensi sinang usung apa pun siang megeras hasno timo mi dalam kawasan Limbang tio dalam kawasan Lawas nyugut frekuensi sinang usung sinang pun sinang megeras mereka ni dalam kawasan mendamit siang berapa pun 5 megeras jadi tahu saja bersiaran nyugut Limbang FM kedua jati sudah tantu no lam genau. Lagu awal.

0: Lipstick Penau.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mo ikau. Nyugut sabar dumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku.

0: Bos bersama Jati sudah tentu dalam kenal.
1: Oke, jumpa sekali kakak lagi bersama dalam pertemuan jadi untuk siaran rancangan suara terlalu berdapat puncak prestasi seperti yang jenanjiku setengah tiku main jumpa sekali aku akan bersama Demuyun, ngibit Demuyun untuk bersama-sama berdudun bersama sebelum tetamu jati dalam sebarote tetapi beliau dalam sebarote pi kucing sino jadi jati akan kontak beliau untuk berdudun bersama beliau, bercerita bersama beliau angkah bakat-bakat yang akan beliau ceritakan setogoh sejak lagi. Jadi salam talian lam masa itu muncul siapa tau? Hello, muncul siapa tau?
2: Hai, muncul siapa tau? Timur Jatik sengai.
1: Ah, itu no suara no. Suara tada atlet Muay Thai jati setari jati Inak Joel. Ha, berito an berito tau tegeno.
2: Joy
1: Buto. Muncoy. Okey, Inak Joel boleh perkenalkan diri kau timo pi jelama yang ngongau radio lama saya teh ataupun yang bersama jati lam sebelah teh.
2: Hai timo selit, ngaran ku Inak Joel, anak Jefferson. Mm-hmm. Boleh ngaji maku timang. Mm-hmm. Umur ku 45 tahun, aku sekolah pi kolej Datuk Patinge Bang Haji Abdillah. Mm-hmm. Aku berbangsa Bidayuh Bisaya. Mm-hmm. Yang mak aku tap kampung Segong Bau, indukku tap kampung Tanjung Limbang.
1: Oh, yang mak Tanjung tu meh.
2: Yes.
1: Ah, okey. Sejak bila kau mempost lam yayam ataupun sukan Muay Thai tadi nak?
2: Aku mula training tap bulan 2024 masa aku kakak sekolah rendah.
1: Oh, kakak sekolah rendah. Mm-hmm. Okey. Setakat itu, pok kali sudah penampilan kau ataupun pok kali sudah kau naik dalam pertandingan-pertandingan?
2: Aku dah bertanding 6 kali di Sarawak dan Semenanjung.
1: Hmm, 6 kali sudah di Semenanjung ah. Mm-hmm. Mm-hmm. Adakah pencapaian yang paling membanggakan ataupun tertinggi dari segi kemenangan pok kali mewakili tim ataupun pasukan umboh?
2: Pencapaian tertinggi aku kalah peringat emas untuk Sarawak masa bertanding di pertandingan Muay Thai Prasukma. Mm-hmm. Walaupun masa ino aku kakak lagu dalam Muay Thai.
1: Masa ino kakak lagi lagu lama Muay Thai lah.
2: Kakak lagu pok bulat.
1: Okay. Perjalanan menjadi sungulun atlet Muay Thai. Nombor pengalaman ni jun awal mula-mula kau naik berlatih Muay Thai.
2: Pengalaman awal aku mula-mula memang susah kedok sebab training jami keras maya intensif. Mm-hmm. Pengalaman aku awal aku agak syok sebab kalau training maya atlet macam Jojo, Miki, Kabilan, mm-hmm. maya Elia. Mm-hmm. Mula-mula aku training pi rentap Muay Thai. Oh. Pinyo aku belajar segala basic Muay Thai.
1: Oh, individu yang paling suara nak sokongan Timo Pijon dalam sukan Muay Thai teh?
2: Individu yang paling suang bagi sokongan aku ialah induk yang mak aku, kakak aku, keluarga pi kucing, mayak keluarga pi Limbang.
1: Hmm. Okey, ceritakan sekali lagi pencapaian yang paling membanggakan Ijun setakat teh.
2: Paling membanggakan bagi aku pernah melawan atlet negara yang pernah memenangi pingat emas, mm-hmm. Pingat gangsa, mm-hmm. di peringkat dunia. Mm-hmm. Lain ino, mm-hmm. aku kedok di menang masa lawan fighter yang paling kuat di Malaysia yang berumur 19 tahun Salom Agat 4 balut kilogram. Mm-hmm. Walaupun alah, aku tetap dalam performance yang lawak dan muncul.
1: Hmm. Kongsikan pengalaman bertanding yang paling sukar ataupun yang paling nak ikau inspirasi ataupun yang paling bermakna lah.
2: Paling suka bagiku masa berlawan maya atlet yang lebih montor, maya lebih suang pengalaman tabaku. Hmm. Untuk pengalaman yang paling bahagia adalah kalau meraihkan kemenangan aku bersama keluarga aku, coach, maya seluruh gym aku. Setelah training keras selama berbulan tanpa rehat.
1: Cabaran yang paling besar semasa sebagai sengulun atlet Muay Thai deh?
2: Pertama, masa mayak keluarga terkoban. Besar no masa cuti sekolah, jamik sekeluarga akan mulik molimbang. Tapi tahun teh terpaksa berlatih pi Kuching untuk persiapan aku mau kejuaraan dunia pada bulan 11 itu. Jadi aku kurang masa untuk bang lain. Yang kedua, kewangan. Aku bertanding setiap bulan di Sarawak Semenanjung. Kalau pi Semenanjung, esak no nganak 1,000 sampai 3,000 untuk tiket penerbangan, tempat gorom, yuran fight, barang-barang makan dan suang lagi. Kita lu, aku perlu seimbangkan masa aku banyak pelajaran dan training dalam masa yang sama.
1: Oh, bermaksud inak Joel tomai ataupun Simang ah, Simang jadi juga.
2: Yes.
1: Simang. Masa itu kakak lagi sekolah, jadi macam membuat kau magi masa kau antara latihan, keluarga, meani komitmen lain.
2: Mula dah biasa. Aku training macam biasa lepas sekolah mayak muntung. Untuk minggu biasa no aku training 2 kali. Dondong mayak muntung. Tapi ada minggu inolah masa aku mayak keluarga. Aku akan mana gereja lepas no luangkan masa mayak keluarga pidalai.
1: Pernah rasa berputus asa macam boleh kau mengatasi no?
2: Kesusahan je lah. Tapi titik terendah aku masa fight kedua aku. Aku kalah KO.
1: Oh.
2: Tapi lepas kekalahan ini, aku berusaha setinggi mungkin yang membuat aku saboy ke tahap tinggi ada itu.
1: Okey, bercerita berkaitan rutin meani persiapan kau sebagai sengulun atlet Muay Thai itu mai. Nombokah rutin latihan kau setiap adau? Ataupun dalam minggu, dalam seminggu ataupun dalam setengah adau lah.
2: Training setiap adau ni, tapi di dondom aku akan tidur macam biasa mana sekolah. Lepas naik sekolah kan aku mulik berdop sekejap. Pukul 8 atau 5 aku akan start training yang pertama. You know, training tengalan pidalai untuk strength and conditioning maya itu aku. Pongono, aku rehat makan pas no mana mau gym. Di gym aku training maya coach aku akan mulai rutin yang biasa lah. Jadi kira-kira no aku training 5 jam setengah dau.
1: 5 jam setengah dau eh. Aspek yang paling penting dalam dalam persiapan seonjob kau mayak dalam sesinam pertandingan?
2: Pertama sekali, latihan teknikal, latihan stamina, mayak latihan beban, latihan berat lah. Yang kedua, proses pemulihan atau recovery seperti manju ais. Setiap minggu aku akan off training ngadau supaya otot atau inan aku kalah pulih. Supaya aku kalah training dengan lebih keras.
1: Okey. Aku pantang larang Jun senjap gi ataupun aku amalan-amalan tertentu senjap gi bertanding? Berpanju kah? Antini kah?
2: Aku mun sebelum fight, aku akan mulai visualisasi muntung senjap gi berlawan. Aku akan nutup mata dan membayangkan cembur aku akan lawan selalu menggelanggang. Kilak supaya aku lebih bersedia untuk menerima kemenangan. Selanjutnya aku kalah melatih otak untuk sentiasa santai dan rendah diri. Yang kedua, berdoa lah. Sebelum tanding, masa tanding pun aku berdoaan lagi masa tanding.
1: Okay, no yang penting, yang penting ya. Jadi bercerita berkaitan Muay Thai mesti memang awak idola no. Jadi bagi Jun isekah idola Jun dalam dunia Muay Thai teh?
2: Idola aku ialah Alif Rakib Mayak Rifdin Masdo. Yorodo teh antara atlet Muay Thai yang tersohor dalam Malaysia.
1: Sasaran ni Jun ataupun target ni Jun ataupun impian ni Jun dalam ya sukan Muay Thai untuk perform tahun yang akan mikot.
2: Sasaran aku untuk tahun ini adalah untuk kalap emas di IFMA World Championship pada November kilat Pigris.
1: Oh, Pigris ya?
2: Yes.
1: Okay.
2: IFMA World Championship te adalah platform kepada ramai atlet macam Jojo dan Rifdin. Senjap Yoko mana mau peringkat yang lebih besar macam One Championship. Untuk tahun depan, aku plan untuk mula ngayam professional fight di Malaysia maya Thailand seperti Raja Damnan World Series untuk penakut ngaran maya meluaskan pengalaman. Pas no, aku akan mempost One Championship. One Championship adalah peringkat tertinggi dalam sukan Muay Thai.
1: Okay. Ikau masa tepi kucing kan sudah memang terdiok sebab pekucing untuk begorom pi kucing. Jadi ikau boleh jadi au kesau kediok keadaan ya Muay Thai te pilimbang. Jadi so ikau memang sudah terbiasa sudah latihan Muay Thai pi kucing. Mungkin ikau au pandai ni perkembangan Muay Thai dalam Limbang ataupun dalam Sarawak te. Nombor ge ikau gintong perkembangan ite.
2: Akat te mun pilimbang yang ku pandai yo lebih fokus ke boxing. Tapi kos tahun ni aku mula training Muay Thai ni lah kejok.
1: Kos tahun ni pandai-pandai. Okay.
2: Bagi aku no permulaan yang muncul lah.
1: Berharap aku pertambahan lagi lah atlet-atlet Muay Thai tak limbang khas no termasakan
2: je. Aku pun beliau mulai kelab Muay Thai pilih limbang gila. Pada masa yang akan datang lah.
1: Ino sinan usaha yang muncul cimang. Kalau kalap mulai di kalingkas. Okay, senyum ya aku nakus timupi soalan yang lain lah. Ite soalan je pakau yang tenaku timupi jun timupi indu montong mungkin boleh jadi. Nampok ikau terdetik dalam pikiran ikau untuk ataupun terfikir nampok ikau boleh mayak dalam sukan Muay Thai tu mai. Cembur game
2: mulu. Aku lebih suka Muay Thai sebab so lebih bebas lah. Macam ku kurus ka, lonok ka. Tetap kalau bertanding.
1: Yo aku timangan yang sudah aku lah. Okay. Pesanan ni Jun ataupun nasihat ni Jun di mau golongan golongan muda yang beliau menceburi sukan Muay Thai deh.
2: Pesanan aku untuk Isa yang beliau menceburi Muay Thai, kuatkan semangat dan adang mudah putus asa. Hormati kos, keluarga, mayak kawan-kawan. Dan akhir sekali, adang salah gunakan Muay Thai untuk buli dalam.
1: Ya, memang bunuh. Inan sinan nasihat yang muncul. Jadi, macam membo sukan itu kalap ngomo belia menjauhi gejala-gejala negatif demi bagi Jun.
2: Ku rasa segelintir belia terdedah banyak gejala negatif macam dadah dan sebagainya. Tapi dengan awak no sukan, belia kalau menyibukkan diri yo banyak training dan pertandingan. Dalam masa yang sama, yo kalau mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah.
1: Pesanan khas Jun timupi masyarakat Bisaya, peranak-peranak Bisaya yang seangkatan di Jun, seumur Jun, jelamak yang ngongau radio lama saya teh, yang ngongau temu ramai teh, pesanan Jun.
2: Okey. Sebelum aku nak pesanan, aku kan ngalap kesempatan untuk promote baju aku yang aku mulai lah. Untuk baju ino, aku design gambar aku pindahkan. Untuk jelamak yang pilih bang, aku edisi special dan murah. Hanya RM40. RM40 dan boleh kontak info aku Rosyati 011-1888-0501 011-1888-0501 dan kepada company atau YB yang beliau sponsor aku pun boleh kontak itu aku atau manager aku.
1: Boleh.
2: Nombor itu ialah 017-604-0502. Untuk pesanan kepada masyarakat biasa Bisaya. Mm-hmm. Kadang keluman doakan aku supaya kalah mengibit emas untuk Malaysia.
1: Amin.
2: Di kejuaraan dunia yang akan ikut. Mm-hmm. Maya selamat menyambut Adau Gayo Babulang, Maya Hari Gawai untuk Jati Selit yang menyambut.
1: Mm-hmm. Okey, ini untuk pesanan khas Ijun Nume. Okey, sebelum kita tidak nutup pertemuan tidak sebalat yang Simang, aku tahu soalan lagi Simang. Soalan aku tadi. Sekiranya kau jepau Maya ataupun jepau terkecimpung salom sukan Muay Thai teh, adakah sukan yang kau milik?
2: Sukan
1: yang kau bina?
2: Sukan
1: ngembul minat?
2: Ngembul minat kidok
1: kak. Emang bintan?
2: Badminton. Mungkin volleyball lah.
1: Sebab volleyball.
2: Aku agak tinggi.
1: Okey. Paham. Makanan ke kemarin Jun? Pengurus sejak tamat latihan?
2: Maggi, Maya, babi panggang.
1: Maggi ya. Oh, babi panggang. No pork, no power kan Jun?
2: Yes.
1: Okey, talu perkataan yang menggambarkan diri kau Simang.
2: Handsome. Togo yakin.
1: Handsome Togo yakin nang steady lah Kak Simang. Terima kasih Timo Bujun Simang. Berharap semakin angano bertambah-tambah kejayaan Ijun dalam pertandingan-pertandingan yang akan mikot ya. Semoga Slidno lancar amiani semakin songlah kejayaan-kejayaan Timo Bujun Simang.
2: Alright.
1: Okay, terima kasih Simang.
2: Thank you.
1: Okay, terima kasih nama saya Jati Agus saja bersama saya Sengelun atlet Muay Thai tada peranak Jati Bisaya yang pernah ngaran Inak Joel anak Jefferson ataupun Cimang Kenyalang. Beliau jemaah Osid Agus saja bomo podimo tahun ya. Agus saja bomo podimo tahun bahasa Tan Kuching Sarawak yang bo berbangsa Bidayuh mea ani Bisaya yang maknu Bisaya atau ya mak no Bidayu mea induk no Bisaya mea masa itu beliau bersekolah pi Kolej Datuk Petinggi Abang Haji Abdillah mea ni beliau lama masa itu lam klub Muay Thai Kenyalang. Jadi latar belakang mea pencapaian Inak Jual Jefferson no Kumei ataupun Cimang no Kumei lebih dikenali sebagai Cimang Kenyalang sudah pun naik lam sukan Muay Thai te, kira-kira 2 tahun mea ni sawat timpu ino beliau sudah pun rekod Podalu kali manang dalam peringkat amatur serta do kali manang dalam peringkat semi pro mea kekal jepana ala dalam kategori semi pro penyertaan antarabangsa jemaah Oslid perlu ngelamagat dan ngelapanda yang itu yang beliau akan mewakil Malaysia dalam do pertandingan antarabangsa berprestij yang no IFMA Muay Thai School World Championship dalam Kuala Lumpur dalam penom sampai 2 miso pada bulan 6 itu IFMA Muay Thai Youth World Championship dalam Aden, Greece dalam 6 sampai 6 na bulan November ini target serta harapan beliau untuk kejohanan IFMA Muay Thai School cimang target untuk layak dalam peringkat akhir yang bawa untuk IFMA Muay Thai Youth World Championship beliau namos harapan ataupun sasaran yang lebih sawat untuk kalap menang kap emas ataupun pingat emas walaupun itu awono alat bagian yang belum beliau dalam peringkat kejohanan dunia anan pun semoga berjaya timopi anak ataupun nan timopi setari Jati Durmai cimang dalam peringkat-peringkat yang setausno mea ni kalap mengharumkan ngaran Sarawak ngaran Malaysia jep kuluman ngaran Indu ya mak mea ni masyarakat Jati Bisaya hasno jadi ino sinan doa sinan harapan tada Jati Slid hasno sebagai sungulun masyarakat Bisaya jadi ani turut berbangga timopi jona ya, cimang okey jemaah Osir Jati akan terus bersama dalam pertemuan Jati dalam jam yang lemulau te you know pertemuan dalam rancangan suara talu pendapat puncak prestasi aku akan ibit berindang bersama lagu-lagu yang sudah pun studio ku untuk pertemuan Jati dalam seri balau te jadi ada ngalung-ngalung siaran terus saja bersiaran Yugo 5 FM ini Jati sudah tantu no lamu nao
0: Radio Jati sudah tantu no lamu nao.

0: Okey, sebuah lagu The Yunis bersama JT Stokoh Tengok Bayi Mausin. Terima kasih Timur Miun yang kakak lagi bersiaran juga di Bang FM. Aku akan ngibit Miun berindang lagi bersama main lagu-lagu yang seterusnya. Dalam pertemuan jati untuk rancangan terlalu berdapat, suara terlalu berdapat puncak prestasi Lam Seri Badau Teh yang bodang kelemuan. Kilano dalam pukul 4 jati akan berhenti Stogol. Untuk Lubreto atau Lubok Breto RTM Kucing yang umbo pengoja Lubreto Kelano, jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan asik bersama Bro Zam dalam jam yang kedua sampai pukul 5 sore pada terus saja bersiaran New 5 FM.
1: Tanduk mental sungguh ino jap sehat termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino sadu tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jati boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama. Yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek fisiologikal, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung, maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja, prestasi ino njep muncoy. Maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif, maya payah untuk nantu keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino rasa njep puas genau, kemurungan maya selalu rasa lama tulang secara emosi.

0: Gagal adoi te, len katino gagal sebuah no. Ino cuma seinan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.
1: Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Gloria Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.
3: Pukul 8 sepada, muncul sepada, salam sejahtera bersama Leji Zamri naik lama lubreto tad lobok breto RTM Kuching.

bersama Mia Brito yang mula-mula. Dalam dunia digital ada itu perpaduan lainkah enggak no nimo cabaran dalam dunia nyata tetapi ani dalam media sosial. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Aigo Dagang Mara posting dalam media sosial kalap ngal bersatu masyarakat tetapi seringan fitnah ani boleh ngosak keharmonian negara. Ia jadi cabaran dalam zaman digital yang kedana untuk nyiba berita onjob bono, ekstremis serta budaya ngukum yang onjob bepun timo fakta. Selugut ino, nilai madani seperti ngumat isan media sosial yang rigot perlu alat ngubas dalam ia bilang adau memposno nganak media sosial. Beliau makan ino dalam tutup bilin ada wesak dalam Facebook. Do acara gayo akan balan dalam Kuching berkaitan sambutan adau gawai 2026. Kapit Premier Dato' Amar Douglas Ugam Bas Mara acara niti daun numa akan ala negari lam dongpon kada bulan nonom ite lam sawat tenggayo tambing bawang gayo Kuching. Ia numa akan ngerangkit ala bagian sesuang siampo jam kontingen ta seluruh pagun Sarawak. Sementara acara makan montong gawai daya lam domiso kada bulan onom lam posod Convention Borneo Kuching BCCK. Do acara gayo ino numa sebagai tarikan utama sambutan gawai daya peringkat pagun, seterusnya akan nagu lagi semangat perpaduan dengan rogo adat pengayaman asal masyarakat Dayak.

Berarakan Onom Bangka Brias yang nalang adat pengayaman asal masyarakat Bidayu bisapug arono acara yang minit genau lam pesta Sungai Merami Gawai lam Kampung Simpok Padawan. Bilang Bangka aronias me elemen tradisional Bidayu serta jelamangala bagian ngana pakaian tradisional Dayak yang nalang persembahan alai mengalai lam sawad penawan 45 minit lam bawang gayu. Acara yang genari berkaitan sambutan adau gawai akan alan ramai suap yang ikut labi tad beribu gulun temului tad selalu mea dari bawah negara. Member komiti bagian ngato Peter Apit berharap acara ino kalap alan ngompos dalam kalender rasmi temului pagun la masa yang akan ikut serta nerimo pembagian usin yang lebih gayo untuk ngato labi suang aktiviti. Kampung Simpok arono kawasan paling gayo etnik Bidayu Bisapug yang menagi timur onom zon yono Kandis, Serui, Pedat, Regu Tengah mea anit Tidon Tiang. Kejohanan Master Miri 2026 kenana sebagai platform yang perlu untuk bergium serta nyilau bakat-bakat agu dalam bagian bina badan dalam masa akan mengikut. Nyugut kajun member konsil pagun Adun Pujut Adam Yi Siu Sang mara Miri aro rekod yang moncoy lam pengayaman ino memposno nyilau atlet yang berjaya penakut ngaran pagun serta negara lam peringkat antarabangsa. Lalu nambah kejayaan tim bina badan bagian Miri lam Mesa Sarawak 2024 nalang program kemajuan atlet yang penanau sebuah iti lam alan yang tekono. Sedugul meno, beliau berharap kejohanan ino kalap penakut lagi ala bagian terisan agu lam pengayaman bina badan yang meralu disiplin, komitmen serta gaya iau yang sihat. Ada makanino dalam masa muka rasmi Master Miri Bodybuilding 2026 lam Miri. Jema Osni Dino sejak berito terus bersama dalam rancangan asik bersama Brozam dalam jam yang kedua. Mencuci badan, salam sejahtera.

Lembang FM, pasti di hati. Lembang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: bersama Radio Jati sudah tentu lam genau.
1: Radio Jati sudah tentu lam genau.
2: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati sudah tentu lam genau.

aku Mejori, Tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magimasa, antara pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab, macam bo pun, pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiojati, sudah tentu no lam

Sebuah lagu Tad Momonera, lagu yang terangkan kakal tengalan bersama dalam pertemuan untuk siaran perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia 5 FM. Terima kasih di Momion yang bersama dalam Seri Balut Teh Puluh. Jadi, dengan persiapan-persiapan adau gayo gawai yang akan ngemolo mentuong ite rami bermula malam tau ngarap ke kita ngaji ke kita lantang senang nguan menua ya kaban-kaban aku mungkin sibuk lah masa itu. Semoga Muyun sentiasa sihat-sihat selalu ya jemaah Roslin. Masyarakat Bumi Putra dalam Sarawak harus pandai dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan, matematik, STEM serta pelajaran latihan teknik technical me vocational TVET. Yang dibutuh apa agun tin tun pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Mara ia perlu lam nantu agenda transformasi pelajaran kalap ala nalang sekaligus ngilak jurang ekonomi yang lebih gayo sekirano unjep kalap nguasa do sajek gayo te tenaga keraja Bumi Putra berisiko terlepas peluang keraja yang aku berimpak sawat. Beliau mengenai dalam perutusan khas berkaitan adau gawai daya 2026. Dalam pada ini, kajuno, sambutan gawai daya nintong sebagai instrumen yang perlu untuk nagu lagi semangat muhibah. Yang membawa beliau yakin Sarawak akan terus kukuh yang stabil, yang arono perpaduan dalam olot rakyat. Sementara ini, Premier Sarawak Mara, sambutan adau gawai arono simbol kesyukuran yang perpaduan masyarakat daya dalam Sarawak. Itu sejak jaja kemajuan pagun yang semakin inklusif untuk selid lapisan rakyat. Sarawak betua sebab rakyatnya sentiasa iau dalam keadaan yang aman, harmoni walaupun nyep sama me latar belakang agama bangsa me ni budaya. Yang bo perintah pagun ini memanau pos banca inisiatif kemajuan memposno pelajaran percuma kemajuan modal insan me ekonomi agu. Iti akan nak manfaat timo selid rakyat memposno masyarakat daya dalam terima bandar. Kajuno transformasi ekonomi berpun inovasi dan teknologi akan muka lebih suang peluang keraja serta penakut standard iau anak wabagu ataupun terisan agu yang bo ani nak ngano putusan you know yang bo inisiatif pelajaran percuma dengan bantuan untuk rakyat bukti perintah Sarawak ngongau meni faham keperluan rakyat tu. Selain komitmen lam menjaga kebajikan, kesejahteraan serta masa aguro. Kapit Premier Dato' Amar Douglas Ugam Basmara pelaksanaan skim pelajaran Sawat Sarawak FTES ngemulo tahun ini nalang penekanan yang sawat timo pelajaran. Yang bo anak sekolah Sarawak berpeluang ngelabagian dalam onom pendapat kos sains, teknologi, kejuruteraan mengenai matematik undang-undang mengenai psikologi yang tena senilau laku universiti Ampun Sarawak tanpa membebankan sana mengenai kos usin yang sawat. Sada timo cabaran mengenai konflik Asia Barat pula kadar sumbangan kepulauan Asia Sarawak timo penerimo yang layak penambah atau dite untuk kategori isi alai RM1,100 setahun, RM600 setahun untuk warga emas yang membo individu bujang nerimo RM325 yang tenak nyugut aplikasi SP Global. Beliau marino mangano lam perutusan gawai daya 2000 do ngopod onom. Ino jemaah Roslid perkongsian jati lam seri badat jemaah Roslid untuk pertemuan lam rancangan seleksi ataupun asik bersama Bro Zam. Jadi aku kan ngibit main berindang bersama me popo buah lagu gawai ni nyup kelumuan jati akan berindang bersama me lagu keamatan me ani lagu pesta babulang. Jadi selid no enggak no lam limbang FM radio jadi sudah tentu no lam

0: Zamar Gawai.
1: Boindang hapus serentak lagu bersama Hendy Jati sudah tentu no nam.

0: Oi, kau bawa aku jalan mana ni? Dah aku sesat masuk dalam hutan. Tak mana jalan ni?
1: Tak. Kau kena lalu dulu hutan tu baru kau boleh sampai tempat tu.
0: Ganak. Aku jumpa ganak. Ganak, kau tengok air. Entah hutan mana tak ada bawa aku jalan ni.
2: Kau tidak bagi dia kompas kah? Sini ada jalan raya.
0: Jalan raya?
2: Sini.
0: Mana?

0: Okey, untuk penelitian sengai lah. Awak popok tandu sebelum ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma lanjut kelindap deh kesuat hepatitis tegmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awak talu bancak hepatitis tegmai, tandu no lebih kurang sama sengai lah. Yang pertama selalu keliman lalar. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu begilom. Yang keempat, dol apa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman dol. Jadi yang kelima, matopak dia, melalui timur warna kuning. Banyak kulit inan letik pun negara kuning-kuning warna lah. Dia ini penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu letik, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, ini lah antara tandu-tandu apabila sesungguh ini kesuat penyakit hepatitis lah.
1: Hai, aku ya. Kalian dengar lagu-lagu saya?

Okey, jemaah Oslid, aku sejak bersama juga pertemuan rancangan asik bersama Bro Zam Lam Seri Badau TT. Pengasih Timur Mion yang kakak lagi bersiaran, aku akan ngibit Mion berindang lagi bersama lagu yang setarus no kali bersama lagu Tajen, Senginan Ngaran.

0: Censored.
1: Okey, jom kongsi pengajian lagu tada mawat itu ya. Jadi akan kalap ngongau berita dalam pukul 5. Pengenal jadi akan bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan seleksi untuk minggu.

0: Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Ali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look dalam kenyataan memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Sementara itu, sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 diraikan meriah di Balai Ketibaan Antarabangsa Terminal 1 KLIA hari ini. Ia sebagai usaha memperkenalkan keunikan budaya Sabah dan Sarawak kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Demikian menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Syahrudin Abu Sohod.
2: Sebab kita ingin memeriahkan lagi Tahun Melaut Malaysia 2026, jadi kita menyambut Hari Gawai dan juga Keamatan bersekali dengan Tahun Melaut Malaysia 2026. Antaranya yang kita tunjukkan pada hari ini adalah tarian-tarian daripada Borneo dan juga muzik-muzik daripada Borneo.
0: Menurut Dato' Syahrudin, kira-kira 3,000 pelancong dari pelbagai negara dijangka tiba hari ini. Kempen Tahun Melaut Malaysia 2026 setakat ini lancar dengan fokus promosi diperluaskan ke pasaran seperti Jepun, Korea Selatan, China, Australia dan ASEAN. Kerajaan Negeri Sabah menggerakkan inisiatif 5 tahun sehingga 2030 untuk mendokumentasikan kebudayaan pelbagai etnik di negeri itu sebagai rujukan generasi akan datang dan aset lancongan. Ketua Menteri Dato' Sri Haji Jinor berkata, usaha pendokumentasian itu penting bagi memastikan warisan dan tradisi etnik tidak pupus, di samping memperkukuh Pesta Keamatan sebagai antara produk pelancongan utama yang berupaya mengangkat nama Sabah ke persada dunia. Pelaksanaan cukai karbon dilihat berpotensi menjadi satu lagi saluran hasil kepada kerajaan selain membantu mengurangkan pelepasan karbon dalam sektor industri. Pandangan itu disuarakan Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia, Harvinder Singh Chanan Singh. Jelas beliau, cukai karbon masih berada pada peringkat awal pelaksanaan dengan hanya melibatkan beberapa industri tertentu termasuk besi dan keluli.
3: Dan idea atau pemikiran yang membawa kepada pelaksanaan carbon tax ialah supaya kita dapat firstly kurangkan carbon, dan dia adalah seperti sebagai satu penalti lah untuk kalau tidak mengikut tahap carbon yang ditetapkan. So ini adalah dari hasil kutipan cukai, ia akan membantu meningkatkan atau menjadi satu lagi saluran untuk perniagaan industri baru.
0: Harvinder Singh Chanan Singh. Norway memohon maaf kepada Malaysia susulan keputusannya membatalkan lesen ekspor bar bagi peluru berpandu anti kapal NSM. Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Pertahanan Norway Tor O. Sandvik kepada Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalilnordin. Kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La di Singapura. Dalam pertemuan itu, Malaysia secara terbuka meluahkan rasa kecewa terhadap tindakan tersebut. Menurut Dato' Sri Muhammad Khalid, keputusan berkenaan dibuat secara unilateral tanpa usaha membantu Malaysia mendapatkan semula wang yang telah dibayar sebelum ini. Disebabkan itu, Malaysia mahu penyelesaian adil termasuk kemungkinan pemulangan penuh wang yang telah dibayar kepada syarikat berkaitan. Malaysia sudah memulakan tindakan undang-undang terhadap syarikat terbabit sementara menunggu langkah lanjut daripada Kerajaan Norway. Berita seterusnya, bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya Tio Ni Ching berkata, langkah itu juga menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal. Setara dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko, RMC berkuat kuasa esok.
4: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Tio Ni Ching. Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih Bidor memasuki hari ke-8. Tumpuan diberikan kepada semakan rakaman kamera pengawasan Jabatan Perhilitan di beberapa lokasi laluan pendakian. Pengarah JPP Ampera, Dato' Sayani Saidun bagaimanapun mengesahkan, semakan tengah hari tadi melibatkan rakaman kamera di kawasan Bukit Berapit 2 tidak menunjukkan sebarang imej atau pergerakan mangsa. Susulan itu, pasukan penyelamat telah digerakkan ke lokasi kamera pengawasan di Gunung Rayu untuk mendapatkan satu lagi kad memori bagi semakan lanjut. Kamera berkenaan terletak kurang 1 km di luar laluan pendakian iaitu Kem Sukaneka, Gunung Rayu, Bukit Berapit dan Pos Muso. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menempatkan 2 pegawai khas pendaftar Hijaz di Tanah Suci bagi memastikan dokumentasi rasmi jemaah haji Malaysia, terutama urusan pendaftaran kematian dapat diselesaikan dengan cepat dan teratur. Ketua Pendaftar Kelahiran Kematian Pendaftar Hijaz JPN, Serasiah Masun memaklumkan setiap kes diuruskan melalui sistem kematian Hijaz yang diintegrasikan dengan pangkalan data Lembaga Tabung Haji. Sistem itu membolehkan maklumat kematian disalurkan terus ke JPN di Malaysia. Ia bagi mempercepatkan pengeluaran sijil kematian yang diperlukan waris untuk urusan faraid, tuntutan insurans dan pengurusan harta pusaka. Luar negara, Sri Lanka menaikkan harga bahan api sehingga 6% berkuat kuasa hari ini selaras dengan syarat yang dikenakan Tabung Kewangan Antarabangsa IMF yang menetapkan supaya tarif bahan api dan elektrik dijual pada kos sebenar sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada subsidi kerajaan. Kenaikan itu diumumkan beberapa hari selepas IMF menyalurkan bayaran $695 juta sebagai sebahagian daripada pakej bantuan berjumlah $2.9 bilion untuk menstabilkan ekonomi negara itu. Presiden Sri Lanka Anuradha Kumaradisanayake dalam hal itu memaklumkan subsidi bahan api akan ditamatkan sepenuhnya menjelang September depan. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA berharap satu penyelesaian dapat dicapai berhubung cadangan penggunaan arena badminton Ceras sebagai pusat latihan tetap. Presidennya Datuk Seri Dr. Jahabirdin Muhammad Yunus berkata permohonan itu telah dikemukakan sejak 4 tahun lalu kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur namun masih belum menerima sebarang jawapan. Jelas beliau, KLBA komited untuk memperkukuh ekosistem badminton melalui kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan serta kementerian berkaitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Pampasan batal kontrak NSM, Malaysia tuntut Norway bertanggungjawab. sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Palembang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Akustik Pelau.
1: Tanjap ngeroso, aku sayang mo ikaw. Nyugut sabay tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku

0: Bos bersama Radio Jati sudah tentu lam genau.
1: Radio Jati sudah tentu lam genau.
2: Hai, aku Bob Nagrol, terus bersama Radio Jati sudah tentu lam genau.

0: Radio Malaysia, Limbang FM, Sinan Kusong 4 dan Siang Megahat Radio Jati.
1: Hai, aku Mejori. Tebilin untuk anak-anak. Anak-anak mestilah pandai magi masa, antah pelajaran, maya aktiviti sekolah. Sebab macam bo pun pelajaran no lagi penting untuk masa depan anak-anak masing-masing. Teruslah bersama Hadiah Jati. Sudah tentu no lam.

0: gagal ada ite, lain kat ino gagal sebuah ino. Ino cuma seinan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.
1: Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Claudia Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.
3: Tahukah anda, tangan anda menyimpan rahsia besar daripada anda? Tangan anda menyimpan jutaan, malah berbilion jenis mikroorganisma. Ia mampu membawa penyakit berbahaya seperti E. coli, Salmonella dan Hepatitis A yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Bagi mengelakkan perkara seperti ini berlaku, kebersihan tangan haruslah dijaga. Cara mencuci tangan sebenarnya mudah sahaja. Anda hanya perlu basahkan tangan, ratakan sabun pencuci tangan, kemudian gosok keseluruhan tangan anda dan celah-celah jari anda. Mudah bukan? Kini anda lebih selamat daripada apa-apa jangkitan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

Okey, sebuah lagu dari Ben Anderson, lagu yang tenangkan terima kasih bersama Alam Pertama. Jadi untuk so pada teh rancangan seleksi untuk minggu. Jadi akan terus lagi berindang bersama lagu-lagu yang saya terus yang sudah pun senedioku untuk pertemuan jadi Lam Sorop Adau Ite. Segala lagu awal.

0: akustik pulau.
1: Kau jom ngeso, aku sayang mo ikau. Nyugut saboy tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku gampang.

Okey, untuk penderita sengai lah. Apa-apa tandu, sesungguhnya ino kesuat hepatitis. Tapi biasanya seorang jelma anjur perindap eh, kesuat hepatitis tip main. Untuk tandu hepatitis, walaupun awal talu banca hepatitis tip main, tandu no lebih kurang sama sengai lah. You know, yang pertama, selalu keliman lalal. Yang kedua, kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu bergilong. Yang keempat, dol lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan kelima dol. Jadi yang kelima, matuk pak kata dia, melalui timur warna kuning. Maya kulit inan jadi pun negara kuning-kuning warna lah. You know, penyakit kuning lah. Jadi yang keenam, dari segi air sabu jadi, dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh, warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi, you know lah, antara tanduk-tanduk apabila sesungguhnya you know, kesuat penyakit hepatitis lah.

Okey, cuba selida Gusja berindang bersama lagu Tada Rozi Setogol Ite Kumai. Jadi akan berindang lagi bersama lagu-lagu seterusnya, lagu yang akan bersama jadi Setogol

0: aku ya. Kalian dengar lagu-lagu saya. Tawaslah bersama Adi Jati. Sudah tentu lama lama.
1: Oi Masjid Jati sudah pun lam untuk pertemuan Jati lam sorop ada teh. Jadi aku akan nutup lagu bersama sebuah lagu tada Ben Anderson, lagu yang tenang ngaran ingat kajun teto. Terima kasih Timo Myun. Jadi selamat hari gawai Timo Myun Slid yang nyambut ada gawai mulu buntong teh. Semoga gayu guru gerainya mai lantang senang ngua menua. Jadi bertemu lagi lam lain pertemuan lam ada talu teh. Di aku Zamri naik kimit mojo sobat ada Timo Myun Slid muncul Jati. Bertemu lagi, salam sejahtera.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pung biryani campur. Tepung kurma babas pembisik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Panduk Nomeri.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Raja Spooking.
5: Aku Densi Tambu Minta Keisi.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari kawan.

Awak sudah data dari Regan ngau muka Bob Haris ya. Jadi tentu bala kita benung kiro dia tahu lebih lagi bersumai ke pemakai lau laban malam tu lagi ya. Tentu raban bangsa Dayak dekat berserumpu makai malam antara gawai. Banyaknya ngau diri sebili ngau muka diri serumah ya. Lalu tengah malam tu lagi muka kita dekat ngiru ai pengayu ya. Okey, lalu terima kasih kita ke angka bisik mendiang ke YFM jam ke dia tahu. Kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Kalau kena pun kawak kita ke segmen Sada Lemai itu ya. Pukul 6.15 minit lemai itu lagi kita dekat mendiang ke program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Iria Sumpinyingan. Okey, jadi tu merindang kita dengan Siti lagi lagu berdau kita mendiang ke Lalau Penghidup ke lemai itu. David, Kimi, Jeffrey, Andrew, ngau Rosita.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datang baru setebulan bala peningor program Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngaku 20. Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngaku 20. Jadi itu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 47. Lambar 47. Nyalai dia itu kedua macau getran Injil itu. Jadi sedang murid 11 iku berjalan ke Galilee ngagai munggu tidak suah Jesus digagai sedang. Lepas sedang medak ya, sedang nyembah ya. Pas kedau agi kakang hati, Jesus mansang ngake sidak, lalu kaya berjaku ngos sidak. Aku dah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Nyalai berjalai kita ngake semua bangsa orang di sebaran luar. Lalu ajar sidak nyadi murid aku. Baptisa sidak dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Lalu ajar sedok ngasih keutai kudada pesan aku ngaga kita. Kingat kong, aku seruran dekat ngau kita datai ke pemaduk dunia. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala Roh Kudus. Amin. Bo Injil ke dibaca kita minggu tu, kita ingat pasal Jesus tinggal suah bala murid ya, berjalai merita ke Injil serta maptisa bala tiarap dalam nama Lapai ala anak ngau ala Roh Kudus. Artinya Tuhan Jesus nyuruh iklesia maptisa bala tiarap dalam nama Trinity. Lalu Trinity tu meh perkara tidak ingat ke kita minggu tu. Lutuk mek buah minggu tu dikumai Minggu Trinity. Jadi perkara Trinity tu meh utai terkarap ke kita orang Kristian pasal Allah Talong. Jadi jakuk Trinity tu datai dari jakuk Latin Trinitas, Trinitas. Lalu retianya utai ti tiga, utai ti tiga. Hari tu kita boleh jakuk orang putih Trinity. Trinity. Lalu reti ianya tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Tu mekbuah menjadi lepas kita madah kalau talau tu Trinity. Kita madah kia nyok tiga dalam satu. Kebenar leka jakut Trinity kenyebut pasal gaya lah talau tu nang nadai ditulis dalam Bup Kudus. Tamat leka jakut Trinity tu nadai dalam Bup Kudus. Tang ukai reti tu jakuk Trinity tu ndak betul. Dekenak kita nusui pasal Allah Ta'ala. Kebuah pihak lebang penemu teka perkara tinunjuk ke Allah Ta'ala tu nang Trinity, nang terang benda daripada dalam Bup Kudus kita. Semina leka jakuk Trinity aja tinadai dekenak tau kau ditulis dia. Jadi jakuk Trinity tu tidekenak kita madah ke pasal Allah Ta'ala megak dan nadai dikenal bangsa Rajudah dalam penyanggup lama kliak. Mesti kita orang Kristian tinyebut inya pasal Allah Ta'ala. Jadi bala buat penyanggup lama, laban tibaru ngelala Allah Ta'ala, lalu mayuh megak bala tinglingi sidak agi nyembah mayuh macam petara, tu mekebuah bala sidak Rajudah mayinya kliak, Muti diajar Allah Ta'ala Siti pemendar pasal Yempu. Ianya Allah Ta'ala tu nang siku aja. One God. Jadi bab penyanggup lama, Allah Ta'ala bedau ngajar Rajudah pasal Yoti Trinity. Laban ngai nyarut ke penemu ngau pengharap sedak. Pengawak tiarap setelah belajar pasal Allah Ta'ala tu ti siku aja. Udah cukup berat bersedak orang Judah keliak. Nyalai enti sedaknya belajar ke pasal Allah Ta'ala di tiga dalam satu takut Trinity tentu sedak carut penemu. Leka jakut Trinity itu digagak setelah dikenak bala tuai Kristian keliak
lebuah sedak berengkah berunding tak kenyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala kedah sembah sedak. Netiah kedah padah ke dalam bub kudus serta megak netiah kata diasai ke sedak dalam penghidup ngau pengalaman sedak. Lebih agi mai sedak berjalai ke pengawal Allah Ta'ala. Lalu lebuah sedak berengkah nyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala tingayan ke diri bab nyanggup lama. Lebuah sedak nyagam pasal Tuhan Jesus didatai ke dalam dunia tu serta nyari manusia. Lalu lebuah sedak nyagam pasal Roh Kudus didiasai ke sedak ngiring eklesia mayanya kliak. Sedak mutus ke penemu timadah ke Allah Ta'ala tu. Amat ia ndang siku aja, tang dalam ia siku aja, ia megak tiga. Laban Allah Apai megak petara, lalu Allah Anak, tau ke Tuhan Jesus megak petara, lalu Roh Kudus megak petara. Sedak tiga sama petara, dan sedak sama dalam gerempuang tak penyerakup Allah Ta'ala siku aja. One Godhead, kura putih. Tang menjadi, nanti bila kita ngasai ke penemu pasal Trinity itu, kena terang ke aku itu, mar launda oleh sagam, anang irau serta tusa. Laban kebenar penemu pasal itu ndang balat dalam, serta nanda oleh temu toko sagam kita mensia ngau silia, toko cukup. Aku mpu panda oleh nyagam ngau silia, ni jalalah talo tu tau Trinity toko tiga dalam satu. Tang tajak pihak, aku harap kalau talau tu ndang Trinity. Laban tu meh utai ti diajar dalam bab kudus kita. Serta megak dia tetap kepala tua eklesia kliak. Hari mula ya kliak. Allah Ta'ala sepi aku, ndak megak berguna ke kita merti ngosiliak pasal Trinity tu. Ya mutik kok ke kita ngelala serta nerima perkara tu ngap ngarap. Ianya Allah Ta'ala tu ndang tiga dalam satu. Apai, Anak, Roh Kudus. Nyalai dia tu kemai kita pulai setelah berarti kebaca kita minggu tu. Ti diambil dari Injil Saint Matthew bagi 28 ayat 16 hingga 20. Menjadi tu meh pengujung Injil kena tulis Saint Matthew. Lalu nitiah ke Saint Matthew tu meh jaku tak pesan ti penudi ya. Dia beri Tuhan Jesus kepada murid ia. Lepas ia bertemu penghabis ia kepada murid ia. Sepedau ia pulai ke surga. Netiah ke Injil terbaca kita tadi. Sidak bertemu dengan Tuhan Jesus. Bok Siti munggu di Galili. Hari gaya tulis Matthew. Jesus nyangka dulu di pedak sidak hari jauh. Api yang datai bersidak. Nyangka bakal kita ke medak bilun terbaik masang semak ngaga kita. Lalu sangka aku lebuah bala murid ya medak ya di Jawa. Bisi bala sidak ndak ngelalanya Tuhan Jesus. Tu meh kebuah bisi dari bala sidak agi kakang nyembah ya. Lebuah sidak udah ngelalanya Tuhan Jesus. Tu menyadi ukai nunjuk ke sekedak di bala murid ya. Nak Arab ke Jesus. Tang ia nunjuk ke sekedak baka Thomas. Lama agi rebala bukai. Arab ke Jesusnya aman udah angkat hidup baru are mati. Medak sekedak bala murid agi kakang. Jesus lup jakuk ngosidak serta netap ke hati sidak. Jesus netap ke hati bala murid ia. Lalu ia ngerja tu ngau tiga itik jalai. Keterubah Jesus netap kata sidak, lebuah yang madah ke diri, udah diberi semua kuasa di surga dengan dunia. Udah diberi semua kuasa di surga dengan dunia. Artinya semua kuasa udah diserah kalau talah ngakai Jesus magang. Lalu nadai utai dari luar kuasanya. Lalu nadai mga utai tetap ngalah ke kuasanya. Jesus sudah mati, sehidup baru hari mati. Lalu dia tu duduk hari puak kanan Allah Ta'ala, bempu semua kuasa dalam dunia tu. Lalu semua kita itu murid Jesus, dan bisik kuasanya hari belakang kita. Tu makbuah kita Kristian dah patut selalu irau serta takut.
maka orang tenada orang nolong kita. Jadi kedua, Jesus megak merik sedap murid ya tugas. Lebuh yang asuh sedap berjalai ke semua bangsa orang di sebarang luar serta ngajar orang jadi murid Tuhan Jesus. Baka apai kudang ngirum keyok dalam dunia tu, makanya megak Tuhan Jesus ngirum kepala murid ya awak kemerita ke Injil ngagi semua sukut dunia. Jesus muka ngasuh sida murid ya baptiso semua bala tiarap dalam nama Trinity, dalam nama Apai Anak Roh Kudus. Nyala menjadi kita orang Kristian udah disuruh awak kemai berita mana pasal Jesus ngagai semua orang tiapian ampit beritanya. Awak kesida oleh nemu pengridu Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus. Tahu menjadi, kita bukan mesti ngemasuk kurang jadi kaban tubuh Kristus. Tahu orang tiarap setelah nerima Kristus mega patut diberi ajar di cukup. Awak kesida uliah jadi murid Tuhan Jesus. Tugas tingajar udah diberi Jesus ke Ekklesia. Lalu Ekklesia mesti ngambil tanggungjawab tu enggak berat. Laban nanti orang tak cukup ajar, atau nanti ajarnya mekang atau kesalah, orang tiarap pedis benar oleh jadi murid Tuhan Jesus di menuku. Pihak megak tiajar kena beri salah, pengarap renyok tak wapangai wapakara kena betul, serta mai pengerusak enggak penyarut ke dalam penghidup renyok. Penghabis benar, Jesus bersemaya pada kediri dekat selalu bisi semak ngimai bala murid ya, berlama-lama. Jesus dinyebut tu, ndang kejang ya di dekat pulai ke sergok. Lalu bakal ke dekat ninggal ke sidok. Tang semaya Jesus dinyak ya dekat bisi ngau sidok selalu, berlama-lama ya. Lalu tu nyadi-menyadi lebuah Roh Kudus datai serta nampung pengawak Tuhan Jesus. Lalu dalam ruah tu Jesus oleh diau ngau pala murid ya di semua tempat ngau di sebarang maya mega. Jadi tu menjadi utai kepatut ditemu serta dikarap ke kita. Lalu tu mega patut mai pemaya penetap ngau pemberani kepada kita orang Kristian. Lebih lagi kita dibialai ke pengawak Ekklesia. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lu bersampi ngaku ngagalah talo tip taro ngapai kita ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu ianya minggu Trinity. Allah Ta'ala timada berkuasa tindam meruan uliah pengasih ke diberi ke kami nembiak nuan, kami ngaku diri Arab kalah talo ti Trinity, tiba mulia, tindam ruan. Lalu oleh kuasa nuan ti pengaduk say, kami nyembah Allah talo taro siku aja. Kami minta nuan, asuh kami tetap mengai pengharapnya. Lalu itu kami berari di semua penusah. Oleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nanglah talau siku aja dia tu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lalu ngenak peluang tu aku menggak meri selamat hari gawai daya ke semua bala peninga. Lalu bersampi awak ke Tuhan merekat ke bala kita, awak kita gaya guru, gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua injau tu. Mupu aku.

0: tadi Peninga, kita baru dah mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup yang bergulai dengan Bishop Arias Sumping Jingan. Lalu bakal selama bakal pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu yang...
1: Ya, gila pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ya, sehari tu hari Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan 7.25 pesan abang Mayan ya kena lah di hari taik itu kalau bagi rumah ya tu.
0: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Jadi tu maca dulu pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai tu. Jadi pesan ke terubah tu hari lini anak menawal. Jadi pesan tu badah ke laki ya, Erickson Ambu anak ikuang ya. Erickson Ambu anak ikuang udah nadai pagi tadi ke hospital besar Sibu. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah satu Malaysia kapit inya pergila 1/6 ngau meka 2/6 2026 lalu dekat dikubur ke hari 3 tu elak ya 3/6 2026 jadi nerang ke silia bekawal ngau pesan rabato kita tahu ba telepon atau kebetanya ngakai lini anak menawal bak lumur kusung 13-886-7157 atau kenuju Helen anak menawal kusung 19-871-6821 atau kenuju Roslin anak ikuang bak lumur kusung 14-892-5904 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan nak ngira Dini Nur Diaw madah ke Erickson Ambu Anak Ikuang ya. Erickson Ambu Anak Ikuang udah nadai lalu dekat di Sungai apa rumah satu Malaysia kapit inya pergila ngau meka lusa 2006 lalu dekat dikubur ke pagi 3/6 2026 tau ilak. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya Arya Cendu anak Jepun madah ke laki ya mbiat anak Andien mbiat anak Andien tau ke apai tungkul udah nadai muka lalu niang tau dekat di Sungai Bala Mayu ianya malam hari 2 tu ilah 2/6 2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Jimmy Ulu Bayur Rimbas Debak lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah jadi penerang ke silia berkawal dengan pesan Rabah tu kita tahu bertelepon ngagai cendok bak lumur kusung 111-560-8351 atau kenuju Bungai kusung 19-922-5269 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena boleh disebut di Tok Magang madah ke Mbiat anak Andien ya, mbiat anak Andien atau ke apai tungkul udah nadai. Lalu niang tu di Sungai Bala Mayu malam hari 2 tu ialah 2/6 2026. Aba rumah Sidampu, inya aba rumah Jimmy Ulu Bayur Rimbas Debak. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilah ya. Okey lalu pesan ke Siti tu inya pesan rabat mega hari Florida anak Awiang madah ke apa ya inya tuai rumah Awiang anak Laga tuai rumah Awiang anak Laga udah nadai mega lalu maya nganjuang niang tu umpai ditetap ke agi ya. Penerang ke silia berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Florida anak Awiang bak lumur kusung 13-347-6898 tau kenuju Belinda anak Awiang ya kusung 14-880-9022 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena ulih dirintai ke Dito Magang madah ke tuai rumah Awiang anak Laga duai rumah awi yang anak laga udah nadai lalu dekat di sengai ba rumah sidampu inya ba merindun lalu maya nganjung pai ditetap ke agi yang penerang ke silia kita tahu bertelepon ngagai orang ke disebut akunya tadi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan Ari Tom Jones anak mukan madah ke pengawal merekat ke pendam niang apa ya hanya niang mukan anak sayan atau ke Pailau ke dekat diatur 2 bulan 6 2026 hari 2 tu ialah pukul 8 pagi jadi pengawal tu diatur ba rumah sidampu inya ba rumah James Semeling Tanjung Baru Paku. Okey, pesan tu maka nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke pengawal merekat ke pendam niang mukan anak sayan ya tahu ke niang Pelau ke dekat diatur 2 bulan 6 2026 hari 2 pukul 8 pagi jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah James Semeling Tanjung Baru Paku. Okey, lalu pesan ke Siti tau peninggal inya ari pandi anak sampan tau ke apa yang dan jadi pesan tu madah ke anak ya Fletcher Cleberson anak pandi Fletcher Cleberson anak pandi tau ke Pilo udah nadai lalu ni yang tu dekat di sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah Morris merindun lalu dekat di kubur ke pagi pergilah ba pendam Christian Saint Laurent Sabu jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Dur kena ulih disebut di Tomagang madah ke Malaysia Cleberson anak pandi ya tau ke Pilo dah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tak lagi pa rumah sidampu inya ba rumah Morris merindun lalu dekat di kubur ke pagi pergilah pa pendam Christian Saint Laurent Sabu Sri Aman. Okey inya ke pesan ke bisi diterima hari peninggal kita ya udah terlalu nampung maca pesan ke Bukai kita berperindang dulu ngau Siti lagu atau Siti lagu kawai tau yang Aria Hendria Bin ngau Patrick Albert

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bergulai ngapangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Aku Cikgu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Re selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat, sebuah kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku kun selalakin gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bidia. Uha, selamat Hari Gawai Dayak.

Oke, bro, Ferris Lewis ya. Lingi ranyai apa kak lagu dikenal merindang kita ke lama itu peninggal yang ke niri ke ranyai gawai tahun tau yang dikenal kita babuti ngau maka bagakai jadi pelabak aku maka nyau dekat mantai ke pemakai ke ruai pelabak aku yang lapan malam tu lagi tentu kita dekat makai serumpuk ngau diri serumah ngau muka diri sebili ya yang okey jadi bedau kita mendiang ke misa kudus hari Minggu pukul 7 lemai tu lagi macam Siti 2 lagi pesan.

kedawa tau ke apa iki ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang apa sidah enyak niang kedawa nak gemar tau ke apa madiang. Kalai 2006-2026 pagi hari 2 niki ke Sungkum, lalu 3006-2026 pagi hari 3 ke Pendam. Jadi pengawalnya diatur pa rumah Sidempu, inya bilik lumur 6 rumah Ayang Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Kini jadi penerang ke Silia lagi pekawal ngapesannya kita tahu bertelepon ngakai apa ikiah yang pak lumur 014-895-2148 tau kenuju BB 013-842-531. Okey, jadi ke Siti tu hanya pesan dari lenya anak ngabuang ya tau ke inen uja madah ke pengawak berantu keniang laki ya hanya niang debit anak sawang niang ngabuang anak jelih ngamaka niang liah anak mawan. Jadi pengawaknya diatur inya 5/6/2026 aba rumah Sidempu inya aba rumah Dipa Senabuang Sungai Lemayung bin Tangor. Jadi penerang ke Siri okay, kita tahu bertelepon ngakai lumur 019-845-4863 atau kenuju tuai rumah di Pampu ya 012-834-7785. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke berantu ke niang dibit anak sawang niang ngabuang anak jelih ngamaka niang liah anak mawan ya ke dekat diatur 5/6/2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah di pa Senabuang Sungai Lemayung bin Tangur. Okey, nya tadi pesan mega ke BC diterima dari peninga kita ke Lemai tu ya. Okey, kita berperindang ngau Siti agi lagu lagu gawai tu ya berdau kita mendiang ke misa kudus hari Minggu ke Lemai tu atau hari Leri Trisha Dil Vincent ngau mereka Richard ya bagampur hari kawai.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu 3 Oknum, teka Trinity Kudus, kena 31, hari bulan 5, tahun 2026. Aku pada kibin dari Mary Dasis, ngulu kegawai misa, lama itu. Menjadi aram kita yang aku dosa kita, kena nyediak kediri ingin tu, misteri kudus. Nguati kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timadu berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku udah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku udah penyalah aku ti balat udu. Nyaka buah ku minta Maria, titi berkat meruan bungas, semua malaikat ngau orang santai, lalu kita menyadi aku, bersemayang kaku, ngaga Tuhan Allah Ta'ala kita. Awak Allah Ta'ala yang mendo berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngaga penghidup, ti meruan belama.
2: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala tala bendor ti pemadu tinggi, lalu pemaik di dunia ke orang ti mentas.
1: Kami muji Nuan, kami ngemesai ke Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami merik terima kasih ngagai Nuan, tegak mulia Nuan ti besai, Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga. O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk basmia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, engau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala apai kami, tulah ngirum ke ngagai dunia, jakub pemanda serta roh tingudus, tidak padah ke ngagai raban mensia, pasal misteria, tingasuh, alit hati, berika kami bersemayang, kami dalam mengaku pengharap tiamat, kami tahu ngakun tiga oknum meruan mulia, lalu nyembah seraku non berkuasa dalam nuan ti raja tidum, lalu merintah, ngau Allah Ta'ala apai, serta besum ngau roh kudus, Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
2: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca aribu pemansut. Bagi 34 ayat 4 ngagai 6 ayat 8 ngagai 9. Moses mai lampang batu ngagai bukit Sinai nitih ke asuh Tuhan. Tuhan nurun dalam mua ari berdiri dia ngau Moses, lalu madah kenama diri ti kudus, ianya Tuhan. Udahnya Tuhan mansa mua Moses lalu ngangau. Aku tu Tuhan Allah Ta'ala ti kasih serta siru, lubah ringat, serta mandang ke penetap ati ngau pengerindu ti besai. Moses lalu beguai-guai meremi ke tanah lalu nyembah Tuhan. Ku ia, oh Tuhan, enti Nuan amat rindu ka aku. Aku minta Nuan berjalai ngau kami. Urang tu kiah, tang ampun penyai ngau dosa kami. Lalu terima meh kami tu nyadi kenebia Nuan. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ka Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara, kami muji Nuan o Allah Ta'ala aki ini kami.
1: Awak ke lagu puji dinyanyi, kena muji ke nama Nuan belama.
2: Awak ke nama Nuan ti kudus serta mulia meruan, dibasa serta dipuji belama ia.
1: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
2: Awak ka pengudus Nuan, tibisik dalam rumah semayangnya selalu dipuji.
1: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
2: Awak ka Nuan dipuji, lebuh Nuan duduk atas kerusi Raja Nuan.
1: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
2: Dia meh Nuan duduk atas kerusi Raja ari atas utai ti besayap, lalu niliak ke baruh ngagai dunia pemati.
1: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
2: Awak ka Nuan dipuji dalam payung serga.
1: Awak ka lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan belama.
3: Baca kedua, baca ari surat Santo Paul ti kedua ngagai urang di Kurin bagi 13 ayat 11 ngagai 13. Ke pengujung ia menyadai, diau badas pendiang ke jaku aku. Bersetuju ngapangan diri, diau bebaik ngapangan diri. Lalu Allah Ta'ala tipun pengerindu ngapamaya dekat meruan ngau kita. Tabi pengandiri dalam pengerindu. Semua nembiak Tuhan belak ngirum ke tabi basa ngagai kita. Awak ke pengasih Tuhan Yesus Kristus, ngau pengerindu Allah Ta'ala, ngau kawa Roh Kudus, meruan ngau kita semua. Jakob Tuhan.
4: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Baca Aranje Kudus tinitih ke John bagi 3 ayat 16 ngagai 18.
2: Muliakan Nuan, oh Tuhan.
0: Jesus bejaku ngagai Nicodemus. Laban Allah Ta'ala balat rindu kadunya, nya alai ia meri anak tunggal ya. Ngambil ke Nabi kurang karab ke ya nak mati, tambul ya penghidup timruan belama ya. Laban Allah Ta'ala ukai ngirum kanak ya ngagai dunya, ngambil ke ngakim dunya, tak ngambil ke nyelamat ke dunya. Orang karab ke ya nak dihukum, tak orang kena Arab dan udah dihukum, laban sedak nak Arab ke nama anak tunggal Allah Ta'ala. Injil Tuhan.
2: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi lemai tu kita ingin tu setiap hari besar gereja pengudah Pentekos hanya hari tiga oknum teka Trinity Kudus. Jadi tu meh dikingat kita gereja berbahasa kemisi Allah Ta'ala tinyadi apai anak ngau Roh Kudus. Jadi pengerami itu nyadi sepengudah musim Pasca ngau udah Pentekos. Tu ingat ke kita Allah Ta'ala ukai jauh tang seruran ngau kita berkunci ke penginduk ya dalam tiga ikut tu tadi. Jadi perkara ini tu kai pasal nguji nerang ke tiap itu utai ti silia. Tu pasal Arab ke penginduk Allah Ta'ala ti besar lagi hari ti uliah diperti ke kita ngau penuh. Kita medak pengibuh ya dalam dunia tingling kita ngau dalam pemerik penglepas nengah Jesus Kristus. Jadi lemai tu mai kita belum mati ke misteri Allah Ta'ala. Ternyata apa yang nak ngau Roh Kudus tu maya kita ingat kalau talanya tiga ikut tang siti aja bak pasal hari pemun subah nunjuk angge kita bekeni sidak bekerja sama ke pemayak kita tu sekedak tema tu ke ramai jaku kunci ungkup hari ti special begitu pengelurus ngau pengasih Allah Ta'ala. Sare Allah Ta'ala rindu serta ngampuni mega mai pengelurus tu ke pengerentang yang nulung kita merti ke pengasih ngau pengelurus tiga wak begulai pemayak serta penyerakup. Santai Paul merasa rumahnya dia dalam pemayak penyerakup taruang ti Arab berguna balah tala lalu ya ngangau kita ngambil ke berserakup berkat nengah Kristus nengah Jesus Allah Ta'ala merik pengasih ngagai semua orang kita diberkat ngena pengeriduk serta kaulia nengah Roh Kudus. Jadi kena nyimpul ke hari besar itu yang hari Minggu Trinity itu ketiga oknum kudus mantai ke pemesai guna merti ke kawul antara Allah Ta'ala Jesus ngau Roh Kudus tu ngajar kita pasal pengerindu pengelurus pengelepas ngau penyerakup nengah pengarap kita dalam Allah Ta'ala sama kita ngaku pengarap pengarap saudara Rasul aku harap ke Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa
2: pengagak serga ngau dunia lalu harap ke Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita ti dikandung ari Roh Kudus diada kemeria darah bungas merisa rambau Pontius Pilatus diregang parai lalu dikubur ya nurun ngagai neraka bahari ti ketiga yang akan baru ari pemarai ya nikik ke surga lalu duduk bersepiak kanan Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa harinya ia dekat datai ngakim semua tidup ngau ti parai aku harap ke Roh Kudus gereja Katolik ti kudus saumuran sante pengampun dosa pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruan belama amin.
0: Semayang peminta boleh nimet Allah Ta'ala anak kita nemu pasal pengenduk Allah Ta'ala apai lalu dibaik bersaum dalam Roh Kudus dengan Allah Ta'ala anak kita mai semayang kita dengan Allah Ta'ala apai tidak perancang oleh Roh Kudus
3: ke gereja Katolik ngambil ke kita sitik dalam pengarap kita ke Allah Ta'ala tiga oknum Tuhan dengar ke kami
2: Tuhan sambut peminta kami
3: ke dunia tu ngambil kaya dilepas ke oleh anak ke dikirim ke oleh Allah Ta'ala apai. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
3: Ke orang kengain nerima Allah Ta'ala kebenar. ngamik kesidak datai ngagai pemayak ngau pengerindau apai. Anak ngau Roh Kudus. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Ke kita impu, ke bisik ngau pengerami Yukaristiato. Ngamik ke kita mandang ke pengerindau tiga oknum ngagai diri sama diri. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
3: Kesidak kau dah parai, ngamik kesidak seruran gaga dalam penghidup tiba mulia apai, anak ngau Roh Kudus. Tuhan, dengar ke kami.
2: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Latalapai kemuruan belama, dengar semayang hari kami, tudah diri ngau Roh Kudus, tadi suak dalam tu, anak ada tunggal nuan dengah Kristus, Tuhan kami.
2: Amin.
0: Leteji Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah menerima roti terdesuak kami ngagain wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi roti penghidup ke kami.
2: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagin wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekat nyadi airup semangat kami.
2: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang belum nyadi ngambil kepiring aku ngau unggi kita. Tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Ke pemanah kami, ngau ke pemanah gereja kudus ya.
0: Semayang tas pemberi, kudus meh maya kami tengah ngau ke nama nuan. Kami bersemaya Tuhan Allah Ta'ala kami. Piring dari penguat mela kami tau, lalu oleh piring tau. Asuh kami nyadi piring tim ruan ke nuan. Dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau Roh Nuan.
0: Serah kati kita,
2: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Nyak sigi ngena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngode sebaran nur. Beri terima kasih ngagai Nuan Tuhan apai ti pemadu kudus Allah Ta'ala berkuasa serta meruan. Ketegal ngau anak ada tunggan Nuan serta Roh Kudus. Nomehlah Ta'ala Tuhan aja ukai dalam serakum gesiku mensi aja dan dalam tiga ukunum kudus hari sawum pun ngau ayu. Ketegal utai tu dah dipandangkan ngagai kami hari mulia Nuan. Kami harap anak Nuan ngau Roh Kudus sama pangkatnya alai dalam mengaku Allah Ta'ala ketua tiamat serta meruan. Nuan tahu disembah dalam genap bagi tiga ukunum kudus ngau arwah lalu serakup sidak dalam ayu serta sebaka dalam kuasa ti raja nyalai begulai ngau sedap melekat ngau semua ketua melekat kami semampai muji mulia Nuan berlama-lama.

0: tanda amat kudus tu Tuhan pun semua pengudusnya alai. Gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun ke roh nuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau. Nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Yang nyengka rutin lalu meri terima kasih. Meceh kia lalu nyawanya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu empak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam udah temu yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih. Ia nyuanya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan. Terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap. Kami merita ke pemarai nuan, oh Tuhan. Lalu ngaku pengangkat nuan. Nyentuakan nuan datai baru. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak angin nuan Tuhan. Ruti pingdup ngecalis penyelaman. Meri terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami arwah. Betungak mua ngenuan lalu melawan nuan. Watin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah ambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayau ngagai pementas di penuh pegulai ngau pup kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tuda tinduk belelak andal ke pengangkat. Ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai. Tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penginduk meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngebasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau liajar petara kitai kempang nyebut.

0: lepas ke kami dari semua penyakit, Tuhan kami bersemayang. Engkau manah kebenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penganda tidak berkat, engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, endang egi Nuan, dia tu datai ke selama ia.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sedara rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami terpada pengarap gereja Nuan, lalu ngau maneh kebenar kia pemayak ngau penyerahkup, nitih ke pendekat Nuan tidup, lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Aram kita yang merik tanah pemayak ngagai diri sama diri.

0: Pada tu anak domba Allah Ta'ala tu mihya tinanggung dosa dunia diberkat misida kedekangan datang agai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai dan sebut ajak-ajakku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita. Awak ke kami terima tubuh Kristus, so Tuhan Allah Ta'ala kami mai pengerai dalam tubuh ngau semangat kami, lebuah kami tingaku tiga kunum kudus, timeruan kudus serta serakup tenda uliah di serara dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala timada kuasa merkat kita, apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan mai kita misa udah tembuk.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selama lemai peningah, dia tu kami nabur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Nguasa mata pelajar STEM, TVET berguna ungkup Bumi Putera Sarawak. Sarawak Nugget KDNK sepenyampau RM282 bilion lebuh manggai pak tahun 2030. Nilai Madani mesti dikemaran ke bak media ramah nyeliah ke pemarah dunia digital.

yang dito isi berita. Komuniti Bumi Putra di Sarawak tidak boleh nak nguasa mata pelajar sains, teknologi, engineering dan matematik STEM serta mega pelajar dan latih teknikal dan vocational TVET. Tuai Pemakai Menua Tun PHN Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar madah ke perkaranya berguna nentu ke agenda transformation perkara pelajar oleh nyadi nyata. Ngaunya oleh nyeliah ke bidah ekonomi ti besar lagi. Enti pengerja pengawak Bumi Putra nak nguasa dua batang mata pelajarnya, pengerja pengawak Raban Bumi Putra berisiko nak tertangkup ke peluang kerja tim rimpas tinggi. Ia maksud ke jakunya dengan pesan khas berserimai ngau Gawai Dayak 2026. Berempat ngunya, ku ia pengerami Gawai Dayak dipedaknya di kerban ti berguna benar, dikenak ngenegap ke semangat ngedut ke pemanah kawal hati. Ia percaya Sarawak dekat terus entam serta tegap ngau penyerakup bak rakyat. Sarawak dekat nyingkang agar ngat baru pemansang ngau target pemansut kasar dalam luar KDNK sepenyampau RM282 bilion ringgit lebih manggai bak tahun 2030 hari baru atur pemansang Malaysia lumpar ke 13 RMK 13 Sarawak. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Aban Johari Tunoping madah ke pelin pemansangnya dekatnya di pelasar besar dikenal nantu ke kuing ekonomi negeri ungkup timpuh 5 tahun ke dekat latai. Tu berpelasar ketiga batang prinsip ianya fix, build and new dikenal ngenegap ke daya penegap ekonomi serta mantu ngelengkas ke pemansang negeri. Caranya fokus ngagai pengawak ngelaku ke penanggul kudah bisik terus nampak menyulut serta mansia peluang baru ungkup ekonomi dunia. Ia maksud ke jakunya bawa pesan Hari Gawai 2026. Berbangunnya Premier Sarawak madah ke pengerami ngintu Hari Gawai Tok Kelai terima kasih ngau penyerakup komuniti Dayak di Sarawak. Tok Sri Riz ngau pemansang negeri timaja inklusif ungkup semua renggat rakyat. Sarawak cukup bertuah laba rakyat ya seruran bergulai dalam gaya penghidup di lantang serta bisik pemainnya tajapan berbida asal penatai jalai pengaram bangsa ngau budaya. Perintah negeri dia tu benung berjalai kemaih macam inisiatif pemansang yang kaum pelajar tindak bayar pemansang modal Malaysia ngau ekonomi baru. Nyak merik penguntung agai semua rakyat yang kaum komuniti Dayak di menua pesisir. Kuya transformation ekonomi berpelasar ke innovation ngau teknologi dekat muka mayuh ke peluang kerja serta ngangkat ke tikas penghidup nembiak rebak baru. Inisiatif ngau bantu pelajar tindak berbayar ungkup rakyat nyadi ke bukti perintah Sarawak mendiang serta merti ke guna rakyat ya. Kelimpah renyak komitmen nyaga penglantang pemayak ngau penghidup rakyat jemahila. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sukahmas madah ke pengawak berjalai ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES di berengkah tahun tu mandang ke pemerat ke tinggi bak perkara pelajar. Nembiak Sarawak bisi peluang ngambil 64 kurs sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, undang-undang dan psikologi tersedia ke Universiti Tidimpu Sarawak nak nanti yang ruang pilih ngau ungkus belanja tertinggi. Berini hari pemar konflik Asia Barat tika sumbangan keperluan asas Sarawak ungkup penerima ke patut megah udah ditambah tahun tu. Ungkup kategori ruang bilik RM1,100 setahun, RM600 setahun ungkup rakyat tetuai umur serta individu bujang nerima RM375 tersedia ke dengan aplikasi SP Global. Ia maksud ke jakunya bawa pesan Hari Gawai Dayak 2026. Nyerombak ngau pengerami Gawai Dayak pergila, rakyat negeri tu nak muai peluang berbeli ke barang tajak laun. Kelimpah hari berbeli ke produk mata, dikena manduk lawak, mensia mayuh megak ngambil peluang berbeli ke pakaian, dikena berami. Tincau RTM, ngelingit batu kawah Kuching, tertemu ke supermarket bak kandang menuanya agi dedat laban mensia mayuh. Sika orang ke berjual kari, Adeline Ellie madah ke sidak nyual kari asal, nitih ke musim pengerami serta nerima peminta ke tinggi.
Peranak Batu Kawah, Muikim Ariang, Begak nak muai peluang, berbeli ke barang mata, bakar daging ngau sayur, di sumai, maya bergempuru ngau diri sebili. Jessica Rugus, ngemeran ke cara berkelimat dalam menyedia kadiri ngintu kawahi, tajak pemacam bantu, bisi disedia ke perintah. Pengerami kawai muka ricah ngau pemakai ke dinah, bakal lemang ngau ketuban, tinya di pilihan rakyat mayu. Kita ada tahu benung mending ke berita lemai hari YFM. Nilai segulai sejalai ngau sepenemu, nak tahu nak terus ditegapkah ngambil kerayat oleh napi tetiap pemar ngau berakup serta tuai runding. Lebih lagi lebih napi bermacam pemar kemayari yang kaum ekonomi dunia tidak menuku ubah teknologi tijampan serta isu kemanusiaan ngau rampak menua. Tuai pemakai menua Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Bak Jako Ari Wesak ya madah kerayat Sarawak patut terus ngemerat serta ngetan ke semangat pemertiati ngau berbasa ke pangandiri tudah lama nyadi tiang penegam pemain ngau penyulut negeri itu. Pemayuh pupu bangsa main nasal ngau pengaram maka nyadi reta tiberga serta nak ulih nak terus dijaga ungkup pengelantang rebak dudia rila. Ku ia, hari Wesak tu sebengkah pengerami tercukup saya reti laban mai pemain penyayau berpatah asur ngau pengibuh ngagai sama diri. Pengawal nguna media ramah nak tahu nak ngembuan nilai madani bakal berbahasa maneh hati ngau pemaneh ramah. Menteri Penyerakup Menua Dato' Iran Agoh Dagang Bak Jakob ya nyeromba hari Wesak madah ke pengawak berkena ke media ramah mandang ke tikas penuai rundi yang mensia mayu. Tiap ikut rakyat ngembuan tanggung pengawak menjadi ejen penyerakup lalu ukai ngerembai ke pemenci. Perintah Madani percaya dialog antara jalai pengaram jadi pelasar ke berguna benar dikena negap ke penyerakup menua labanya jadi pelasar ke madu mana dikena nampak pemertiati ngerapit ke seraka serta nernak ke bahasa antara komuniti ke pebida bangsa ngau calai pengarap. Ku ia bersaduang ke pemenci, berita pelesu, ekstremisme ngau budaya ngakim dak berpelasar ke fakta, nyadi pemar ke ditapi pak jeman digital. Dunia digital kemayar itu penyerakup ukai agi seminat diuji pak dunia nyata tang meka pak media ramah. Siti pos saja uliah nyerakup ke semua raban bangsa dan siti petenah megah boleh ngerosak ke penyerakup menua tu. Penglantang pengerindu ngau berbahasa ke pangandiri nak boleh nak terus ditegap ke antara komuniti pupu bangsa ngau calai pengarap. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian madah kenyak dikenal tentu ke penegap ngau penglantang negeri itu meruan dijaga. Sarawak nyadi contoh ngakai mensia mayuah sudah mujur berakup dalam kaya penghidup telikun serta bebaya hasil dari pengawak ti sama merti ke pangandiri serta angkun ke bidang budaya ngau calai pengaram. Semangat sekulai sejalai terkemeran ke rakyat negeri itu nyadi pelasar ti berguna benar ungkup pemansang penegap ngau pemujur proses nampak menua ngau bangsa. Ia ya, maksud ke jakunya bak pengerami ngintu hari Wesak 2026 bak kuil Persatuan Buddha Sarawak di Kuching. Dikena ngujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Nguasa mata pelajar STEM TVET berguna ungkup Bumiputera Sarawak. Sarawak Nagit KDNK sepenyampau RM282 bilion ringgit lebih mangai bak tahun 2030. Nilai madani nak boleh nak dikemeran ke bak media ramah dikena nyelih ke pemar dunia digital. Berita lemah itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lemai, salam Malaysia Madani.

0: Seksa Jalan.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito 31 hari bulan 5 1993, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rebat baru kena nampak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya rebat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelbiagi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai tik mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut buat akademik dan bisik jati diri tik tegap bisik ngolok pengerami tu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
4: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Jadi aku ialah YB Datuk Wilson Uga Anak Kumbong, Kaban Ahli Parlimen P216 Ulu Rijang. Kangen atai kejakup pesan enyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sangai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Benua Malaysia pihak megak ambil di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pengelantang, mai pemidik pihak megak. Kita ngarap ke tahun tu enyak pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir ngepangan diri. Jadi ini buah kita pikir ngepangan diri asal kita nyulih ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu maya orang nekat nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang melawan minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak banyak nikik magang-magang leban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih bekas Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari Menua Ulu kita ngarap ke satu perintah kita di Menua Sarawak, perintah kita di Menua Malaysia ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di Menua Ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas atas kita ianya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kan inga jakok ari wakil rakyat lebih lagi pakai kami ke diau di Menua Ulu ke nombor tiga tahun nak jakok kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngagi tika setinggi awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kaulih ianya dari segi kita di Menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi mau nak boleh kita nganjuangnya leban tu nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak kita bisa bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Halo ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku.

bala pengundi aku di balik di Mujuang Merirai ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang aku ngau datin nya selamat hari gawai ngagai kita semua alu lebuh kita begawai kita yang tanah berjimat berjimat rezeki kita yang berjalai sesma kita yang sudah kena sebenarnya anang berjalai kena kereta nya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebuh mai gawai itu ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama am kita hanya ngeratai ke penyenang hati ndo kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita entet di ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidiak lansia tuah melimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong hanya Ceban Parlimen P2160 Rejang.

0: Okey, hari Alex Wan ke jelema ngau mangka Leila BJ ya joget ai pengayum. Ya jadi tengah malam tu lagi tentu bala kita bangsa ya dekat ngirup ai pengayum. Malam 31 hari bulan 5 ya. Okey, jadi terima kasih lagi mendiang ke awak sada lemai di YFM. Jadi ke lemai tau nyeromba kita ke dekat nyambut dari gawai nadai program bagi ke entelah. Kalai pukul 8 malam tau lagi ya, kita sama mendiang ke drama gawai YFM. Okey, jadi dia tahu kita sama mendiang ke drama gawai hari YFM.
1: Nintiang tahun, apa yang duun suamat belawak kai mata, terlebagi hari gawai nyo majak sesema. Ya suamat ngenang niang inain duun, ngenang balanak ke gawak bak mengeri lama ndak pulai ke menua. Maya niang inain duun lagi hidup subak, ya mendua apa yang duun mantai ke sebana, ndak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyaukak sesilawari, apa yang duun berasai sinuk, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
2: Sunyi mata untuk nanti nuan lagi ditau inen duun, ndak aku tau ke diri beketau. Anak tuanya, mayu tanya meh, sidaknya. Bekakan ada apa yang ada inai. Ya bisa ke kita itu agak dia menua di tu. Nadai ke si kau boleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai din. Oh, Nendun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau sobat medak sedak pulai sekolah. Nakak me pengelantang hati. Nendun. Bakang lemat tu me. Tentu ya pulai. Ngagi menua tua ada din. Kadang lagi ingat kita ikat kenyak di telepon dengan gaya. Madah ke diri benung kirua. Benung kirua. Nadai hari makutuk. Lama pengujuang belanak ketuk. Wat nadai boleh mulai ke diri. Nadai kemisi kenauk ke. Seminak tu emang aja aku bisa main gawai tu. Sino mat gak aku menang tu dah ya. Ti nadai ya nadai makutuk. Ya agak nak dapat tu nendun nendun. Apa mau aku tu ditok.
3: Apa yang dun? Ingat kenuan, jaga aku tu ilak apa yang dun? Tak japan aku tu udah ngadai bergulai ngau kita ilak. Umbuk, mesti dah anak, sudah ucuk tu, pulai ke rumah panjai berlama. Nanti nak, ngadai tubuh apabila kita itu ilak apa yang dun, apa yang dun? Tu, pedak nuan apa yang dun? Nibu tanya, maya mulai ke diri ke menua. Nyau telepon pun, sidak jarang beranau lama. Jauh nanti beranau mana bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuk sidak pulai pendun.
1: Meang baru datai bak palak tangga ruai sidak. Lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
4: Apai? Oh, apai? Apai? Apu? Aman apa itu nama dah aku datai piak? Apai? Nama mana tu? Jauh amat tergendung apai?
2: Nih, akai lama nu ada datai mang. Makai amai nak medak nuan ku tu tadi mang.
4: Baru datai aku tu dah apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
2: Dek nganjong
4: dek kodin. Bukan aku tu apai.
2: Wah kai, ingat menang. Udah tua-tua itu demang. Sikit gaya ya.
4: Dah tu telepon lagi nuan nuan.
2: Haunya. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Tadi emang dah so nikik dah.
4: Iya, ya tu tadi. Dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik mah aku madah dengan saya tamak.
2: Nah, ya kasih ya. Betul dah. Nikik memang. Apa yang kita biar dek? Kumai ya.
4: Nah, nah. Tuk. Kita beri kabar ku tadi kesan babi.
2: Apa? Bisik nak tu kelawak tu lagi ni ya.
1: Pagi 31 hari bulan 5, tuan rumah ngerah sedas rumah panjai berkawa ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
5: Jadi lemah itu kita serumah bisi makai serumpu baruai. Seria kita ke ganti tengah malam gerada ke air pengayung. Jadi siti lagi ngendak lalau nesau kita serumah ngambil ke sampal. Anang dak nyikap diri baka ngelamat tu meh kita bisi ngelalu ke petara. Berkena ke garis mana depan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan enam.
1: Apa induan udah nengah gerah hari tuai rumah, dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya, sedau nurun ke pasar. Laman ia segi nada hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu, nak ransi yang hati ia dekat ngintu warga wai ketahun tu.
2: Oh meng, meng, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar berbeli ke lawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tu rumah tadi. Kau pernah nitih kurang mama. Ti nitih ke nak ti ku ditu. Tak lemau nak tanya tadi lepas kita nyo sawum serumah tu. Ni buat berbeli ku temai. Wah tua lagi ni. Buan pak tu aja sila bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngak kenyungan ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging miminnya, tua meli air manis mimin. Ingat ke lagi lemang au, pendam dulu tua.
4: Au dia tu pi apai?
2: Au dia tu.
4: Au arah mang nanti ku bergerak dulu nak lama. Udah ku apai? Aram durun tua?
2: Maram memang.
4: Apai bisi mai Dian dan tadi apai?
2: Dian. Apa nak dah aku ingat aku main Dian nah, hari ni tu boleh Dian mah.
4: Ya, nurun pasar dulu ke tua beli barang udah nya. Alu ngetu bawa pendam udah tu lagi.
2: Oh, nya dia ni buat jawahnya tua nya bekedah siang dia lagi.
4: Oh, au ni buat pasar dulu lah.
2: Ni boleh buatnya kedah siang ti si jalan bisi.
4: Au au. Apa rupa amat dah babas itu apa? Bisa mai dukuk nanti tadi?
2: Bisa emang.
4: Mai mama tena ingat nanti apa?
2: Ya, bisa itu nya dah tangkin ko pada adanya apa pengalaman anak kita nya. Nya pada adanya nya jiman yang bisa tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya dia jiman nanti jalan lain.
4: Au au.
2: Nya pada ada penam inai kita mang mang ya. Pu rupa mai tu. Ma berita nenen dun.

0: Halo Nun, nama berita kita apa ini tuh?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, lama dia nak dengar Rita kita, telepon ke kundak ke kita. Ni boleh sedar ucok ke deh?
1: Dia murang, nama ke dia telepon buat lama apa, nama teka deh.
0: Nai nada masalah aku telefon ke kita nun nyun lengau aku tu nun mang beseng aku di tau nya ngau ko kamu doa tu tek pasal apa beli ku tau.
1: Ya nama mende telefon lama pai kami tu benar gawak tu.
0: Oke pia ne. Aku tu pai kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelekak lama re aku. Nyu telefon ke kita aku tu nyu tanya ke kita gawai tu nyu pergilah ke nyu kak gawai. Benar mu puak kita nun.
1: Nadai pulai kami tu apa? Udah gemadah kedarinya kami tu nadai pulai. Nemu dia apa? Sedanya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pia, nai sunyi makanua mang te pia deh. Ura bukai penuh magang nun. Sida selinanya sebilia pulai magang. Namanya laki apa yang pulai hari tasia. Ngau magang sida dia. Nadai rom berapi di tu nun. Amai nak pulai kita.
1: Nadai kami pulai. Udah gemadah ke dek sarinya apa. Kami tu nadai pulai. Deknya bekenya amai dek telepon ngasuh pulai. Udahnya kami pulai lagi. Baka kami punya dek mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak tu di kemudian ke dek. Nanya mati ku apa. Nyamai ku nak pulai. Dia ama kita. Mayuh balam punya dek bukainya pulai.
0: Iga ke dek kenyak dek nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nduan tamadam ke telefon lagi kak berendau nduan. Halo berdau ke pejaku ngobrol ucuk.
2: Nai, anda pulai sedak kak pe apa? Engkau nak lelengau ke kita kini apa?
0: Nak munyi nyak mang ke angka penusah siku-siku. Nah, dah kita nemu nduannya ke. Dia bukan nak nemu mangah nduan. Mangah menyadik dia nyak. Nguji telefon gigat ke tau. Ni telefon kita tadi apa nombor telefon ikat tu ni ikat tu mayo nah nombor telefon atau apa bapak ku ikat sigat ke tau
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu dah apa ni apa nama apa aku tu belum gawa aku apa kali madana ngacau mayo aku gawa tika telefon ke aku malam lagi apa maka serinya dia nanya aku kemarin pulai. Tahu untuk segini pulai aku apa? Dia nemu tiket milun untuk mahal kah? Kami sebeli 5,000. Nemu dia 5,000 tiket pulai mangsangnya. Bekini ke dah? Pulai lagi nanti terbaik lagi. Nanti terbelanja. Dah pulai ke gawak tu lagi. Dah apa? Dah apa? Gawak dulu. Kau gawak dulu. Bye. Soal gawak ya.
0: Balak nak gede tu ni kan? Tak. Selekang ko nyo betimbat-timbal nuan nyawat aku. Wah mai apa mau kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telefon kita tahu.
2: Igat dah gaul le pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apa?
0: Nya aku madah ke demang mang tu sa. Telefon ko gagen duan nyo munyi kena ma ya nyembur aku. Telefon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal ke aku dengan telefon ini. Kenyata tidak tahu. Segini ingat ke aku. Lalu tidak tahu. Tusah nak balana. Kata demang mang. Kenang kita nun. Di nunda sidanya mang.
2: Tak dah pai. Nak awak main pai tu ajak ke. Ni nemu wat lagi pulai kini.
0: Kiruh ke sidanya mang. Am tu apa beli kutai. Dia tu dulu ngigak dagian dulu. Nggak kerja habis lepas orang lagi.
2: Nunggu ya pai. Kau ngirup dulu ku. Dah. Am.
4: Ba rumah pancai, menua ngari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau ke apa indun.

0: Apai? Apai? Oh, Meng. Ni seduai.
1: Nai, nuan ya, Wat. Kumai kuno nak pulai tu. Muda kak ngau ikan nak pulai.
0: Au, pulai mak tu. Lelengau kak aku di pihak.
1: Lengau, nama terbaik dekat aku.
0: Eh, mayu, Meng. Am nikit tu, ah.
1: Am, am.
2: Eh, bisik pulai, Wat, ya, pihak. Tahun tu, cuman ada mai bini, gak ya? Hei, sayau-sayau gamal dah kesikan. Ngawak mana ya? Bebini ya lu berdau. Semua aku nyabuang ngau nuan aja. Ngai nai siranya. Malai ku jakau. Ya, mayu kenali ya.
3: Eh, ni kau ngau minai. Bunyi kau lagu jenerino jeraki. Nak leh kempuak tanah seberai. Nak leh tunduk orang kengai nai. Ni buah peninai tu orang dah ngai.
2: Hei, ya, sepai saya, nabi ni, ya, kawan kalau milih, berat deh, kumai merincak kita itu nun, kumai merincak kita itu, berat deh, ya, nama, utak kita lain, milih kita itu, ha, nama kekurang ya, ha, ya, ya, ha, tahun si te nak berbini, tahun si te nak berbini, ya, kumai ya, kumai ya, nak tulah kusila ya, uduh, udu milih rindu tau kenyal milih ke menantu ke bini tau asai pak ya
3: baya inai kumaya sigap lama gama nyak kia mu tua ya
2: amatnya nuan urang ai kapaknya kapaknya nuan nyak bisa seni paknya nyak tau ni kudia le bisa pula ya kawai tau tenyak yang buah mari besai sawah kapal nyak tahu nyenu.
4: Lemai 31 hari bulan udah makai serumpu baruai malam gawai nyadi ruai benong capuah mayu hana ucuk sida serumah pulai magang ke tahun tu ni ke benong karaoke ni ke benong petanda ngajat udah tembuk makai serumpu baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang barumah panjangnya neresiko na pansut meda kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai meda sida ngambat sida kedatai.
2: Oh, baiklah masih dah datai cari kau.
5: Apa? Ni nama tak ada kangau kuno antu ini aja rau.
2: Nyanya sebenarnya lai.
5: Hah? Nai. Boleh makan kita ne.
6: Apai, selamat hari gawai.
7: Nuwun nigala kai ku mai guna mulai seruai te. Kai kita pun ni ucu akai kita ucu kita akai. Apo baru muat ucu akai
8: lama. Cuma hari gawai.
7: Sama kita ngagak aku ketundun ni gak aku mau kena pulai kita.
6: Sikit pulai kami dua ikat tu apai. Tanya tak dek meh. Sikit ke rindu kan undek dek apai. Sikit pulai kami dek. Tanya nak madah ke dek.
7: Nama terbaik kita nun.
6: Nak dek mayu aku terbaik ke tu apai. Utai ke boleh beli aku. Mainnya aku terbaik ke tu pulai. Laban bati ke tu. Nak ngerundi yang mayu. Mimik tak kita beli aku. Jadi aku puas hati apa yang kita sudah bertemu dengan Nuan. Jalan aku tu pulai. Jadi kita kemimit baik aku nyapa ke tempat kita.
7: Iya, ini ngiranya Nuan. Aku tu, ini buah dibeli ke kita utai. Aku nak di ruang, nak ngira ke. Utai keberguna baku dia tu Nuan. Balau cuk pulai, Nuan pulai. Laki Nuan pulai. Ya, cukup baku ni buah baik utai. Mai dari pun cukup min Nuan. Terima kasih Nuan kita pun dah datang jaga mai pun Nuan kita datang balau cok ketemu aku tidur malam tu.
6: Au baik menyapa ya terundi yang sudah berkenyak pai. Terima kasih ya pai.
9: Nyama pai kami tu segi kada te pulai. Kerja segi amat mayu ah ma pai tang. Ya amat tadi apa isi ko aja di dunia tu. Nyama kami kang abas Nuan pulai gawai tu. Nyah minta ampun mah apa leban nya meh luar dari sini nyom berai ke kami nak pulai gawai tu nya meh kami minta ampun apa segi pulai ke meh apa ni rau ni ni mang tu tadi mang nian mang nolong ko mai nian tai tempat nian mai anda bawa niat berkereta nian tadi ni ke air lemen nian menya air kutek meruti meh cabai meh mai wah manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya bak pai sabar stat nian din lai ni bo nya jia tu ni tadi bisi ko muda tadi ro rawah ngang ngau ka pai bo tu bo tu capi ngede kuih tu nya bagi kita senyang ko mai wah sangkong ko dah nian nga pai bo spian nya bisi sangkong tu bo kita bo
2: bo nama tarawahnya apa nya baru amat mai wah bareng beli kat nya aja enggak deh. Nak makan dua nian beli barang niat jat belama dia agak tuai tidak menyadari patut dia beli mewah barang ia gawa laki gawa gak ia nak kalak kak nyangkung kita itu aja ya nak bakal ikat tau tak ada ikat tau ya capai lampangnya beli ketua tau
5: ya baru capuah ramai gawai tahun tu nendun Tino ko ngenang din duan tin man di sini to. Nya bro penuh bidik to tahun to nemang.
1: Selamat hari gawai.
2: Selamat hari gawai.
4: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bab menua orang. Jauh bekani pandur kita gigak jereki ngau pemandai. Sagi kita bisi apa indai di menua pulai me kita. Tajak pia ambil meh ajar ari cerita tu. Ana becipi ngau balana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai itu ukai sukat pengrinduk ke balana. Ke pemaduk berguna, balana pula ngabas kitai kapai indai. Biar megak, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, ina induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mang Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang muan menua.

0: Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngapeluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Ngapeluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh putai dikenal kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, bapa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngandung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Aku Edmar Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambu Minta Keisi.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
7: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari gawai.

Jadi aku ianya YB Datuk Wilson Gak nak kumbung kaban ahli parlimen P216 Hulu Rijang. Kang Natai kedekut pesan ianya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Pak Benua Malaysia pihak megak ambil di Benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pengelantang, mai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah apa nama punya siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpaket ngepangan diri. Jadi ini buah kita paket ngepangan diri. Asal kita ni boleh ngintu kayaknya hari gawai ayat 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai Malam Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang kena nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran artinya social economy penatai pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak boleh bakal Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak hanya pembangunan ataupun jalai pemansang datul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menolu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kak ninga jako ari wakil rakyat lebih baik pakai kami ke dia di menolu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun ke kadatai itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bak universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya leban tu nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak kita bisik bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P216 Hulu Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai. Ngagai kita semua, lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat.
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita entar dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanuga Kumong nyak keban parlemen P2 16 Ulu Rejang.

anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basar serta selamat gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai Dayak tu selalu diintu kita pada bulan 4, bulan 5, pada lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita pada tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu tak tentu mana, ketegal perang buat Timur Tengah, ataupun buat Ukraine dia. Makanya mega lebih kita buat tundi, berbuti, melihat hirup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngupangan diri. Ngai aku tak kena mana tau nyadi buat penghidup kita yang sikuk-sikuk. Jadi aku ngari ke kami sendiri ya, sekali lagi saya terima kasih ya, bagi semua balau. Aku dah ngemujur ke pengawal gawai Dayak Besar, ngau Ethno Cultural Festival, peringkat negeri Sarawak, aku dah dadu kita di Miri, kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu. Jadi buat penemu aku, bukannya mga hari malam balas ke diberi orang mayuh, pengawak tu undang manah mat, lalu mujur diadu ke kita, nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita, nitih ke polisi perintah ke kumpulan kita inklusiviti, hanya mai semua rakyat, semua bangsa, nada milia agama, latar belakang, ngau magang itu gawai Dayak kata-kata untuk. Jadi kena pengujuan kerja ku, aku dari ke kami sembilia, akan beri selamat gawai Dayak agar semua bala kepeninga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu harap ku sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tu lah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkak tegak bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh ha.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito 31 hari bulan 5 1993, Tuai Pemegai Manua Sarawak Tun Dato' Padingi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak rabat bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebihagi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat Seruran Nyingkang Seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai ti mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut buat akademik dan bisik jati diri ti tegap bisik ngolok pengerami tu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Cikgu Tubau Anak Limai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Rek selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, gay semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngaji ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat, sebuah kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai tantang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai

0: Aku Ed Malangi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

bab bunyi sembidan. Nama kembau bunyi ruwai, nama kengaka bunyi tajai, nama kemrawu bunyi kijang, nama kengangau bunyi urang. Nya kenyawa nek uda nek mesia, laban bisik ngawa bisik kerja, ngintu gawe daya tahun kedia. Nya ke bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Melayu, bangsa Malu, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Bayateh, bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Orang Ulu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nya keseru, bala pengulu, nya kesampi, bala kemiti, nya ketiu, aku capu, apa nyuan, miau, ngoselingau, hijau, manuk jelayan. Miau adiang, miau piring, piring lapan, piring keduran, piring tujuh, piring penuh, piring lebat, piring ketupat. Piring rendai, piring salai, piring asi, piring tumpi, lengan kanan, ngaku mekai, selingau hijau, manuk tawai. Kena ku miau, petara, kesampah datai, mansa ngabang. Dengan kibak ngaku mekai selingau hijau, manuk liak, kena ku miau kita ke kedunga duduk tenteng. Jalan nak ku busung lengah gunung, ku nak tuleh lengah tanah, nak ku danjan kadah bulan, nak ku lusi ngali ari, nak ku parai ngai lemai. Nak ku ambu nyebut ibu, nak ku nyaya nyebut mentua, laban palak ku dah tatak lah minyak bugai. Kaki ku dah berdiri di segi batu canai, kuli ku dah tutup badik baja bilai, lengan kanan ku dah tanggap geteran sangku ganzai. Belakang ku dah tinggal serudang baju gajai. Jadi aku ukai muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampung pantang, belang pinggang, kebelang, aruh punggung. Aku ganunda adat, surung keempat, keberarak, naban kejelatung. Aku nunda aki, kita serabuh, kenyandak bunuh, aku benda tajau lompawung, nunda penti, bui nasi. Datai ritisi, lengi gadung, aku nunda, nunda jaku, antu abu, datai remunggu, guluk pucung, nunda kangau, bunsu buau, hari rantau, palak lepung. Nya ketundak, nya keteladak, nya kecuan, nya keteladan. Baka paku surung gelung, baka tubuk suruh rebung, baka uwi tampu tali, baka rutan tampu danan, baka ijuk tampu penduk. Baka lembak tampung irak, pecah periuk tanah ganti, periuk tani parai urut tuai ganti tubuh kami. Ho ha! Ni kita kari langit nyenguk angkar kuang, kita kari tanah bansut angka punggung, ngeri ilik mudik ngau bandung, ngeri ulu undul ngau buang. Jalai kita ngabang habis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau indu, ngau kalu, ngau anek, ngau nubia. Tambit pintu, kali yang lalu, begiling tikai, begiling bidai, ya kebuta, iring berjalan, ya kekait, tambit, mak, musladan. Aku ngangau, kurang depangau, libau, lendat biau, takang isang, bunga ngau, kurang depangau, lendat, kebutungkat, daun sabang, ninuan, gila gundi, sepit api, kebjari, rangang-rangang. Ninuan keliang gerasi nadi yang bujang, berani kempang datu au pemadu, nama mansiang jelingau kucugau mayung rambang. Ninuan segurai gundai datai ditatai palak pengerang, kedua bali nama bungai nuyang manu biring sabung keliang mali lengang. Ninuan laja lingga tinggi merabung kajang, ninuan pungga jelayan muda bulu ngena hijau layang, ninuan pandek sergatek manu jalek menang tandang. Ninuan linsing kuning berani kering dak kalah jelayang sumping dengah hurang. Bunga ngau kurat geluang, batu nakuang, nyingit-nyinguang, nyandak nerabang, ninuan ngelai, tuai, uran meligai, besai, bunga bungkang. Ninuan pau, tunggu nugu, batu galang, ninuan tutuang, uluk gemung, bujang, manau gendang, ninuan gelayan, ragak riang, geluma, tua manang. Bunga ngau kurang tasiak iliak, gigi gumbang, bunsu ribai, datai tasiak besai, lempeng linang, bunga ngau kurang, dalam mai, ngilah reni, bujang senang. Aja kenali datai ritisi rian nandang, aku ngangau kurang delangit mit, mesai kepit, tanggi bambang, apai sabit kait, ancung selung belit, juluk penumbit tumbit, menuk tumbit, tambit pintu labang.

0: Lemak midang, tinggang batang, tublian wi. Nyale ku ngangau ke petara ki, petara ini, petara urak lia, urak munya, petara urak berani, urak pegari, petara urak nama, urak berita. Urak pintar, urak tegal, nyak petara lingil, laki anuang, petara rentap, apai tambung, petara muari, penama lintuang, petara balang, balai nyabung. Petara gani, anak cawung, petara tugau, mentua siung, petara tansri juga, laki tiung, petara penglu liman, yulau laduang. Yaleh ku ngangau ke petara merina, bungai ringkai, petara minggat, apai runai, petara munan, madi rantai, petara ngumbang, laki rabai. Petara Melayu, Sultan Brunei, petara sun, apai nyawai, petara kenawang, apai kiai, petara temunggung uyung, jauh lawai, petara pengulu teduang, anak talai, petara mpaling, laki sambai. Yaleh ku ngangau ke petara mujah, buah raya, petara jawi, palima, petara pengulu nyadang, apai benyap, petara pengulu gramung, apai melia. Tara temu wongku, apai gurap, tara bantin, apai renggap, tara jantiang, apai minap, tara pengulu empam, apai ima. Tara temu wong banyang, lagi jarap, tara pengulu hitam, palak menua, tara pengulu judat, mentua, pengajar ganda. Nyak ku kangau, ku besau, ku kumbai, ku lambai, ku padah, ku tunggah, ngambik, bisi ngabang, bisi masang, bisi nandai, bisi makai. Piring lepat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring nasi, piring tumpi, ngabang ngarek, ngirup tua, ngirup urin, ngirup minikin, makai lasa, ngirup kula. Nanti kita tara, udah semuka, udah semua, udah dukung, udah gempung, udah datai, udah sangkai, uji kita duduk, tikai rutan, tikai pandan, tikai wi, tikai pedani. Nanti kita tara, udah leju, makai teluk, udah genap, makai ketupat, udah ngasai, makai salai, makai rendai. Udan sepi, makai asik, ngirup air, udah sengak, ngirup tuak, udah kenyang, tegal ngabang. Ya baru kita, ninggal kami ubat, serangkap genap, narik timbang, pengaruh tumbal tubuh, bisi magang. Meri kami tanduk rusak, keperiga, mayu pampang, tarian utiang, babi belang, meri kami batu asik, batu air. Ubat pandai, buat pengepai, batu kacang, batu lempang, ngambil kami berani, kami pengari, ngambil kami petueh, kami berlimpah, ngambil kami kaya, kami raja. Ambil kami bidik, kami lansik, boleh padi, boleh jerki, boleh duit, boleh ringgit. Boleh tawak, boleh dumbak, boleh guang, boleh kehumung, boleh pendai, boleh nyarai. Boleh tajau, boleh sekiau, boleh mutu, boleh pasal batu, boleh kereta, pertun saga. Ambil kami mansiang, kami nyekang, ambil kami ngebuang, bakal langit, pusung, bakal bukit. Luar kami tuilak, bakal danau, tampak kami tuilak, bakal pulau, wek kami guayu guru, gerai nyamai. Lantang senang, nadai apa, ku ketara, ngambil kami bujur, nak tendur, celap, lindap, nguan menua. Semua kami kengintu, gawai daya, tahun tu. Terima kasih.
1: Sekumbang perindu, nuan sulu ngejang pergi.
2: Hai, aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman oleh ninga ke YFM ngenak frekuensi 89.5 MHz YFM Begulai Sejalai.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngarai semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat

0: Hai hai, Desi Dian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat merik selamat hari gawai ngagai semua kita ke bangsa Dayak. Nangira bah dini dini alai, harap kabulnya rezeki kaya raja, nyuan menuan. Oh.

Yang gaul lagu ke terubah ya tadi ya. Lagu gawar Raban Ortiz ADP. Okey, bajam ke terubah kita. Pemerintah malam-malam mantar gawai 2026 ya. Hari Minggu kena ke 31. Hari bulan 5 tahun 2026 3 jam di Konti. Pemerintah malam gau DJ MA TU di Konti ya. Nampuang penduduk DJ Sam kita sada lemai 3 jam juga. 6 gagai pukul 9 malam tu tadi ya. Okey, balik kita ke benda terbang. Di Bandaraya Kuching memesik hujan tadi wai ngarep ke so jimat kita ke benung ba rantau jalan jam kereta tu. Kita kedengar kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih manyu-manyu ya. Tentu yang manyu program ke diatur kita nyerumak. Kita ke nganti jam mangkuang pukul 12 tengah malam. Untuk kita nyak ngeradak ke air pengayu ya. Nyangkung DJ MA di Konti. Okey, kita terus sendirikan lagu. Kedisada Warsa Jelai. Ngau lagu ya mantar gawai. Kedua lagi lagu di sada Richmond Ucung. Ben Charles ngau Moji. Lagu gawai megayam berina kita di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anak yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha.
1: Aku Cuk Belawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggak pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oha.
3: Kucing 0.3 FM.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh kita dikena kemasan ke pengawak ke kerja kita. Pengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Kepa mana buka itu dah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita kayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Ya, pesan dari Father Afron kita ke mulai ke diri di Padawan ya, semangat gawai. Okey, bersama pukul 10 andur kami nabur ke berita malam hari YFM di Bandar Kuching Megak ke malam tu. Ya, bisa diatur inya pengawal berjalan berbalam manyuh nyerumba Waisak Day 2026 ya, benuh rami di puak menggeri kita. Tentu ya, bala kita ke benuh dereba jam pada tu sekedar jalannya benung ditutup sementara nyentuk ke program berjalan berbalam manyuh tu tembuk diatur ya. Tanya pihak kita ke benung dereba dengan kami dalam pergabungan angkut. Okey, ngarap ke semampai berjima-jima tebal lagi ya kunung dereba berjalan pen borni. Okey, tai jalan udah mana? Okey, jalan udah terang nyamai dur kita nyak dereba malam hari tang anangnya kita sepedekat hati ejak ngenyak ke minyak kereta kita sepedekat kita nyak meres motosikal kita ngambil ke laju sangkai anang auk kita ini tiah ke atur tikas penglaju ko dah ditetap ke di menua kita ini mu engka malam tunya kita baru ka mulai ke diri ke menua neh nunda ku lagu ri Andrew Bonnie James joget anang endak pulai gawai kedua gigin jauh lagu naik dinamik senang hati pulai gawai.

0: Apo ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapaan kuda aku? Kenapaan kuda?
1: Heh, den ton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya nemu deh. Kerbau, kerbau. Ada nemu kerbau mu kuda deh. Mbak menua limbang di to.
2: Limbang, YFM mulai dipendiang ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.

Umur panjang, murah, rezeki lantang senang kita lebih ke ngerja pengawal ni tiang hari nyamai hutai ke di pintar kita ya. Ya kepada lelaki boleh bini, ya kepada berbininya boleh laki ni. Betul ke? Pukul 10 dan nombor ke berita malam kami di YFM tu lagu di sada Barry Presley. Ngau lagu ya tua ku menggawai ya. Terus ngau kami pemerintah malam YFM.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Kita menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu 31 hari bulan 5 tahun 2026. Tajak Sarawak di Atuk Nyingkang menuju Pemansang di Majak Ngerembai, pengaya adat Gau Main asal bangsa Dayak patut majak ditan serta dijaga ngambil raban anabiak ndak lenyau identiti. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Madah, Hari Gawai Dayak disambut ukai semina ke tanda terima kasih ke hasil padi ti diuliah tangnya dipelasar ke berguna kena negap ke identiti budaya Gau Ngetan ke adat bangsa asal Dayak. Adat asal ti dikemaran ke kenyau hari dulu keliak Siti Ari Pesaka ke berguna ti patut ditan ngambil rebak dudi arilak ngelala serta merti ke akar budaya Sidampu. Pengurami itu megak Siti Ari Tanda Pengering Sarawak ti berpanggai barayat ari pupu bangsa ngau gaya budaya ti hidup dalam pemaik bak Siti Menua ke dipegai Malaysia ti berdaulat. Ia maksud ke Jakuduk bak Jaku Pesan Hari Gawai Dayak 2026. Kluster industri peralihan Bintulu tidak dilancar ke kena 11 hari bulan 6 tu dekat negap gagi penduduk Bintulu jadi hub industri gadung ke kuasa strategik Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng bajak pesan Hari Gawai Madah Bintulu ditetap ke Forum Ekonomi Dunia nyadi antara 36 kluster peralihan perindustrian dunia. Tunggayan ke orang meranak ke puku Hari Menua Luar bisi pengarap ngagai potensi Sarawak ba dalam sektor industri jemahilak. Sarawak dia temegak narit gelombang baru meranak ke puku gadung industri ngaga barang ti maju ngau teknologi kurang karbon. Perintah Menua mega benuang berjalan ke langgur tungak kuing gas Sarawak ketimpuh 10 tahun dikena nguna hasil gas asli ngau cara ti strategik Seruan Meruan. Kenyau hari bulan 12 tahun 2024 Sarawak dah ekspor lebih 1 juta tan metrik metanol gagai market di serata rantau Asia Pasifik. Pengaya gas Sarawak dah nyungka pemansang industri ngada ke peluang gawak ti bergaji besai serta mindah ke teknologi ngagai rakyat dalam menua. Rakyat dipinta majang ngetan ke pengelantang antara pupu bangsa ngau jalai pengarap tinjadi pugu penegap ngau pemansang Sarawak. Menteri Pengangku Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah hari Wesak jadi palan alai merti ke pemanah hati siru berbahasa ke pangandiri serta pemintar. Semua ulahnya agi relevan dikenal lebuh napi manyuh macam pemar dunia kemaya hari. Pengering pemadu besar Sarawak ianya penyurakup ti ditanggam pupu raban bangsa ngau jalai pengarap kenyau hari dulu keliak. Ia mansit ke Jakutuk maya ngintu Hari Wesak 2026 kediatur gerempung penganut agama Buddha Ortodoks Miri. Rp265 ekor orang ke berjual bak pasar tamu Sibu Jaya nerima bantu peringkat kena berjual bakar dacin, mija ngau bangku dikena ngemudah ke dagang sidak. Bantunya disuak ke Adun Dudong Datuk Sri Tiong Kin Sing. Yang harap ke bantu tu boleh mantu orang dagang mit berjalan ke dagang sidak lalu ngaunya ngemansang ke ekonomi menua tu. Berbangunnya, Raban Bangsa Dayak tidak nyambut Hari Gawai Pagilak di Lalau ngami ngintu pengeraminya ngau gaya ti lantang serta nitiah ke pemisi diri kelimpah Hari Anang Derba enti bisi ngirup air bisa ngau nyeliah berkena ke dadah. Lalu peranak dudung kebisi napi sebarang penanggul dipinta lekas nguliah ke bantu Hari Palan Servis Dun Dudung.
Dan yang ujung ke berita malam kita, ke malam tu oleh kami di YFM Iban Kuching. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain, ada bilik berita RTM Kuching di Salin Ailinda Suil. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 31 hari bulan 5 1993, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor minta Bala Pengajar ngau rapan profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak rabat bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandia ke cukup kena nabi pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai ti mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut buat akademik dan bisi jati diri ti tegap bisi ngolok pengerami itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Edmar Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajas Booking.
5: Aku Densita Mumta Kaisi.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
8: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
9: Mari selamat hari kawan.

0: Y FM di Sriaman 89.5.
1: Ya, di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang, kita ke hadir dengan kami baru nguyang ke radio kita ya. Terima kasih manyu-manyu abang dah mendengar berita malam bagi kami di YFM Iban Kuching. Okey, pada jam ke 2 tuai mai kita sama mendengar ke Jaku Pesan Khas Hari Gawai 2026. Keterbahaya mai kita mendengar ke Jaku Pesan Khas tu dikenatai ke Tuai Pemegai Menua TYT Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Nangkan kenyal lagi adakah di sempulang Jaku Pesan Khas Hari Premier kita Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Abang Haji Openg.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cintai ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: the Gulag Sejarah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across 4 key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, muan menua, oha. Sekian, terima kasih.
0: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
2: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilik tidik sayau.
3: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat, nyameu tai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu, ari YFM Miri.

0: sikit lagi perkara patut diperhatikan maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet. Erti buffer bajet tu ianya kita patut bisi duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak jadi seberang maya bala peninga. Lebuah maya pengerami tau.
1: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Gawai Dayak di Intu ke tanda terima kasih ke Asia ke Tau Padi di ulih bat tahunnya. Seriris ngau dunya tu udah deras mansang, mensia ukai sebina berhidup aritik bumai, tang udah mayu gawak perintah ngau company, baik di menua tu, tok ke menua luar. Tu ngujung ke tanda terima kasihnya, ukai semutik berterima kasih ke Asia Padi tik diketau, tang nyak megak berterima kasih ke gaji tik diterima nintiang bulan. Bak program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke bagani cara kitai manang ke terima kasih serta ngintu gawai ngau cara jalan pengerami ianya pengerami ti ndak nating diri kelalu berbelanja besai bak topik gawai bajet terus begulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru ke minggu untuk bala peninga. Ba hari ngotok jam kami datang baru begulai ngau kita ba program pelasa jurai 6.35. Aku beri terima kasih ya lalu pihak mega. Kelebih lagi kami ngotok aku bisa temuai kau dah bermua aku Reverend Pastor Tony Maya dekat begulai ngau kita berjurai ke topik ke diangkat ke kita sari tu. Ngau awak tu ngelalu ke penatai nuan ya guys studio pastor shalom nama berita.
1: Shalom, shalom. Terima kasih ya sudah lalu aku datang ngai kunti kita Puan Pini. Aku berasa gagati laban nama kebuah aku gagati laban hari gawai kadanti anti kita sudah datang bahkan ke sarito lalu pihak mega aku ngarap ke semua kita pulai ngau jimat lalu semua kita mega ngintu gawai ngau cukup ya jalannya pengerami lalu ngau awak tu aku meri selamat hari gawai daya ngagi semua bangsa daya di selampu menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia tu aku ngarap ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang lalu diberkat Tuhan belamaya puji Tuhan Puan Penny yo.
0: Amin amin pastor terima kasih selamat hari gawai mengagai nuan pastor nah.
1: Ya ya betul ya, betul
0: tajak penari gawai program pelasa jurai 6.35 menggang on pastor nak ada kemisi gawai yo. Ya
1: mana hamat laban tujuh kita nak ada tujuh bukai laban kita ke merkat bangsa kita itu ke merkat semua bala kepeninga program pelasa jurai 6.35 tu.
0: Nah sikit amat ya terima kasih muka kakai semua kita bala peninga tajak penara gawai kita pegulai ngau kami tetap hingga program pelasa jurai 6.35 nyadi ke tengah penemu kita mayu laban tu hari gawai pastor topik tua tentu hari gawai muka ngai nyadi ke tua beranau ke topik bukai bahkan nak tucun aja dan nak ngenang hari gawai pastor ne
1: ya ya nang sikit amat ya
0: sorry tu topik kita gawai bajet nama tu kini nama utek ke gawai bajet tu ukai bajet gawai out gawai bajet yeah. Okay reti gawai bajet tu tadi ianya gawai tetap rami di intu kita tetap ricah di intu kita tajak pen ngenak belanja ke cukup cukup aja ya kita nak ibuah kelalu irau ke belanja nak cukup mayanya semak dekat ngintu pengerami gawai laban hari kita ke ngembuan perambu ke mana perambu tu tadi ingat tentu perambu bajet meh gawai tetap boleh disambut kita ngau ati gagal lalu keterubah tu pastor nama perkara ti patut diperhati serta dikemerat ke kita maya kita ke merambu bajet gawai pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. How? Jadi dia tu kita yang udah belatai ba utai ke diante-ante kita tiap tahun ya nya ba gawai daya tua dekat berandau ke pasal gawai bajet. Jadi dalam hal kita ke berarti dalam hal kita ke nyambut gawai kita mesti ngagak perambu. Kita patut ngagak perambu tumu. Lalu tetap ke bajetnya tadi kena kita beli barang pemakai airup tau ke kelebih lagi kita dekat mulai ke diri ke menua kini tamang biluan kita tamang bas ngau perengkap pengangkut kebukai kena kena kita kita mesti berarti kota itu ngau cukup diadu ke kita mayak merambu bajet mega tuku ke ungkus belanja ya kamatnya awak ke bajet gawai lebih realistik tau reti ya nadai hidden budget tau ke bajet ti tersembunyi tu mega uliah nyawup kita itu ke nusun belanja kita atau ke bajet kita engkau sistematik menyadai au serta nyeliah ke bajet ngeluai ari utai ke patut Lalu pihak mereka kita bisi awak mandiang karga barang rega tiket biluan kini nanti kita bisi merambu tumu pulai kelebih agai kage bala kerja di luar menua Sarawak atau ke di menua Tasik kini. Lalu anang kita telungak-lungak kita patut berarti kota itu gau campat nanti kita dekat mulai ke diri ke menua pulai gawai. Strategi kewangan kebetul boleh nyawab kita nak bahambis ke gaji tau ke duit simpan ketiga dekat ricah pengerami gawai. Jadi aku tu pun pilih anak yang bertapat anak yang kita nyawab bahambis ke duit dan kita patut ngaturnya ngau jelannya ngemarat ke barang ke guna kita aja ke beli kita lalu kail tai ti ti kedeka kita ente tai ni teh kau tai kedeka kita umayu tai kedeka kita puan pini tai keka dibeli kita yeah. Oh, sampai kita nya tadi nyo nak tetagang ke diri kita lebih kita nyo telunga-lunga kita beli ke barang ke nak patut kelebih lagi ti kita medak pangsa kita daya tau ti maya gawai maya nyak ma kita ke beli ke perabot kerusi kini tau ke mayu mega nyo semak gawai orang tadi renovation rumah atau mengubah suai rumahnya tadi awak ke mana awak kena kemas lagi nadainya salah dah nanti tua mampu nadainya salah dah nanti tuanya tadi bisik duit lebih tang anang nyadi tu tadi nyadi ketating kasuah tuanya berat tu diari anang kita terpengaruh ngau semua utai ke promosi gawai tu kita medak dia tu udah cukup balat ngasuah kita terpengaruh atau kita penjuah nyo ngelui hari belanja ke udah dah tuol kita ya lagi nyo kai gawai budget ya nyo budget gawai ya bila budget gawai itu nanti lah teh babaku ni ya nanti kita gawai budget kita nya tadi bisa takat ya bisa atur ke engkeman kita patut berarti ke anang kelalu ngemuan asayati pomo nemu pomo kaku nya fear of missing out retinya nangi kediri nak ampir lalu kita dekat berlumba-lumba bakal orang bukai lalu lebuah meda orang bukai beli barang ti baru anang kan kita hanya tadi nyokal napat ya engkau dah nayanya tadi engkau ya bisik lebih lagi tau kanya tadi engkau tanya amat nadai kininya kebuah yang beli tang tua tu tadi nap ya ti kita meda kita serumah tau ke meda jiran kita kini orang kak meli utai oh kita kak meli ke kita hanya salah nanti utainya tadi agak bisik nanti utainya agak mana kena ya biar ti contoh bakal tren kemayari dia tau ni ya orang kebeli ke himpun baru nak tu jenama tu ngudi wah aku kak menunak jenama sanuknya hanya kesalah kaku nak patut dah arti ya bak utai ke patut di kerja kita nak jadi patut ya tadi ya sikit lagi perkara patut diperhati ke maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet arti buffer bajet tu ianya kita patut bisi duit ke penabat duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia tang perkara kena disadang kita uliah megak jadi seberang maya bala peninga lebuah maya pengerami tau ambil ke contoh lebuah kita mulai ke diri ke rumah panjai tau ke mulai ke diri ke menua kereta kita ini nemu rusak kini tau ke ngenai nyim tu speed kini kita nya tadi bak rantau jalai tau ke tadi bak pengerai ke tempu bak pengerai diri sepiliak kini lalu ungkus perubat bukai nak disadang kita serta belanja-belanja ke ngenyet tau ke emergency ke bukai sepanjai kemisi pulai ke menua ke rumah panjai tu nya utai kok aku tadi puan pini patut diperhati ke kita kita ngai nak merambu bajet ianya bajet gawai tau ke pengudah gawai kini oh anak kita te guna ke duit tau ke kita nya tadi agi panjai tau bulan dia ni ya panjai amat bulan tu nanti udah gawai nanti mai kembali yang kita nya tadi mulai ke duit gawai bisik mempulai tumu bisik mempulainya tadi maya 31 lalu bisik begak pulai lawan lalu bak lawan ke kutuk bisik ngerampit bulan 6 lalu dia kita berarti ke panjai amat nanti kita keterima gaji itu jadi ajar kita lalau kita bak pelasa jurai 6-35 tu sama-sama mah kita belajar awak ke kita tadi bisik duit ke penabat laban nama kebuah ngai ke kita kada kumai selalu ngetup tunjuk udah gawai anak sekali-kali kita ngetup tunjuk udah gawai kita mesti bisik duit budget ti cukup kena kita bertapai dengan semua utai kan disebut ketua tadi.
0: Ya, yang tadi bala peningat perkara ke patut diperhati ke kita hasrat tadi kemerat ke maya kita ke merambu bajet gawai. Lebih kita nyebut perambu bajet tok deh pastor. Siti agi perkara ti patut megak diperhati ianya sekali ke kita itu tadi patut pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panjai atau ke seminak ngintu gawai bak negeri aja. Reti ku aku tu tadi kita ngintu gawai bak dini do kita gawak meh deh. Tuk nyangka dilema ti diasai ke sekedar orang tu. Apakah tu patut amat diperunding ke laban nanti kita berarti belanja pulai ke rumah panjai kelebih lagi menua ti empai datai jalan alun serta agi berpangai ngau pengangkut sungai cukup.

0: Patut mai kita pulai ke menua ninting tahun maya gawai. Lalu enti nak ulih nak gak pulai. Bahkan ni cara ngelimat ungkus tambang perengkau penganggut.
1: Okay, terima kasih ke tanya-tanya penpeni. Oh, sekali ke kita patut pulai ke menua ninting tahun maya gawai. Baku tuk berpanggai berkita dirimpu metau. Namun kebaya aku nyebut munyinya. Laban siku-siku kita bisik keperluan masing-masing yang retinya, bisik kesibukan masing-masing kita dalam setiap ruang bilik teka mulai ke diri. Bak sekedar ke bisik apa yang naik ini, kagi dia berumah panjai, tentu sidak dekat pulai ke menua. Nintian tahun ngintu gawai, seraya ke ngundang apa yang naik sidak ya. Ya aku dah lama nak ngau sidak yang bergulai, tentu sidak lelengau ke menua. Lelengau ke pindai, ayah, ibu kini, kaban pelayan kebukai kini. Nyak meh tuju kita yang tadi dekat mulai ke diri tiap tahun tu tadi. Laban pengerami gawai tu uliah kerapit ke kawa kita, uliah mantuap ke lelengau kita yang agai diri sepilih. Lalu pihak mega bisik sekedar nyangka tentu nadai belanja mulai ke diri ke menua pun pini. Laban gawa jauh hari menua diri. Tambah mega anak pun nyau mayu. So tu nyangka dekat nyadi ke penanggua tu bak sidak enti kak mulai ke diri ke menua nintiang tahun maya gawai. Berat meh belanja tu dah hata dia laba ketegal kanak ke mayu atau ke diri sebiliknya bertambah. Amek kebanding nyangka gawak di Johor kini tau kabak Kuala Lumpur kini tu dah ya. Tau ke di luar hari menua Malaysia kini di menua Tasik dan kini tentu tu berguna ke belanja tip besar ya mat kena sidak berbeli ke tiket pilu no. Jadi munyi kaku tadi berpangai ke ketempu matau kini ke cara kita ngatua dirimpu ke pulai gawai nanti ngasai ke diri mulai ke dirinya tadi ke menuanya nadai nanti yang belanja ruang bilik kelebih lagi pengudah habis gawai untuk sitik peluang ke mana nol kita mulai ke diri ngundang menua tang kingat ke dingat jaku aku tu nanti ngasai berat. Nyangka kita nak perlu pulai mas tahun sekali maya gawai pun pini. Ya. Angkanya tadi 2 tahun sekali kini pulai. Tau ke hari-hari kebukai kini maya tu aku dah ke bersimpan ke duit cukup. Nadainya nyalah dah. Bukannya semesti gawai aja kita ke pulai ke menua. Lalu nanti nak ulih nak ke kita pulai gawai itu. Atau siti utai ke patut diperhatikan kita itu mesti pulai. Biartinya. Alamannya tadi utai ke dihanti-hanti kita tiap tahun itu. Rianya gawainya siti identiti bangsa kita Dayak ti patut disambut kita itu pun pini.
0: Bekeni-bekeni pun mesti pulai.
1: Bekeni-bekeni pun mesti kita pulai. Jadi itu sekedar tip. Teka patut diperhatikan kita. Nyangka itu boleh nyawab kita. Boleh ngelempuang ke belanja kita. Kesatu ianya beli tiket bilun tumu. Lalu kita berhati harga tiket dalam online-nya. Banding harga tiket bilun pak company penerbai bilun. Laban bilun kita itu cukup mayuar ya. Bisa menya, macam-macam bilun kau dia kena kita mulai ke diri.
0: Mayuar pilihan.
1: Mayuar pilihan. Jadi reti nyak kemurah. Makan pilih kita ya. Tu ngagai sidak kerja di luar menua Sarawak. Kau tahu tadi. Lalu kedua maka uliah berkunci kini kita ya, kereta mulai ke diri. Diri menyadik kini atau ke berkunci nyata perahu kini ngagai sidak ke dia di ulu sungai ya. Nanti kita berandian ke orang ke dia balai ulu sungai mulai ke diri tadi. Nanti uliah kunci mepiak ya. Kunci diri sebeliak, kunci diri menyadik kini. Tau ke nabung kini kita ya, nyimpan duit kini kita lebuah sebedau pulai gawai. Ambil kebanding 8 tahun untuk bisik 12 bulan. Nanti tuannya tadi dalam sebulan tuan nyimpan 50 narap tuan ngau 12 bulan luar nganti ke maya gawai mayu ayah bisik 600 ya pama metu dah tadi anak siannya kena tua ngelempuangkan luar tua berbeli ke barang kini berbeli tiket piluan kini berbeli ke minyak motor kini tau ke kena tua nyata perahu kini buah tuannya tadi jauh menua tuannya tadi puan pini.
0: Ya jadi hanya tadi bala peringah sekedar tips ke yang kau boleh diperhatikan kita nanti kita nak tahu nak gak pulai ke benua. Sikit amat aku setuju gak dengan luan tadi pastor bakal kita ke berkunci kereta sebab jakut kita tu dia di Kuching. Kita tu tadi dekat pulai ke benua kita di Sibu di Miri kini. Nanti kereta tu hanya tadi lagi bisa puang. Ulih tu ngemai bala menyadik tua ke bukai kini anak menyadik tua ke sama-sama ngau tuan depan keritanya bisik kurang mimit

0: belanja kita uleng limat ke mimit, uleng lempuang ke tatiang belanja kita.
1: Ya, sikit betul. Laban lebih mana nanti katanya tadi nemu berguna katanya lalu uliah bersawup lempuang ke belanja kita yang agak lebih maya pulai gawai.
0: Ya oke, okay. Harap ke tipsnya tadi oleh nyawup kita bala peninga. Sitik gig atau de pastor semua kita nemu, semua kita ngasai, ungkus belanja penghidup jam ke detok cukup tinggi. Lebih lagi bak negeri-negeri besar baka kita ke diau di Kuching, di tok tok ke di Kuala Lumpur kini deh. Lalu antik kita macam berita sebulan dua tu dia rakyat kita ditangkan berjimat berkena ke belanja ke tegak rega barang di pelabak ke dekat iki berindi hari penyarut ba Asia Barat. Indah sapit menteri besar kita Datuk Seri Fadilah Yusuf kala nyebut sebenarnya tu nyadi koya tajak pen udah pasca penyarut ba Asia Barat proses mulai ke baru pemanah stok tenaga global di pelabak guna ketimpuh panjai ketegal fasiliti napis minyak di rusak pulai ngagai batang jurai tua pastor nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhati ke raban bangsa Dayak mayang itu pengerami gawai ukai seminat gawai tahun tu tang mega maya gawai bak tahun-tahun dudi ilak.
1: Okey, bisa beberapa perkara utai ke dekat dikunci kaku ditu kengenang utai ke tanya nuan yang tadi. Ianya tentu ke kelangsungan belanja diri sebilia pengudah pengerami gawai. Tu utai ke patut penting diperhati ke kita. Kelebih lagi, sidak ke bisa anak benung bersekolah kini. Ya ke benung belajar kini. Tau ke bisa agi anak miat ke agi nusu kini serta banjong ke anak ngagai taska kini. Jadi utai itu patut diperhati ke kita yang leban kita nemu utai itu ukai perkara mudah utai kepada kita piaja dan utai itu patut diambil kita perhati ke kita dalam setiap kita ke ngatur belanja maya gawai lalu seliah ke utang pengerundah pengerami gawai leban mayuah aku ninga mayuah aku meda tang dak semua agak pekenya pengudah rami gawai itu mayuah orangnya tadi nyoka berutang berutang babala bakiah berutang babala sekaban kini laban nama laban udah kelalu mayuah berbuai ke belanja maya gawai enggak keperlu kita bisa atual kuaku buat setiap pengerami gawai itu awak kedua di hari ia nak lancang kita berarti kau itu amat-amat nyadi berutang kiba kanan kulu kile nyak nak diperansang laban ia tahu natiang kita dua di hari ia tahu ngasuh belanja kita nya tadi nak stable. Laban kita nyu dempak kita dulu, nyu kena kita dulu. Belanja ke bukainya sebedau datai no maya kita ke terima, no maya kita ke dibayar gaji. Jadi utang ti dibayar kita nyu timpuh ke panjaya. Laban interest tau ke anak utangnya cukup, cukup besar tau ke cukup nanti yang kita. Laban nama kubah kita berutang, ukai berbeli ke rumah, ukai kita berutang berbeli ke kereta, semata-mata kita nya tadi dekat berami gawai ti kelalui tau ngasuh kita nya tadi terjerat tau ngasuh kita nya tadi berutang belah ndol kena patut jadi anang sekali kita belah peninggal kita patut merambu ngau cara kebetul lebuah kita mulai ke diri ke maya kita ke pulai maya gawai tu jadinya tadi setipak ngau munyi ke jakuk dalam 39 lalu kemesai ke Tuhan ngana nama utai titik kemisik kita hari gaji kita hari utai tanam kita ngau cara ke patut kau cara kebetul awak kia nak pulai ke penusah ngagai kita awak.
0: Ya bala peningah hanya tadi nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhati ke raban bangsa kita Dayak maya kita ke dekat ngintu gawai okey seminat gawai tahun tu tamagak gawai bak tahun tu dekat datai atau boleh nentu ke kelangsungan kewangan kita serta megak boleh nyeliah ke utang udah pengerami gawai kita dekat ngintu dah lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru bak jurai kita ke sekali tu.

0: Terima kasih kita agak bergolong kami buat program Pelasa Jurai 635 Sarito. Kita berjurai ke topik gawai bajet. Agak bergolong aku buat studio Reverend Pastor Tony Amai. Pastor tua Nampung Baru Jurai tua. Tu hari utai ke diperhati ke aku metod dia Pastor. Konsep gawai bajet tu tadi nyangka bisik mal tau ke tusah mimit dekat di pejalai tau ke dikena bak raban bangsa kita maya kita kan ngintu pengarami besai ke bakat tu. Nama kebuah aku nyebut bunyinya laban bangsa kita itu nang tebal di kelala sigit nak nemu nagang lebuh nyamuk orang makai ngau ngirup. Kita ngai meda orang ke ngabang agar rumah kita belalak tau ke nak cukup utai dempak. Nyak kebuah kita itu tadi sanggup kita berhabis maya berbeli ke barang pemakai ngau mega air irup. Tanya aku pastor, nyangka bisik kini sekedar garis lalau tau ke guideline. Ti sekena ngau ajar pengarap kita ke ulih diperhati maya ti ngeluar ke belanja lebuh berbeli ke pemakai ngau ai irup.
1: Okey, terima kasih ke tanyanya Puan Penny. Jadi setiap kita ke ngintu gawai tu, kita patut ngukur baju diri au. Kita yang sekali-kali kita berbelanja lebih ari utai ke patut. Munyi ke 1 Tesalonika 5 ayat ke 18 nyebut kita selalu berterima kasih ke semua utai dari kemisik kita di dalam Jesus Kristus. Kita patut bersyukur dalam semua utai diterima kita ingat semua utai kedebeli kita ingat semua utai di kerja kita. Pengerami itu ukai diukur ke bak ni pemayuh utai kedempak kita. Laban kita manusia itu selalu berukur ke tau ke utai ke di pedak kita nyatari selalu kak bertapat ke berbeli ke utai. Ane yang kita nyatari nyau bertapat berbeli ke utai pakai utai ke dirup ane yang sampai temu teh. Laban nama kebuah, laban ti kita nyo sampai temutah, sampai kita nyo tadi empat luak, ia tau ngasuh tua tusah. Lalu semua utai kedempak kita nyo tadi, ia utainya dibeli magang. Lalu empat meh utai ti ngasuh kenyang. Kelebih harinya maga kita patut berarti ke dalam setiap kita berbelanja. Laban, buah kita berbelanja ngau jalan ya, dia kita dekat kenyang ngau mana. Dia kita dekat ngintu gawai ngau gagati laban mempakai kote dempa membeli kote dempa nitiah ke budget ti udah diatur kita ngau cukup jadi lalau aku ngagai kita bala peninggal ngagai kita kepulai gawai ngagai kita kenyambut gawai baka ketahun tu atau kebak tahun-tahun dekat datai kini nitiah ke utai ti udah ditentu ke kita anang lebih-lebih tanggau jalan ya lalu kita ngasai ke utai ke dikerja kita maya gawai lebih kita nyambut ya kita ngau atiti lantang naban kita makai pemakai ti cukup berpengerai ya mega uliah pulai ke pengerai ngagai kita nemu utai ke dikerja kita hanya ukai pulai ke penuseh berbelanja kita tangnya pulai ke atur ti cukup mengkeman bah setiap kita ke berbelanja maya gawai tu Puan Pini.
0: Okey, terima kasih Pastor ke sawut nuannya tadi. Sama-sama meh kita berhati ke sekedap perkara ke ulih di aparati ke kita lebih lagi maya kita ke ngeluar ke belanja lebih kita berbeli ke barang pemakai ngau air irup maya gawai tok bala peringat. Tok tanya aku ke penudi tok Pastor. Bahkan ni kita ulih rami ngintu gawai ngena bajet ti cukup-cukup ya.
1: Terima kasih. Utai ti pedak kita lalu utai ti patut diperudian ke kita ianya fokus pengawak ngabang ngagai pangandiri kini ngagai kaban belayan suku juru ngau bala bakiah kita labannya cara kita nya tadi ngampit ke kawa lalu nya maga cara kita nya tadi mantup ke pengelengau kita ngagai diri sebilia fokus kita maga ngagai semangat negut ke kawa ngau kaban belayan hari ti berundiang ke ngintu pengerami ngau kelalu mayuh muai belanja jadi kita ke nyambut gawai itu anang ngasuh kita nya tadi stres lalu membeli kutai ke patut aja anang sampai kerpai kita nya tadi nyau kusung ngantik ke ujung bulan nyau mantap kerupuk namun te mantap kerupuk ke kunya kita nya tadi nyau puak maya gawai anang puak sampai gawai au. Lalu kita maka patut berarti ke anang segau-segau maya kita ke Nyintu gawai tu tang kita kena ruang ngau peluang tu makai begulai ngau jalan ya serta rami diri sebelia. Lalu ngau cukup belanja munyi kebak pelipi 4 kenteran ke 11 ya madah rasupol dia madah awak ke kita selalu ngau saya ke diri cukup belanja serta berterima kasih ya dalam semua pengawak utai di kerja kita. Lalu kita percaya lebuah kita yang kerja itu gawai itu bisi erti bisi utai ke ngasuh kita yang tadi ngasai ke gawai itu amat-amat disambut kita yang kau cukup gagati Puan Penny.
0: Oke, terima kasih ke Saud Pak tanya kita ke penudinya tadi nadai hamayu hagi awak andu kita lalu aku sekali lagi minta Nuan Pastor nyimpul ke semua utai ke di pejurai ke tua ba topik ke minggu tu.
1: Oh. Simpu aku gawai Dayak tu ianya identiti kita Dayak ngagai semua bangsa Dayak kan nyambut hari gawai Dayak. Jadi bab pengerami gawai Dayak tu ianya tanda kita ke berterima kasih ke pemanah Tuhan sepanjang tahun kita deka ngintu gawai tu awak ke gawai tu mai erti ti badas lalu pia mega gawai mega nak nguruga belanja kita nak nguruga bajet kita tang kita patut gawai ngau jalan ya ba topik gawai bajet tu kita berarti ke merambu bajet ngau tumu lalu awak ke ba maya gawai kita nak bebeli kita kena patut bukai nitiah ke ati kita tang nitiah ke pemisik kita lalu anang berbelanja secara paksa lalu nanti kita berbelanja secara paksa kita dekat berutang ketika dekat pulai gawai lalu anang maka kita bertapat membeli kutai tik ngasuh kita sebenarnya yang pala utai dia tu nyau mau magang malah peningau jadi kita patut berbelanja ngau cara kita empu lalu nitiah ke pengulih diri empu magang lalu utai tik berguna maya kita ngintu gawai daya ianya malah menjadi kita ngabayang ngage pengendiri munyi kaku tadi kita hanya tadi mantut ngau ngagai diri sebilia diri serumah kini lalu itu maya ngau penyelan ya ngau ucapan terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala lalu pesan aku sekali baru anang segau-segau anang kulu kile kita hanya tadi lalu jaga pengelikuan diri lalu serta mega jaga pengelikuan orang bukai mega selamat hari gawai ngagai kita.
0: Okey, terima kasih ke simpul nuannya tadi pastor bah topik tu kasar itu. Jadi bala peningah ngarap ke sekedar perkara dipejurai ke oleh nyadi ke lalau oleh nyadi ke tengau kita ke lebih lagi maya kita ke dekat nyambut hari gawai hari besai bangsa kita. Pulai sekali baru dengan pastor nutup kita bersampi.
1: Oh. Apa yang kami tadi serga, terima kasih ke pemanah nuan Tuhan Jesus. Dia sudah ngiriang kami, dia sudah nyertai kami. Pak program Plaza Jurai 635 tu, awak ke program tu Tuhan amat ngelawa, amat negu, amat ngubah hati setiap ikut bala peninga kelebih lagi. Pak musin gawai daya, pak tahun tu Tuhan Jesus awak kenuan ngelindung, nyaga, nguta kami lalu baik kami datai pak tempat. Kadi tujui kami ngau selamat ngagai bala ke pulai gawai. Lalu pia mega awak ke pengerami gawai tu ianya mai berkat, mai pengelantang, mai pemaya agai setiap ruang bilia. Lalu kami percaya Tuhan ba maya ari gawai tu Tuhan deka ngayang ke pengasih nuan. Lalu kami berterima kasih ngau semua tai kudah diulih kami ngau ba tahun tu ngau ba tahun-tahun ke bukai mega Tuhan selalu ngau kami selalu berkat ke bangsa kami lalu berkat ke setiap bangsa Dayak Tuhan di selampu menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia atau kenyambut gawai Dayak tu awak ke kami penuh engkau ati ti lanteng. Terima kasih ya Tuhan untuk sampai kami terpinta kami di dalam nama Tuhan Yesus kami dapat sampai. Amin.
0: Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bala peningan untuk nyak program Plaza Jurai 635 ungkap ke minggu tu. Beri selamat hari gawai ngagai semua rawan bangsa Dayak nangira dini alain dua kita. Berjimat lebih mulai ke diri ke benua lalu berjimat lebih mulai ke diri baru.

0: Terlebih lagi ngagai bala kelam aku, kelam ngepan Suryaman. Nggak ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, ya. Pai inai aku, bala tua, ngobala kabar nih belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang ngawan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelam ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Baca Kuya.
1: Ya, bermacam tesan main ke diatur ba rumah-rumah panjai. Okey, kita ke benung bergemburu ba sebelah ruai nyedia diri ya. Ada kerada ke air pengayu cun pukul 12:30 malam tu lagi ya. Okey, jam kita 11:23 minit malam. Berarti dulu gaya hari kita untuk malam tu engkau tumbuh pagi lagi. Nadai hujan di benua kita. Kucing, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Mana hendak rindu kita ngintu pengerami mantar gawai ne. Okey. Tasik kita bergelombang 1.5 meter peninggi. Angin berpupu dari barat daya. Engkau pengelaju 20 nyentuk ke 30 km sejam. Kesuah pengangkat engkau penyelap di belah kita. 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey. Game bila kita engkau lagu-lagu gawai. Ukup ya malam tu lagu ke disada. Mancang engkau lagu ya bujang. Semalam maya gawai. Kedua lagi nginjau lagu dari Ramles Walter. Richah gawai.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

Ya, bila kita ke Agi Dengar Kami, pemenang malam ke malam tu berkali yang berkaban kau DJ MAD Kunti Kenyar pukul 9 malam tu tadi. Ya, terima kasih menyuh. Nangkan kata lagi setiap lagu gawai berbaji sesigat lagu kita. Nangkan kata lagi ya. Udahnya kita mending ke Biau Gawai Dayak dikenatai ke Janang Ensirian. Dikena kita sama nganti jam ke Cuncun Mangkuang pukul 12 setengah malam tu lagi ya. Selamat hari gawai, gayu guru geranjamai, pagilah bertemu baru engkau DJ MA Pemerindang malam ya. Semangat itu hari gawai, engkau hati ke cukup ya lantang. Semangat itu ke kau hati kita sekaban. Terus sama kami YFM segulai sejalai. Jangan lupa untuk bahagia.

好，哦好，哦好。Nyala satu tu kuaku ndo gebulok satu tu kena tiap bunso batang adat dua tu ndo gebulok dua tu kena ndo bako ada sokat tiga tu ndo gebulok tiga tu keberinak nanga pun sempuka. Nyala tiap tu nyok kena empat dia kena ngingat kadat pangkat rekaya lima tu ku ndo gebulok lima tu kena ndo pengawak tuai kalia lama jaga. Nam tu ndo gebulok nam tu kena cuan kita bunso tu juah ne tu penumbuh. Batang kerja. Nyalai nak kubusuang ngelambuang gunung nak kutolah ngelangah tanah nak kulaya bekalih dunia nak kutumbang ngelangah ngelayang bintang nak kudanjan nyengkuran bulan nak kulesin curi hari nak kunyaya berpindah menua. Nak kubusuang ngelang laya ngepau keselin jauh-jauh manuk bandar. Aku kan ingat, kadat minggat, laki jara, nampuang, adat janung, gasing gila, ngirit, adat abit, lang bandar, nosun, adat pun, laki muna. Noduk, kadat tanduk, berjuluk, pangkat kaya, ngirin, adat bin, gila menua, nyadung, adat demung, laki reminda, minan, adat letan, berkaya rana. Nyalain aku bosong. Lesi berbadi, ngebau, kesalahan jauh-jauh, manuk, pungkak laki, demua, ketak semuka, duduk bandi. Aku guna-guna adat akik kita yang tahu lenggan ngeri anyum bujang berani bang berdilang besi kun mangkuk bumi. Lintung rekaya muari guang laki sendi. Nyok kena ditundok keteladok kecuan keteladan ketiban hari keliak jeman sampai ke diari. Aku nyundang pantang belang pinggang ke belang nyemayang punggung nondok adat suruh keempat keberadat nisi jelatung nondok penti antuk resi. Datar retisi lambur gadung nondok jakuk antu abuk datar monggo golok pucuang nondok kangau bunsu buau hari rentau palak lepung. Nyalai lamak kaki kudap diri di segi kerembai tikai anyam perambu aku kemiau ketak kudugau duduk bergolok. Tak sayau me terintia putih dabo mabuk engkau tu. Nak pandai ngara berita ngatur leka jakuk. Laban aku nak tertunduk ke surau nyawa ngat niang temunggung kau. Gak kita belok dengar berita orangnya dan terlebok ngadu ke menua ulu sempal semilu batu bergerogu. Terlebok ngelasik menua ili alur reni gumbah pupuk terlebok berkasih keterinti babi induk ngatur layak ngadu ke penyaruk nyimpul temukuk ketungkah lambu kita baduk besaru main berserang. Nyala lamak kaki kudap diri di segi kerembai tikai anyam dua aku ke miau kita ke kau duduk bersemuka. Tak sayau me terintia putih yang dapat selekau aku tundak pandai ngerambai jakuk tuai lekau sempama. Laban aku nak tertunduk ke surau nyawa ngik niang tun juga. Apai tan seri linggi. Gak kita belok nengah berita ranya terlebok ngadu kemenuh ulu sempat gerugu batu segala terlebok ngelasik menuh ilik arun alur ni pasar raya. Terlebok jaya yanan ke tanah Sarawak hari rusak Indonesia. Terlebok jenti ngadu ke negeri mangkuk mumi. Nguasa menua ketungkah menua kita akan berdeka boleh bersindang lambang kenyelang. Tak sayau meterin tiang puting dapat lancam tudah pangan tundak ngentis nyaris inggar depan-depan. Dia dengar kita mensia di sebumbu menua baru singkau mega bersimpan nak munyi surah nyawa ngik. Tan Sri Celestian Ujang anak jalan. Lebuh jaya ada panah ke perintah ngerah iban ngikar NCR land ngukur sempadan kampung puang. Agik megau aku nak tertunduk ke surau nyawa ngeniang lemambang baja sedoi lembang sumuk orang sebutan ketiga lemambang lau ari batang raja nyepan. Sedok gena lemambang kita bilang di pelandik ke iban. Nyala inti kawai rukan malo sedok kudah nyanyo lemak danjan sedok au nganjung garung rango sembilan. Inti kawai umai. Sedap tok men ngumbai apa si gaya raja sempulah kena orang orang ke rumah didengar nuyan merengang. Tak sayau ke terintia putih yang seri dabung gegeng ke undak nekis nyaris inggar rai-rai. Didengar mensia sedoro sekayuk muno di baru singkau mega ngeledi ke miau ke tak ngusalan jauh-jauh manuk nseriban padi. Nyerimbai kita ke melagawai ngintu pengerami tu ndak semuanya ngusura nyawa ngetan seri liang mugi. Ia gendang kepala kita daya subuk menteri perintah kunci. Jayah yaudah dipanah ke perintah nyaga company karan api. Agak ketembai nyadi cermin DCCI. Nolong remai ke ekonomi. Ngulu ke iban rebat dudi. Nyapai pemansang pengawal dagang.
nyala leng kau ke kita jaku nyok. Dene nyala tersau itu anda bilang. Nyala tersau jaku nyampau nondok ngebau leng kau jawab semadang. Dene nyala tundi jaku siti nondok kelai apa maji kenyorori bobo dori bengat jai timpan serengang. Nyala lama kake kau berdiri di segi tekai kerembai nyam pajar kau ke miau kita ke kedugau dodok melasar. Meow kita ngusul meow hijau mano borek lalayar aku ke nondok adat nian tigar kebok nian tigar menye entik mayo berumah ya dulu nere kakah nonton ke pelasar entik mayo bomai ya dulu ngerumpang tatai mobok kampung luar entik kebok nian tigar menye kita ke sama nengo orang ke cukup pintar berumpang sengal layar nenggang lama kake kuda berdiri di segi tikai di kerembai. Anyam satu demo ketak semuka duduk seribu aku kat miau ketak selenjau jauh manuk pipit antu. Aku kat nondo adat akik kita ke pedaman tigo nyalai niang akik kita ke pedaman tigo menyo. Enti maya berumah ia ke dulu niri kekah nonton ke pramu. Enti maya bumai ia dulu berumpang ke tatai tanah ulu kebok akik kita ke pedaman tigo menyo. Pemaduk sikar lomor satu berumpah ulu paku ramawang. Lama kaki kau dap diri di segi tikai di kerembai janet anyam sarok mo kita kebetungau duduk tiban balai ban. Aku ke miau kita ngeselan jauh-jauh manok jalayan seriban. Aku ke nondo adat akik kita kepada mo mawat apai saban. Nyala mawat apai saban. Nanti maya berumah ya dulu neri kekah lambok tebelian. Nanti maya bumai berkenyok ya dulu berumpang ketatai tanah nyepan. Kabok mawat apai saban berarti nyeliki udut tajam pandai di cunggai tunjuk kanan genggam lengan. Landiak nyamban bata krian kesekilan menjai berang. Nyalai takinak-kinak cunggai panjai jari kibok aku miau kita ngau selanjau jauh manuk jelayan tukorok. Nsarok mua kita kekumumuk duduk berkelingok maik betis dari kepedis ngarung ketapok dada tak berasa balak nyedok dalam dari keberendam gelau terbunsok. Entik dekok. Tahu ke kita ngelok aku ngga jeliu betul-betul ikan beledak? Padahal dia kita jeliu betul-betul ikan beledak. Nanti kulu yang ngejur nakak gerugu batu galam berpangkak. Nanti kilik-kilik yang ngambar ni pasang ngok. Nyalai kita ke belak ningo berita gemian ikan beledak. Ndak kalau meniti kenyawa dari jengkara layar tujulok. Nampuh rebok tamak sengok kerikalok bubur rendam. Tak kindang-kindang pusingan lengan kanan jari ngangkang aku ke miau kita ngusulan jauh-jauh manuk labang. Aku nsarok mua kita ke petunguk duduk merbangkang maik betis dari kepedis keru tulang. Dada tak berasa balat bimbang dalam budu berendam lempuang balat meradang. Nyalai medak aku kesombong bakal kena masa tuguang tekan pengabang. Entik dekak. Nadai ke salah kita nyemuk aku ngejeliu betul-betul ikan terbalang. Padahal kita dah gemian ikan terbalang. Nanti kulu yang ngejur nakak gerugu batu kalam lintang. Nanti kilik ngambak renik. Pasang ulang. Nyala kita ke belok nengah berita gemian ikan terbalang. Nak meniti kenyawa dari jengkaya jengkara layar midang. Lebuh jawang nyaruk arang. Begau nyaruk amau nutu abu maya tekalan. Nyala nyerita petang di penyerang rumah. Lelengi lemai kemari di aku ningo sedak kenbiak tak ragak banti-anti sedak ketuai berkumbai berbaik-baik. Debai sedak aku ngalup tutu ikan lensik ngempas diai ria menunggang keno. Gagal me aku ketawa nelengak kerasok sengkik ngelik demok aku ragak panggung sintung baik aku lanji. Datai dadian nadai aku medak kepai ikan lensik ngempas diai ria mendalam. Tangkadon nak nyok jedok ketok tuk diayok. Kira gelok orang ngagai pelambok tapang pelai tumbuh ke diri-diri di menuili tepan manyik ke peseni nampu dan. Nyalai lemai kemari nyeretari kemari sabung lindung di pertang penyarang rumah jebung kami detuk dengar kau cedek kenemiak tak ragak bakal kawung cedek ketuai berkumbai-kumbai serimai panjung. Debaik sedak ke aku ngalau jeliu betul-betul ikan kolong ngempas di lepung palok kerangan. Nyalai gagong ke aku ketawa nerengak kerasa ujung dabung. Debaik aku lanjik demok aku rajak teragak di panggung aku ngasih tu. Datai dia dia nadai aku medap kepai ikan aduang mandik berkecimbung. Ngempas di aduang di lepung palok kerangan. Kadang nak kita tu dia ayak meduang. Digelok kurang gagal pelambok. Apa petenung tumbuh di puncak ulub darung tikam tempalung lempai gulung tali besaran. Nyalai lamak kaki ku dap diri di segi. Kekaya di kerembai yang nyampe siat nyengkang kebulang nyengsiat ketombit aku ke miau ketak ke kudu kau duduk berpingit.
kita kemai ate kakau balak rio do kaget melo gawe dayo ngintu gawe penasih. Aku ko miau yang semang kita ari belakang ulang tumbiat ngambil ke yang tinggi kita nak mali nak mai ate berbalik ngaransit mimiat. Yang kanggam kita nak mai ate kidan tajam ripnawan gansai beruit. Laban biau aku tu. Pukai biau ngapok biau biau. Tu kuno nak biau apa ya sabit kayat ancong selom berbelit ni orang kelandik nyayat langit. Besa ku merapiat sesta nak dari sapa. Nyalai lamok kaki ku dah berdiri di segi tikai di kerembai perampuk. Seribu demo kita semuka duduk nunggu aku ke medak belakang kita ayak jang. Ndang mengkang kinang-kinang tinggal kelatang baju beludu kita ke petungkat kumat besi sentuh kita ke gagaria recah hudu. Kita gamelah gawai dayok ngintu tahun baru. Aku ke miau yang semang kita ke gulang dok ngintu ngambil ke yang tinggi kita ilok dia menjadi. Nak mai ati kudik ke berbalik ngeransi udu yang ganggam kita nak mai ati tajam mari balan besi skru. Laban biau aku tu ukai biau biau biau sengapa aku kena nak biau raja sentuku dokumar beku bunso raja petara. Amat terdapat juga bakal kena supan tu dah pangan tu ke miau kita ngusalin jauh jauh manuk jelayan. Semua bala dayak tuku iban nari lunuk nyentuk keberam. Aku nemu kita dia tu udu rindu berimbai duduk ngendam. Baparang ke belakang kerikai kanan bersolo rindu upangan. Aku ke mendok belakang kita orang balai ban mengkang kinang-kinang tengah kelatang baju sulam mendok punggung landung kita ayak medung. Mengkang berjuang berdung lampiat Jerman. Mendok jari empat kita meruan bertungkat ke pian nawit dawat pakau bersuran. Mendok yang kita mengkang dari belakang pulang ke kanan mendok balau kita. Palok kita ibu mawa lengok-lengok ujan suga ampar leka marik merejan. Ngambil ke yang kita nyelok, nak mahi ati jahit ke kudik ngeransik kidan. Yang antung kita nak mahi ati kendak tentu nuntung di perambu papan di balan. Laban aku ke miau kita ngusulai jauh menuk jalayan. Kita ke berami ngintu tahun baru gawai ban tu. Bugulai ngedusun kedazan ngintu gawai keamatan. Kedua bangsa kita ke ngibai ke gawai besai kita iban bergulai ngom nyadik kita berdayuh kelabiat kenyah ngau kayan. Nyalai nak kebusung layar lelok aku kemiau kita ngasalin jauh-jauh manuk jalayan kurok semua tukung iban bala dayuk ari lunduk nyentuk ke sabok. Ari limbang nyentuk ke gelenggang batang kelakau. Aku dan nemu kita rindu duduk tungok berparang ke belakang kerikai mudok rindu solo rensiang berpedok. Medok belakang kita ayak jang. Tak mengkang kinang-kinang tinggal kelatang baju tayak medok punggung landung ke kita ibu medung mengkang berjuang lompong lampit tempok. Medok jari empat ke kita meruan bertungkat ke pian naik dawat bakal lama. Ngambil ke yang tinggi kita nak mai ati jai ransik nyidok yang antung ke kita. Nak mai ati cemuru nonton di perambu papa rasok. Laban aku ke miau kita ngusulun jauh-jauh manuk jelayan tekorok tu. Kita ke ngintu pengalami hari gawai dayak. Maya tu tahun 31 hari bola lima. Ke bersuluk keramai jaku segulai sejalai ngangkat kemai lama. Nya ke buah kita kepada tiap-tiap buah rumah nesau kaban ayak ngami kenuntung di kandung papa rasok. Di batang gelenggang Sarawak lelingok. Uji tentang dia kita ngupu bulang mata medok ngami ketembai kita medok manyuh utai dipakai barang pok. Tahu kai seminok nakaknya ngambil ke kita oleh muai penyerkang, ngedup ke penyerakup, lalu metul ke kawul ngambil ke pesimpul nak terbukak muai penyerentok. Padahal kita elok pemanyuh pengabang nyo petang manyuh riketupang bungai lengok. Nyawak kelai kita ngintu tahun baru gawe dayok. Padahal dah nak rakung kenyalik liok ke pegamal lingok-lingok, nerimok gelok, bujang burung kenyalang. Nakah-nakah ke pemanah penduduk kita orang kena timang aku cukup terbilang pansuk rita itah. Nak bakal bergayang tapang sesanggau pun dibun pasun merah mata sekilung tedung negap sapa batang tansak nyalang nyalik reka lantar kenawang gular biso. Dan ke berperugan berpangok tiga di depan korona ngait ketada ngeluang lingkang. Nyalai ngambat sedap bulan pernama bernyawa suran kelo-kelo mesan kebesara tali tekang. Pukai nari kita ke nontong di perabung rumah raya aku minta sumpah lalu samping agak petara. Laban kita itu udah rugi munus renti babi sekali sepa udah tumbang petunggang labang manuk bandar. Padahal di kita kota penglalu ke pekamal lendu-lendu bukir cenagir ngambil gambar terdung balu mantuk ngeju. Padahal di arah rumah dia cukup manah.
tampak berendah di pandang lampu. Leboh manyo petang ilak tau, kita nginjau lemabah lau, angkat nimang entak ke batang tungkat bolu hantu. Awak ketindai ngangau petara bunsu biku, ngambil ke kita gerai nyamai minta kayu suman lanan, kayu guru bekas untukku. Nyalain tip umai, kita tak berasai ngulik sempulai pada poyo untip dagang, tak berasai tak upang kita. Numbang ke gudang, ringgit kubu untip bersekolah, pas perso masuk yu. Nyok baru kita lanip kira besik penemu, lalu daripada kurang bagai ulu gagang tumpang. Ke dia tau, baru ku miau kita ketuai ke perintai duduk bersemak. Bertau ngesedok ke darah berbak ngesedok ke nembia, aku kaksal dijungkal rentak-rentak dada ke berasa ke ngarung ke keciak. Dalam keberendam kerak-kerak ku aku miau kita ngusulnya jauh manuk jelak. Tang ke penemu orang ke mansa baru rebak urang ke biak, medok kaki kita siap berani tadau sebaka tiga bersepak. Kau sedok endam jalak bayak boyok anak bujang senang. Agak aku miau kita ngusulnya jauh-jauh manuk kakao, ku aku ke manuk kakao. Tang ke orang ke mansa baru penemu rebak ke maya dia. Medok kaki tisip berani tadau peranggut tiga dilah pecah berjang santau. Kau sedek ya, tuk misalnya jauh. Ijau manuk entis kakau. Pemaduk nama biring kurunggang. Nyalai kenak-kenak jari kibok tunjuk satu. Aku masa kita ketuai ke perintai duduk nunggu dulu. Aku miau kita ketuai. Depanah ke perintah lomor satu nemu. Miau petara kita kenyadi kaunselor balap manca kaban pengulu. Nyak orang kena nemu ngaduk tunggu serta ngota benda timbang. Okai nak kita kedegelok urap silar. Ular ngkurudu serau nipu mantuk ngeju. Ngebol kerau main bergegok nombang ke batang lambok isu. Nemu peso adat lambok matut ke pengerentang ukur timbang. Nyalai kenak-kenak jari kebok ujung kudung ku masa ketak muka duduk bandung maik betis dirik kenyo pedis kerampit kes sabung patung. Laban lambuk aku ngelolok ke kita ngau jakuk tampung serengung. Nyalai kita ke dikelok aku ngep tugang labang manuk papau nyenebung. Kenak tandang datuk temunggung kanang kesimpang batang baru sengkang remang pernatung. Tang kemayari kemayak pagi tu dini nyebakanya. Menua kita nadai, menua ilik nge kita nadai agi dalau reni kumab sabung menua ulu dan ngetu sempat guruku karam tugung. Nyalai gelai kita nyong ulu ke beliok bumai mokok peguang. Kita nyoniri kemengeri mokok kampung. Laban diindung kita nyolandik nanung. Namun rupung nujum pemensang. Tage kapal-kapal terintiang-putiang dabung selaka engkau miau kita temenggung balap manca kita lebok ngempong perabung rumah raya. Entik semak. Kita tampak reta entik jauh jalai nama. Entik lemai kena kurang tak kalak kerepak tikai yang jauh sana tinggal pelimbang baku temaga rembah-rembah salian cina tukang semangga. Laban jaya kita landik madah ketua perintah nitih kubah singkat dunia patut kujakuk laut masuk serakup dalam Malaysia dekok kujakuk dayak renduk tawak sambil gagal. Cina bersama gagal ke senakak yang terima lima itik pangok rukun negara nitih kekalih ubah dunia kena bawa singkang pemansang. Agak ke kaki aku agak kenyai dari segi tekai di kerembai yang berlebak aku masa kita ketuai ke perimpai duduk bangsa ansak. Kita terlebok ngempong perabung rumah pandak, terlebok ngempong pawong burung nibak tambak nendak. Entik pegawai terlebok ngumpai apai si guys, dua apai pandak sergatak, terlebok denjang anak bujang lembaman nendak. Bok panduang gelong lumpong ngampam subak, terlebok menuh serenti babi biak, pedak hati atau babi. Petersit nyadi manah berak-berak, kelalu nampak bakal kepanang tekan pirak, bakal kulung upak diserak batu orang. Jalan entik taro manang aku kembau. Aku kebau ngeselin jauh-jauh manuk lebang nyurik tukang nangkap semangat nanti taruh lebang.

orang ke gawo bo pes pengrai ke bau ko selain jauh-jauh manok tawai nyau ndang ora ke pandai mulai ke pengrai main berobat nanti sida ke gawo jabatan pelajaran oh ke bau ko selain jauh-jauh manok seriban nyau ora ke meran ketoran leka surat ngajar nia sida ke gawo bo pes bo mai tanam ke bau ko selain jauh-jauh manok jelayan nyau orang ke ngajar no pi kan nanam lada nanti sedok ke gawak nyaris dadu ke bawah ke ngusulan jauh-jauh manuk sedu. Nyak orang ke nyegau kebung mata ke garis menua. Nyak lain ti orang ke gawak bopis kampung. Mudahnya ke bawah ke ngusulan jauh-jauh manuk sematung. Nyak orang ke telebok ngelindung kampung. Aura ke telebok ngelindung kampung bawah ngetung lompong ramuk segala. Nyak lain ti petara nembiak sekolah ke bawah ke ngusulan jauh-jauh manuk bandar. Nyak orang ke ngelalang kau leka tesok. Sedok gagi bakal jengkak gamal lelengok yang kau nadiang sedap besi dembiang petara niang pengulu limbiang impar ipar dampak kena padu niang pengulu tigo cuk nukok kena kenang gagi goyang manik simpang batang kelekok laban laba sedap besi sekolah kenyar menyok anjung raka betung ngumbang arun nangak pasok udah tuan kamenor kamenor pantai sabok datai dia nyoda baik orang ninjau nak lama are temparok pucuk tiang. Da baik orang iki kubu pis gagak di menua tanah seria. Kenuk ku jakuk berita. Tua gendak medak. Prabuangnya ke lepung-lepung rapas pedak 19 depok 18 bersundang. Dian ni da baik orang iki tanggak lakak lantak gempanang tekang mau mudak kuak-kuak ke tanggak jamban melintang. Bertemu dengan nyalo bunsu kambok. Tuai lukai boban banan borak palak ngebongo lalang bidang. Nyalai kepai-kepai pecunggai tunjuk cawit aku miau kita ngusulnya jauh-jauh manuk papit mansok mua kita ketungok duduk berpingit. Aku ke miau sedekkan biak berkejengka agik mit laban hati sedek keberani. Tolong makit tunjuk ngangkang sedek yajak jang telbok milang wang itu duit. Berebut malih je sepit riat-riat nguyang kepilau. Kaki aku kepenye berdiri di segi tekai di kerambai. Anyam itas miau sedek kepedugau duduk di atas. Sambil miau sedak kena miak ke pencengkak agik rumpas. Laban hati sedak keberani tolong pas jaring ngengkang yang sedak. Elok milang wang ngitung duit kertas. Berbut malih jen beras berpas-pas musin kekipas ngayon ke kuda. Nyok ke dekerinduk ke sedak kerinduk di pegagau ke sedak kedara. Ngasuh lesung habis tempalung capan. Baduk nganyam timpok delkok buai semua. Nyalain nak lejuk ke nyawa aku ke nyadong ngelambai hari aku ke nebah tatah dilah seri dabung gigi nyerobok kitai ke ngulu gawai ngintu pengerami itu. Nyalai tanyo lelak ni aku terdek ciak kanan tubuh dada dari perasa peluh renyah dan kujuh. Asai ke nanjak pasal menuh asai ke nikam mutai jauh asai ke ditaban ke rumah runtuh. Aku kudah miau kita ngusulin jauh-jauh manuk berjalak beluh tu. Tang kate ku nak berkenyok, ndang ke bakau buk mua bala guluk manyuh. Nondok adat gelanyang manang sayuh, ngip ngau petara raja selam petuh. Nyalai kita balok ninga berita gelanyang manang sayuh, ngau petara raja selam petuh. Nyok orang ibun gelenggang dolang penyepuh, ngembuan tukul dikena ngembuh, ngembuan tempan dikena ngerubuh, ngembuan puputan ruan pengesuh. Nanti kita tabin semenak di kambuh nanti sakit lalu sepuh ngambil ketubuh kita kukuh di seluruh menua sekayuk Malaysia Raya. Nyalai nyangkau kita kebisik jahit borong salah tenung jahit mimpi salah hari jahit igau nyandau pendiau jahit kenyap salah pengangkat tembuk baduk terpangkak tertunggok terlempai terpanggai bermanuk tu. Nyalai kita aku sampai ke kita di sepumbung tanah Sarawak tu kita itu ditampuk mana bedok ke pucuk bawah jenggi di depan mana jaban ke bulan tanggar pegari ditanggung mana celung ke lepung baru hari dijaga mana menyaya ke singkau megong ledi nyalai ambum buah ambum kudu minta tuah tambah gayo selamat gawadayo gayo guru geranya main nguanmu.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak Selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

0: baca kuya.
1: Dai, udah habis ya.

Hai, aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngare semua kitai ke bebangsa Dayak. Engau awak to, aku dekat berpesan harap ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tau kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai. Selamat Hari Gawai.

0: Hai hai, di Sidian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Relison Layang dekat Merik Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke bangsa Dayak nangi rabat dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menuang.

0: penemu ngaswa urang rindu selalu. Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat meri selamat hari gawai gayu guru geranya mai ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji kita semua berjimat nih maya pulai ke menua nanti asing ngantuk meri batok ngetu dulu nda lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngaji ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang nguan menua. Oh ha!
2: Asal gawai datai, aku asai ke agi bujang.
3: Oh ha! Selamat hari gawai Dayak 2026 menuju semua bala peninga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barang tau jalai. Selamat hari gawai hari aku Steve Shigan menuju semua. Oh ha!

Hai hai hai, aku Durin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh ha, nama.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Beri selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Ha, irup kaya amai, irup kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku Kak Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nyak ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendia Bahan. Oh ha!
1: Aku Cuk Belawang yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengga pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, nyadi anang laju driba berjimat barantau jalai, nyadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk Belau yang begulai ngau YFM.
2: Aku bere meringai anak saga ari Unifo deka meri selamat ngintu ari gawai tahun 2026. Gayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Aku Cigutuba Analimbay, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Gampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai guys semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konsela Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidik. Uha, selamat Hari Gawai Dayak.

0: Aku Edma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wife and Ivan di Kuching.
6: Mari selamat.

Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu dengan peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak agar semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia dengan dinian luar kita dengan peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh putai dikenal kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai itu diasai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basa serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu ambil. Saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh ada tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu, ekonomi dia tu nak tentu mana, ketegal perang bak Timur Tengah, ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup, ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, layak ngau pengendiri, ngai kota kena mana tau jadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai dayak besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu ke tadi miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 sudah tu. Jadi bapa penemu aku bukannya mega hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitiah ke perancangan kuda tetap ke kita nitiah ke polisi perintah ke kuma kita inclusivity yang mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang intu gawai daya kata kata tu. Jadi kena kemujuan kerja ko aku hari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepedengar lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap ku sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tu lah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ku dah nyajar aku terima kasih.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: gerami
1: nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026. Program tu tadi mesti tujuh hati cara keterubah yangnya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri bin Kaloningkan. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIPO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan

0: Program Siti ke tahu dari ramai mahu so yang minat ramai mahu yang konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: lah ya aku. Saya terima kasih ya lalu Kak Merik, selamat hari gawai nangge semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh ada jalan aluannya aku harap ke kita ini nyaga penglikuan jalan mah di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenar ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai apalah nyonya mai nya baru tau driba ngambil ke penglikuan jalan alun untuk jaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang ku itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nyak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nyak tahu menusah kita pengawak kita ke kabrami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Taban Perliman P202 Sri Aman.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: Selamat Hari Gawai.
1: Selamat Hari Gawai.
2: Tu kami anak nyerapuang ketua kelab ngepan Iban Suryaman kita meri selamat Hari Gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku kelab ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia payinai aku bala tua ngobala kapan belayan aku bak menua Suryaman. Selamat Hari Gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang wan menua.
3: Selamat Hari Gawai, aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat Hari Gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat Hari Gawai hari kami di Suryaman. Selamat Hari Gawai.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami Arif.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Ingau awak tu, aku dekat berpesan harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai, maya mansayang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngaji semua kita ke Bangsa Dayak. Nangi rabat dini-dini alai, harapkan boleh rezeki kaya raja nyuan menuang.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggau to, usah aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, medri batau ngerti dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemuli kita nganti penata kita pulai ke menua enggau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan YFM. Ngaji aku gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha.

Hai hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh ha, nama.

Hai sis, hai boh. Aku ulat-lat. Murid selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, boh. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebing jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Ah, irok kai amai, irok kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM, woohoo, mania. Selamat hari gawai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakut Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta Pak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya mersa dulu penggak pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datai ri Iban Bidia ucuk belau yang begulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Aku Cigu Tuba Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Ngenak peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajar ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebab kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat merik pesan Selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngajik ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngaga semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Tabik bala pendengar YFM Iban. Aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Gak peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak. Ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia. Ngau dinian luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasan ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ngapa mana buka itu sudah terengkah apabila penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Merkat ngadung itu, ngemujur, ngatur semua pengawak, pendiau, penghidup kita. Kau tu, awak kesampi itu tadi, boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Cekuya. Dai udah habis ya.

Semiang pagi dari Gereja Anglika kena ke 1006. Ketrubatu aku dulu ke meri semua pagi hingga semua bala peningo. Aku meri selamat hari gawai mego hingga semua bala kita di menua tu kengin tu hari gawai mego ketahuan tu. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama semiang waku di nindur kita jamaya tu. Awak kita ngepun ke pengawak kita pagi itu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih kepada Tuhan ke mana ya kurang itu kita malam kuda. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut beri terima kasih ke semua berkat ya kuda sambut kita. Sambil kita ya. Allah Ta'ala kepada kuasa Nuan Gepun Penatai semua kami misio setahun Nuan Megok jadi ke pemulai kami. Kami digagok ni tiap kegamal Nuan. Kami terima kasih ke hari sehari itu. Tuk mai hari lebuh Nuan ke udah ngagok penerang. Lalu menok ia nak maduk mana. Tuk megok hari lebuh penampak ke mancar pagi. Nur kami temu ke kubur Nuan dah puang. Lalu temu ngau Kristus penampak kebenar. Buk kami pengawak Nuan nakok mana. Lalu penduduk Nuan mengkang belamoyo. Sambil itu minta kami, nama anak Nuan Yesus Kristus, di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku di Injil St. Luke bagi 4, bergah dia baca buk ayat 38. Lepas Yesus sudah tinggal ke balai gempuruknya, ia tamuk ngagai rumah Simon. Jadi mentua induk Simon balat amat sakit celap angat. Lalu sidak nanya Jesus pasal ya. Jesus lalu meremi hari atas induknya lalu muru penyakitnya. Induknya lalu gerai. Kalau ia lalu angkat lalu melo sidak. Lalu padam mata panas semua orang kebisi pangan ke sakit. Laman maya macam penyakit. Maya pangan sidak ngagi Jesus ia lalu ngengkah ke jari atas kena bikuk sidak. Lalu ngerai ke sidak. Hantu megak pansur ramai orang. Lalu nyerawah. Nuan tu anak lah talah. Saya ngerara sidak. Lalu nak nyagi sidak berjaku. Laman sidak nemu. Ia nak Kristus. Bu urang rerak tawas. Ia angkat. Lalu mupuk. Ngagain dua siti. Di sunyi. Orang mayuh. Lalu bergigok ke ia. Bu sidak sudah tertemu ke ia. Sidak lalu nyagi. Nak nyagi ia ninggal ke sidak. Aku ia berjakuk dengan sidak. Aku nak tahu nak mengok nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Ngagain ngeri bukai. Lamanya kebuah aku dikirum ke. Nyala ia majak nusui berita mana dalam balai gempuruk di serata menua judia. Tu jakuk Tuhan. Terima kasih Allah Ta'ala. Sampai kita Allah Ta'ala tipun penghidup kami. No dan nyago dan ngagok dunia nge semua tai di dalam dunia tu no dan merik kami penemu ketahu kena kami ngelalo nitih ke menekok nuan merik kami hati ti merti ngambil ke ulen nitih ke pemendar serta nge penekok nuan apai kami mengkang semiang ke menua dalam dunia tu kelebih lagi ke menua besi penyarut jamaya tu. Semiang ke semua tuai-tuai ke megai menua. Ngambil sidak ya oleh diri yang Nuan tak mutar ke penyarut sidak. Kami minta Nuan Tuhan berkuasa atas semua ke jadi ketuai mengok. Ngambil sidak ya berpegai, berpanggai, bu iri yang Nuan. Ngambil sidak bisik penemu ke tahu kena sidak mutar ke penusah nge penyarut ke bisik jadi. Kami bersampi mengok apai. Minta Nuan itu semua ke kena penusah. Ketegal perang penusah bukai. Sampai itu dipinta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Baik kami di surga kudus menama Tuhan datai memerintah Tuhan jadi mempenekok Tuhan maka dalam surga dan punya dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari
Ampun penyalah kami, beka kami ngampun orang disalah kelaman kami. Itu kami rip nguji, lepas kami rip nyai. Kerana orang timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke belama-lama ya. Amin. Awak keberkahan Allah Ta'ala apa yang nak ngurul kudus, nurun atas kita semua. Sari itu lalu ke belama-lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembilan kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 90 bukulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
3: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
4: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nyong gapawung burung tamuda bali rimba entai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban naka, megai kerja umai sanaka atika, umai gagak besai kapas ke mata meda, tebas ke kita babas miau kanan kiba, mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah bakal subak. Burung ga udah dan juang tu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ga kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ingat di kaban nakak.
0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Hulu Rejang. Kang Natai kita kau pesan banyak murid selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke bangsa laban bangsa Dayak Pak Menua Malaysia pihak megak amiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpaket ngupangan diri. Jadi ini buah kita paket ngan diri asal kita nyoleh ngintu kayaknya hari gawai kayak satu hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngan ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefon nyak tadi ukai mansak ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak leban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran. Artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau makanya tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Hanya nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak ngona ka ulih baka Sarawak udah ngadu KSKS hanya nulung ke bagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke Jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar ubi. Pihak mereka mesti kak ninga jako hari wakil rakyat. Lebih baik pakai kami ke diau di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngagi tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti, bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih kita nganjuangnya leban tu nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak KBC bak belajar bak tika sek tinggi bak universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Halo ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalan nak kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri ianya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wilson Ugak Kumong ianya keban parlemen P2 16 Ulu Rejang.

selamat hari Kawai, hari artis ANP ya. Selamat pagi, selamat hari Gawai ya. Sarito 1 Rebulan 6 2026. Okay, semua kita harapan bangsa Dayak ya, ke nyambut hari Kawai ke Sarito. Jadi harap kita sama guna awak ya, peluang ke Sarito Andor kita yang tadi boleh bergulai berbuti bergempuru ngau bala kabana belayan boleh ngempit ke kawal ya, ngau diri sebili ngau bega diri serumah ba hari gawai ke tahun tu. Nyen garap ke kita sama nyambut hari gawai ngau lantang hati. Lebih haki ngau sekedar hari pengawak ke bisik di gagak kita ya, aktiviti ke di gagak kita dikena ngericah ke hari gawai kita ya. Okey, jadi saritok maka tentu ya hari diau hari besai nyerombak hari gawai kita ke tumu mendiang ke YFM ke pagi tu. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu ya. 1 Rebulan 6 2026. Kalau kita bergolai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Okey, nang bakal selama muka bertusun program kita 7 pagi tu lagi macam pesan pesan berat atau ke pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Pukul 8 pagi tu lagi kita mendiang ke pertusan khas hari kawai hari tuai pemegai menua. Lalu ditangkan ke ngau pertusan khas hari kawai hari premier Sarawak. Lalu pihak mereka nangkan kenyal lagi kita mendiang ke drama atau ke sketsa hari kawai hari YFM. Hanya ke sekedar hari program ke, dikeluar ke bak awak pengerak pagi ke pagi itu ya. Okey, jadi ya tentu maka engkau kita bisa ngusung bala kaban belayan. Ngarap ke samanya ke pengelikun. Lebih lagi kita ke bertengah ke jalan alun ya. Nanti pala tadi udah sebingau. Tahu ke nak boleh deriba atau nak ibuh mindah dulu ya. Jadi harap ke kita sama berjimat, berjaga ke pengikun. Kita empu ke engkau bisik mindah, ngusung kapan pelayan Pak Ari ke terubah kita ke nyambut hari gawai ke Sarito. Okey, jadi kita berperindang dulu ngau lagu-lagu gawai ke lebih hakik pagi tu. Bedau aku natai ke pesan pukul 7 pagi tu lagi ya. Pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisa diterima hari peninggal kita tu hari Raban Kuaya TTP. Selamat ngintu gawai.

0: angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku Edman Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Densi Tambu Minta Casey.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami Ari Wife and Ivan di Kuching.
10: Mari selamat hari kau.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuh anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ga peluang untuk meri pesan selamat gintu hari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ga peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucuk kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat, berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi urih mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Aku Cigu Tubau Anak Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajar ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu, dekat merik pesan selamat itu Hari Gawai Daya ngagai semua bangsa daya di menua Sarawak, buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai.
3: Terbahaya aku, saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat Hari Gawai. Ngaji semua orang bangsa Dayak, kengintu Hari Gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi. Kita itu ngintu gawai, tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri. Dia lepuh ada jalan haluan ni. Aku harap ke kita ini nyaga penglikuan jalan mah. Dia lepuh kita ini driba mengasai dirinya lelak. Tau ke ngasai diri MC sebening. Ke bisi udah ngelaban air beram. Anang driba dulu nganti dirinya nyonyamai. Palak nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan haluan untuk dijaga kita. Lalu pihak juga kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebuh kita nya berbelajar maya hari gawai tu. Berjimat lah awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak ni dia ku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega anang ti kita nak ngenak ya padam ke. Laban utai tu tahu ngasuh kita nya tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita, pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah. Jadi ngajakutnya sekali lagi kumeri selamat Hari Gawai gayu guru gerai jamai tahun 2026.
4: Yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brody, Taban Parlimen P202 Suriaman.
5: Angkai batuk baru ga?
6: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
6: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
5: Wah, tu barunya mai.
7: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
8: Perambu mana pejalan kita

sirup air bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titihkah semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampikan semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, mungkat neraja. Berkebung baka langit.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mangsa yang tak kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita.

0: Hai hai. Di Sidian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layam dekat Meri Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke bangsa Dayak dan ia rapat dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menuang.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Kayaan ya kenalah di hari tai kereta klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, hanya di jam kedua atau peninggal maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya, pesan berat ngau mega pesan ke berbatang ke pagi tu. Jadi pesan ke terubah tu hari Stephanie yang nak mungkin madah ke pengawak berantu ke niang apa sida inya niang mukit anak giman ke dekat diatur 3/6/2026 pukul 6 lemai itu elok ya, bak rumah sedempu inyok bak batu 2 jalai KGD nanga setera semeraduang bin tangur. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur kena boleh disebut itu magang madah ke pengawak berantu keniang mukit anak giman inyok kena 3/6/2026 pukul 6 lemai ya, bak rumah sedempu inyok bak batu 2 jalai KGD di nanga stra semeraduang bintangur. Okey, lalu pesan kedua tu peninga akalai pesan tu madah ke Sami anak berdindang, Sami anak berdindang udah nadai kemari ya. Lalu niang Sami anak berdindang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam atau lagi pak rumah sidempu ianya pak rumah langi tinting petai Sungai Tau Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai menyadi niang tumpu ianya 013-686-5002 atau kenuju Candun 011-403-0634. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur nak boleh dirintai ke Dito Magang ke ngelala Sami anak berdindang kalau madah ke Sami anak berdindang udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pak rumah sedempu inya pak rumah langi anak unge tinting petai Sungai Tau Selangau lalu niang tu dekat kubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Rubin anak Igun atau ke Uca. Jadi pesan tu madah ke apa ya Igun anak Sangkan ya, Igun anak Sangkan udah nadai kemari maka lalu niang Igun anak Sangkan tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila ya 2/6/2026 lalu dekat kubur ke dekat kubur ke pagi hari 3 tu ialah 3/6/2026. Okey, jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Rubin tahu ke Uca Naigun berumur 013-709-6978 tahu ke nuju Inai Elra 019-876-5506. Jadi pesan tu megah nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih disebut itu magang kalai madah ke Igun anak Sangkan ya, Igun anak Sangkan udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 2/6/2026 ba rumah sidempu ianya

bunyau nanga entabai ya, lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau elok. Okey, lalu pesan ke Siti Tu Peningah, ianya pesan dari Florida anak awyang madah ke apaya tuai rumah awyang anak laga, tuai rumah awyang anak laga udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di sengai apala mayu malam tu lagi ya, ba rumah sidampu ianya ba merindun, lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya, ba penam Anglika St James. Jadi penerang ke sili agi maka kita tahu ba telefon ngagai Florida nak uyang pu ba umur 013-347-6898 tahu kenuju Belinda nak uyang 014-880-9022. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Lubuk Antu ngau meka kaban belayan ke Bukai ke enda ulih di rintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu tadi madah ke tuai rumah hau yang anak laga udah nada ya, lalu dekat di sengai pala mayu ba merindun malam tu lagi 1/6/2026 dekat kubur ke pagi pigila ba pendam Anglika St. James ya. Ok, hanya tadi mereka pesan ke diterima dari peningkat kita. Ok, lalu pesan ke Siti tu hari Lini anak menawal. Jadi pesan tu madah ke lakia Erickson Ambu anak ikuang, Erickson Ambu anak ikuang udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu sehari tu ngam mereka begila ba rumah satu Malaysia kapit, lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila 3/6/2026. Jadi penerang ke sili agi bekal ngap santo kita tahu ba telefon ngakai Lini anak menawal ba umur 013-886-7157 tau ke 01 atau kenuju Helen anak menawal 019-871-8821 atau ke Roslin anak ikuang ya 014-892-5904 ya. Jadi pesan tu maka nuju kaban belayan di Seratan Luar ke na ulih disebut di Tok Magang madah ke Erickson Ambu anak ikuang, Erickson Ambu anak ikuang udah nadai. Jadi ini yang tu dekat di sengai ba rumah satu Malaysia kapit sari tu ngemeka pergi lah, lalu dekat kubur kari tiga tu ilah ya. Okeynya meka pesan ke bisik di terima hari bala peningat kita ke pagi tu ya. Okey, jadi bedau aku maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Kita lagi berindang ke pagi tu ya. Tu lagi berindang kita ingau lagu-lagu gawai ya. Hari Ricky L gawai nya di Kelambang, hari ke terubah kita ikan nyambut hari gawai ke Saritau.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi aku nak tanya ke pesan bukai ke pagi itu peninggal ya. Jadi pesan ke Siti itu peninggal hari Kilbin lambai. Madah ke pengawal ngintu regang niang apa ya enyak niang M atau ke Jimmy Handsome anak regi ya ke dekat diatur 4 hari bulan 6 2026 ba rumah sidampu enyak ba sungai Pinggai undup Sri Aman. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur madah ke ngintur gang niang M tau ke Jimmy Hansen anak Jimmy Hansen anak Ricky ya ke dekat diatur ba rumah sidampu nya ba sungai Pinggai undup Sri Aman kena 4 hari bulan 6 2026 tau ila. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan hari Emilia Uyung anak Lang. Pesan tu madah ke ngetas ulit ngau ngambil terbalu keniang apa ya ianya niang Lang anak Ugat ya ke dekat diatur ianya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam atau ilah ya pa rumah sidampu ianya pa Fusiao Trading Batu 6 Jalan Nyabau. Okay, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Emilia Uyung anak lang pa umur 0113703 7018. Jadi pesan tu uju kapan belayan di Serata Nur madah ke ngetah sulit ngau ngambil interbalu ke niang lang ane ugat ya tau ke apai tawi ke dekat diatur inya 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan dari Jembun anak lekuang ya Jembun anak lekuang mandi pesan tu pada ke pengawal berantu ke niang bini ya ianya niang mawas anak lang tau ke inai mungai ya ke dekat diatur 3 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur apa rumah anak ya inya ba batu 2.5 Nanga Stras Jalai KGD Bintangur. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Jespin anak Jembun berumur 019 223-7519. Okey, jadi pesan tu mereka nuju kaban belayan di Serata Nur madah ke pengawal berantu ke niang mawas anak lang tau ke inai mungai ke dekat diatur 3 hari bulan 6 2026 pukul 6 lemai ba rumah anak ya inya ba batu 2.5 Nanga Stras Jalai KGD Bintangur. Hanya tadi menggap pesan ke diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan dari Tom John Sanak Mukan madah ke merekat ke Petam niang apa ya ianya niang Mukan anak sayang tau ke Apai Lau ke dekat diatur 2 hari bulan 6 2026 pukul 8 pagi ya. Jadi pengawalnya dekat diatur pak rumah sidampu pak rumah James Meliang Tanjung Baru Paku. Okey, jadi pesantau mereka menuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena oleh disebut Rito Magang madah ke pengawal merekat ke Penam Niang Mukan Anak Sayan atau ke Apai Lau ke dekat diatur 26/2026 pukul 8 pagi ya ba rumah Sidampu inya ba rumah James Semeliang Tanjung Baru Paku. Okey, pesan mereka ke diterima hari peninggal kita ke pagi tau.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilian.
2: Okey, jadi tu Siti pesan ke baru diterima ke pagi tu ya. Hari tuai rumah Steven anak Nuyang madah ke BT tau ke jenah anak Nuyang, BT tau ke jenah anak Nuyang, tau ke bini Ali anak Lubuang udah nadai pagi tu tadi ya. Jadi ni yang tau dekat di Sungai Bala Mayu malam perkila 2006 2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Steven kampung Paliang B lalu dekat dikubur kari 3 atau ilak ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur kena ulih dirintai ke Dito Magang madah ke BT tau ke jenah anak Nuyang BT ya tau ke jenah anak Nuyang tau ke bini Ali anak Lubuang udah nadai pagi tu tadi lalu niang tau dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah Steven Paliang B lalu mayang ngubur hanya pagi hari 3 atau ila. Okey, nya tadi pesan ke baru amat diterima hari peninggal kita ke pagi tau. Jadi bakal selama peninggal 7:30 pagi tu lagi nunabur ke berita pagi di YFM. Siti lagi lagu kena merindang kita ke pagi tau. Berau kita mendiang ke berita hari Andrew Lanting.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyak ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
3: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peninggal YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kitanya mulai ke diri ke menua, pastikan kitanya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba. Berjimat baratau jalai, jadi pesan tu datai dari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
4: Aku beri meringai anak saga, Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantan senang nguan menua. Oh ha.
5: Katru Batu, Batang Berita. Mayu macam budaya Sarawak ngempung rakyat ari pupu bangsa ngau jalai pengarap. ART diadang dekat berengkah bawah operasi bak suku keempat tahun tu. 5,977 km bekau Jalai Balak diangkat Manah Agi. Selamat pagi, berkulang aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM kena 1.6 2026. Udah tu lagi peningah isi berita.

0: Mayuh macam budaya adat asal ngau pengarap ti di kemeran rakyat Sarawak ukai perkara ti ngasuh besararak tang nyadi pengeriang ngempuang rakyat serta mantu negap ke politik, pemansang ekonomi ngau pemansang rama ti diasai ke begulai sama. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah berbahasa ke pangandiri mereti ngau nerima penyelai pogok ti berguna kena nentu ke Sarawak majak mansang lantang serta likun bak penguntung rebak diatuk ngau dudi ari ila. Ia mansut ke jakut tu bak jakut pesan ari gawai Dayak 2026. Rakyat Sarawak ti pulai ke menua nyerombak pengeram itu dilalau ngambil seruran ngemerat ke pengliko diri, diri sebiliak serta orang bukai ti sama bertengah ke jalan alun. Langgur pejalai diri ngau manah nitih ke atur jalan alun serta nentu ke perengkap pengangkut meruan manah. Rakyat mega dilalau ngambil nak deriba mai lelak, ngantuak tau ke bak gaya ti tau ngerogak pikir maya deriba. Sistem Transit Aliran Autonomi ART diadang dekat perengkah beroperasi buat suku keempat tahun tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS dekat nampak Kuching jadi model besar perengkah pengangkut menggeri tinggenak kuasa hidrogen di rantau Asian. Sarawak mega benuang mansang ke kampus data pemintar tiru AI Kuching di Tanjung Mbang ti dekatnya di penyungkak pemansang grid AI serantau. Perintah menua mega merambu dekat ngagak satelit nano ngena CubeSat ti ditagak dekat dilancar bak tahun 2030 ilak. Ketujuhnya Sarawak berengkah ngemansang ke bakat menua tu dalam bidang aero angkasa, kejuruteraan satelit, analisis data ngau teknologi komunikasi dikenak nyukung pemansang ekonomi digital menua. Ia berjakuk menyinyak bak jakuk pesan Ari Gawai Dayak 2026. Bak jakuk pesan kesama, Premier Sarawak madah ke 4,694 ikut dembiak udah nerima penguntung dari skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES nakat kediatu. Penyampau penerima FTES diadang nambah ngagai 10,000 ikut lebuh datai bak ujung tahun tu. Tok setipak ngokot miman perintah menua ti dekat ngeremai ke akses pelajar tinggi ngagai dembiak Sarawak ti nyadi pukuk pemaduk besai ke patut diberi perhati. Kebuah halai pihak, labang pemansang pelajar ngau bakat menua tu nyukung pemansang ekonomi menua jemah ilak. Nambah kenyak Yayasan Sarawak mega numbuh ke program ijazah Dr. Falsafah PhD pengelama 4 tahun ngenak kerjasama University of Bristol di United Kingdom kena ngada ke pengerja pengawak TBC Pengelandiak berkena ke teknologi tinggi. Sikuk jurutera Ari SMD Semiconductor antara penyerta tumu ngau masuk programnya. Perintah Sarawak dekat berbendar nentu ke pemansang infrastruktur data ibat genap menua di Sarawak, kelebih lagi di menua pesisir. Tuk nyengkaum Ari tip jalai ke projek ngangkat ke pemanah bekau jalai balak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas buat jakut pesan Gawai Dayak 2026 madah nakat kediatuk 5,977 km bekau jalan balak benuang diadu mana hagi. Tuk sebagi hari pengawak tindak ngetu kena ngangkat ke pemanah jalan alun, accessibility serta maik-mayuh agi peluang pemansang ngagai rakyat. Tuk mega ngayan ke komitmen perintah Sarawak tidak tentu ke semua pengentap pendiau engau komuniti disambung engau jalan alun. Jalan alun tik manah mega dekat numbuh ke mayu agi peluang ekonomi ngangkat ke akses ngagai servis penggerai engau pelajar serta ngangkat ke pemanah penghidup rakyat. Dan itu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Pemujur ketijapai Sarawak kemayar itu udah nyadi contoh ngagai mayuh orang serta majak dipedak ngagai bahasa ketinggi nanti dibanding ngagai 10 tahun keudah. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ubah kemanah ti udah nyadi asil hari perambu pemansang ngagai penegak politik nampak Sarawak nyadi sebuah menua kemajak di pebasa serta dikemegah ke rakyat ya. Nyak lain nembiak Sarawak tiga wak di menua bukai dipinta terus berjalan ke tanggung pengawak marik penemu ngau Pengelandiak dikenal terus ke agenda nampak bangsa serta pemansang menua. Perkara itu dipadah bak jakup pesan Hari Gawai Dayak 2026. Ia madah pengeraminya nyadi pelasar ala diri sebiliak bergempuru. Lalu gaunya negap ke pengawak numbuah ke menua bangsa Sarawak. Tik berpelasar ke penyelakup, penegap enggau penglantang. Cara pemansang tik komprehensif berguna amat dikena nentu ke nadai agi komuniti tinggal ari pemansang tik benuang jampat ngerembai di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah mayu macam inisiatif pemansang di Kelati ari tik nyedia ke infrastruktur, fasiliti, pelajar dengan peluang ekonomi tik besai agi ngagai semua rakyat di menua tu. Lebuh napik ubah rampak menua dunia ngak pemar ekonomi global tik majak kompleks. Sarawak diatuk nyingkang nuju ekonomi baru berpelasar ke innovation, teknologi gadung enggau pemansang modal mensia. Transformation untuk berguna dikena nentu ke Sarawak terus tegap serta ulih ngada ke mayuh hagi pengawak puang enggau peluang dagang ngagai rakyat kelebih hagi Rabah Nemia. Ngenang perkara bukai. Sebuah kedai urut di Kuching udah diserbu polis enggau upis pengerja pengawak Sarawak malam mensana laban beroperasi enggau nada lisien dagang tik sah. Nitih ke penerang Ari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching SCP Alexan Naga Cabu, 5 ikut induk rakyat menua luar ke bumur antara 23 ngagai 38 tahun sudah ditangkap. 2 ikut hari sidaknya nada gembuan permit kerja kesah atau kepas nemuai gawak sementara, lalu 3 ikut kebukai nak mujur ngayan ke dokumen pejalai kesah. Polis megak ngerampas 2 itik pasport, sebungkus kondom, enggau duit RM484. Kes tu dipansiak nitih ke Seksyen 39 Bracket B Peraturan Immigration 1963 enggau Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C Akta Immigration 1959/63. Berita tik ke Perudi. Tabika kemas Serabang diriput ke Angus lemak kemari. Bila operasi upis bomba ngau penyelamat Malaysia Sarawak nerima kangau pasal penusah tu orang pukul 2:17 ngalih hari. Raban bomba hari balai bomba ngau penyelamat BBP betung lalu ngesah palan penusah tu. Operasi ngerara api napik penanggul laban jalai tik mit nuju palan penusah tu ting ujung ke perengka bomba ndak ulih ndak dipindah ngagai dalam kereta utiliti laban jendera bomba ndak ulih tamak ngagandurnya. Tajak pihak nadai orang bakal berpenusah tu lalu operasi temu orang pukul 4:14 lemai. Lalu pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengrugi agi dipansiak. Kena ujung ke berita batang berita dibaca baru. Mayuh macam budaya Sarawak ngempuang rakyat ari pupu bangsa ngau jalan pengarap. ART diadang dekat berengkah beroperasi buat suku keempat tahun tu. 5,977 kilometer bekau jalan balak diangkat mana hagi. Tunakan berita pagi hari YFM sehari itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, selamat nyambut Hari Gawai Dayak 2026.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah tembuk gagak kena ukus RM97 juta. Projek Tiga Terubahya diadang tembuk kena tahun 1990 tembuk ngelui hari timpuh tidi tagak. Ngujung ke ungkus ngagak Padang Bilun tuk manggai RM112 juta. Tajapan pihak, penembuk projek Padang Bilun Baru tu udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti moden TBC bak Padang Bilun tu. Nyengkau mendur nganti kebesai. Sistem timandang ke penerbai Bilun serta sistem dikena Bilun sangkai lebuh maya malamari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidekat nemuai ngagai pelilih benua bukai kengelingi Sibu bakal kapit engau kenawit.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Selakaja ko sarito ianya Gindir. G-I-N-D-I-R. Gindir. Reti Gindir ianya pengawak nekan bakenempiak tau kengenyak kau tai ngasuah utainya mipis. Mayangena selakaja ko tu ianya Munyito. Aku nyau mipi duduk nguji ngawinai ngindir tepung pulut kena ngagak tumpi dikena kami miring pagila. Tau ke gindir-gindir ke aku gambut kainnya ngambil kaki uliah nur nepuk siti agi gari. Nyak naka selekah jaku saritu ianya gindir.
1: Selekah jaku saritu tau dipendiang ke kita ninti hari 1, hari 3, ngawari 5. Jam 7.15 minit pagi.
2: Waktunya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion 1 tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
0: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara terubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betul. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah tu ianya minat Ramayuah ianya konsert rakyat ke. Kat dulu ke 14 hari bulan ianya juga berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga. Ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.

0: Okey, aik gawai hari Agustin berikan gau Jena Rino Jeraki. Si, selamat hari gawai, si.
1: Ya, selamat hari gawai, Sam. Selamat hari gawai dengan guys semua peningat. Salito 1.6.2026. Salito, harap ke wayuh main peningat bulan ketua pagi tu, Sam.
0: Ya, harap ke bisik dengan kita saban. Kita sama nemu meh nasi hari gawai tu. Mayuh kita ke Kiro. Harap yang mereka ke Salito. Tadi hari keterubah ke dekat nyambut buat penatai bala temuai kini. Lalu malam tadi kita mega ngirup air pengayu serumpuk bergulai ngau diri serumah diri sebilia banyak
1: di berumah panjai dan cukup rami Sam baka berumah panjai kami di seratuk din keluar nang cukup rami pada aku buat grup WhatsApp nyau sesengit hati kapulai ngan jadi
0: dah tertengut hati kapulai ni sih dan ada ngawak lah kita ke kawak tahun tu ngawak idar kita ke nitih idar ni
1: nang amat nanti semua nya komisi magang ada orang ke ngintu.
0: Betul.
1: Kita yang pu kontin eh.
0: Jadi kita ke kawak tu nang merindang peninga tajak panari kawai kita nang tetap merindang bala peninga kita. Okey sekali lagi merik sama ri kawai meh guys semua bala kita bangsa daya kita sekaban diri menyadi ngau mega orang ke sama ngau kawak kita ngau semua nasi. Okey jadi ba program kita ke pagi tu si.
1: Jadi program kita dah tu lagi kita bisi perutusan khas hari gawai hari tuai pemegai menua Sarawak lalu ditangkan ke ngau perutusan khas hari gawai hari premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg.
0: Perungkai hari pukul 8 pagi tu lagi ni. Lalu ditangkan ke mega tando drama YFM.
1: Drama pandak YFM pulai meh anak.
0: Pulai meh anak.
1: Tajam pantua lagi mengkan berkonti. Kita
0: tu untuk nuju bala anak kan dah uliah pulai.
1: Ya. Tahu ni ingat. Kejarang pulai. Nang dia mana meh. Kan dah hampir mendiang ke drama pandak di malam. Sam, pukul 8 malam. Atau dinga tanduk ya. Pukul 8 setengah tu lagi.
0: Okey. Jadi sehari tu mega IC ni. Ngambil ke kita sama nemu. Ianya. Hari pengada yang di Pertuan Agong hari besar maka ungkap hari pengada yang di Pertuan Agong 1.6.2026 mayuh hari sehari itu kemari hari Wesak maka 31.5 selamat hari Wesak maka ya ngagai orang ke megai pengharap Buddha okey. Jadi bedah kita mendiang ke perutusan hasari tuai pemegai menua udah tu lagi kita berperindah dulu ngau sitik lagu tau ari sauh ben sera kawai.